Juli 2026, penyesuaian harga ini berlaku hanya untuk produk gas oil atau diesel, dan juga minta muaki harga BP Ultimate Diesel turun dari Rp25.060 per liter pada periode sebelumnya menjadi Rp21.340 per liter. Sementara itu, harga BBM jenis bensin tidak mengalami perubahan. BP 92 tetap dijual dengan harga Rp16.670 per liter, sedangkan BP Ultimate dipatok menjadi Rp17.240 per liter. Penyesuaian harga ini diumumkan melalui laman resmi BP Indonesia yang diakses pada Rabu 1 Juli 2026. BP menyebut perubahan harga kali ini hanya dilakukan pada produk diesel, sedangkan seluruh produk bensin masih bertahan dengan harga yang telah berlaku sejak penyesuaian pada tanggal 10 Juni 2026. Informasi selanjutnya minta muaki di pagi hari ini masih kami kutip dari rri.co.id, dan kali ini minta muaki Direktur Utama LPP RRI Dr. I. Hendrasmo secara resmi membuka pelatihan pengembangan bisnis multiplatform Angkatan 2 yang diselenggarakan pada Rabu 1 Juli 2026. Dan juga minta muaki kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya LPP RRI dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia menghadapi transformasi bisnis penyiaran di era digital melalui pengembangan layanan multiplatform. Dalam sambutannya, Direktur Utama LPP RRI menegaskan perubahan perilaku audiens dan perkembangan teknologi menuntut RRI terus beradaptasi. Oleh karena itu, insan RRI dituntut tidak hanya mampu menghasilkan konten berkualitas, tapi juga memahami strategi pengembangan bisnis, pemasaran, serta distribusi konten pada berbagai platform digital agar mampu meningkatkan daya saing lembaga di tengah konvergensi media. Demikian minum wagi, waktu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu berikutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis, tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat, ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.

Rium, anak konawa PR di sekolahan. Dikayu nyebut ko siapa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu konyak pandangnya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim, siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan.

0: Pagawo, anak kan wat Raden Intan dua, wat mone kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa, alam sa Ratu Prawira Negara, anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mone mulani ko anak pandai mo Rafi Ahmad, Jemaat Tahlilintang, Met, do. Tiapal ko mone nama-nama pahlawan kam jak Lampung, Jo. Tian nom perjasanihan, Medi.
1: Na uli indu mone, mak pernah luar di TV sih, gantan jisa, jadi mak hafalnya. Oh, do, ya holon Tuhan, ya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja, aduh liom niatnya jadi orang tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Sahabat budaya, Pekasam atau pekasom merupakan salah satu kuliner khas masyarakat Lampung dengan bahan dasar ikan laut atau ikan tawar, nasi, dan juga rebung atau masyarakat Lampung menyebutnya bung pekos. Semua bahan tersebut dipermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi ini berasal dari nasi yang menghasilkan asam. Bahan ini

cabai, serai, lengkuas, kunyit, jahe, dan juga kelapa. Olahan fermentasi tersebut dicampur dengan bumbu halus, kemudian diongseng sampai matang. Setelah itu, dibungkus pakai daun pisang sebesar jempol orang.

Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, masih di pagi hari ini ya. Ada informasi seputar kebudayaan Minum Walkie yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada tradisi, kali ini kita kenalan dulu ya. Ada informasi seputar tradisi merawat tradisi dalam kirap labuhan baku alam di Pantai Gelagah. Jadi ada kelompok musikalisasi puisi dan musik etnik suara seadanya mendapat kehormatan nih untuk mengikuti kirap dalam upacara adat labuhan paku alaman paku alaman di Pantai Gelagah Kulon Progo Yogyakarta pada 26 Juni kemarin. Jadi kehadiran kelompok ini juga merupakan undangan khusus ya dari pihak Kadipaten Paku Alaman melalui Gusti Kanjeng Bandara Raden Ayu Adipati Paku Alam atau Gusti Putri. Berbeda dengan kegiatan mereka sebelumnya, kali ini mereka tuh tampil nih di atas panggung, bukan untuk tampil di atas panggung, melainkan menjadi bagian dari prosesi adat dalam bentuk penghormatan dan upaya bersama merawat warisan budaya leluhur. Dan juga Minum Walkie, tentunya hal ini menjadi satu hal tersendiri ya Minum Walkie ya. Jadi bangga nih ya atas apresiasi yang diberikan oleh Kadipaten Paku Alam terhadap perjalanan berkesenian tersebut ya. Nah, kali ini untuk Anda Minum Walkie dimanapun Minum Walkie berada, nanti kami akan hadirkan informasi-informasi menarik lainnya, termasuk juga informasi budaya yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti tepatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Pagi hari ini untuk Anda yang lagi siap-siap, lagi sarapan dulu ya, atau juga untuk Anda yang lagi di jalan, tetap hati-hati saat berkendara. Semoga juga lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda di pagi hari ini bisa memberikan semangat baru ya. Kita ketemu dulu dengan lagu dari miliknya Widi Widiana dengan Anut Adung.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari pemainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ih, debu ada di mana-mana. Jadi susah napasnya.
5: Makanya, kamu tuh harus rajin bersih-bersih rumah supaya gak banyak debu.
4: Oh, gitu ya.
6: Setelah memahami bahaya polusi udara bagi kesehatan dan lingkungan, penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah mencegah dan mengurangi.

Minum Wage dimanapun Minum Wage berada, kembali kami hadirkan waktu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini Minum Wage, kepolisian daerah Polda Lampung mengajak seluruh personel terus meningkatkan kualitas pengabdian dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang presisi. Dan hal tersebut juga disampaikan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari, mengatakan bahwa dengan momentum Hari Bayangkara ke-80, Wakil Polda Lampung mengajak seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang presisi. Ia mengatakan dengan semangat 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, Polri diharapkan semakin dipercaya dan dekat dengan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera. Informasi selanjutnya, di pagi hari ini, pemerintah Kabupaten Lampung Timur memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 dengan menggelar rapat koordinasi Rakor Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana atau PLKB di Aula Utama Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Rakor yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lampung Timur, Azwar Hadi, diikuti seluruh penyuluh lapangan keluarga berencana atau PLKB sekabupaten Lampung Timur sebagai momentum memperkuat sinergi dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan mempercepat penurunan angka stunting. Mengusung tema nasional Ayah Wajib Hadir, peringatan Harganas tahun ini menekankan pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak sebagai fondasi utama membangun keluarga yang tangguh dan berkualitas. Demikian Minum Wage, waktunya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4 Suara Budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah gitu. Pengalaman ketika saya harus

telepon, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Anak Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena paksi Mahga Benawang memiliki 12 bandak.
1: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
2: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
3: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
2: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
3: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
2: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
3: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
1: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pertumbuhan transportasi. Rumah tangga, pembakaran sampah, pembangkit listrik tenaga batu bara, hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan

Sastra Lampung Pisaan dikenal di masyarakat Lampung Kubian, Sungkai, dan Waikanan. Pisaan disampaikan dengan nada-nada indah, namun ia tidak terikat tempat dan waktu. Selain pada saat keramaian atau pesta adat, orang zaman dahulu juga sering menyampaikan pisaan saat menyendiri atau saat memancing. Pisaan bermacam-macam. Ada pisaan sedih, gembira, riwayat, peristiwa, sindiran, dan lain-lain. Kira muncul.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat.

0: ada dak jemennya di rumah nih ya? Minan? Oi. Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: kokok Yan, mana pian?
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone, kenapa nyampe dapok pes kabok ngok pisau nih? Nah, jauh ada pisau so. Agak pakai mau api lah pisau nih lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang

0: Oh, candung yo.
1: Candung,
0: candung. I candung ngapak ngapik kon jujukuin nang babana bajuku candung gelak ne, lenak pisau. Ki pisau tu pakai masak seluni.
1: Iyo yo. Yo. Oh, coba coba minan, yang gini mana tu candung?
0: Cepat, beli ngapun cepat.
1: Ah.
0: Anjo dah, anjo candung kan?
1: Nah.
0: Walah.
1: Iya.
0: Di pisau nah ada bahasa mona candungan sih kampenya aku pisau pakai motong-motong cabe. Ya kalau kita jamin dosong lagi nah. Jo.
1: Iya jo. Iya iya. Aku nak minjam kuda ya.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya.
2: Mau pergi balik kedang deh aku.
1: Makasih Mina.
0: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
4: Astaga, nak, suara apa itu?
5: Lepas kau, ini menangku.
6: Ini punya aku. Lepas kau, yang kau tariki.
5: Aku raporku sama mamaku, nak.
4: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba, tadi mama dengar siapa yang bilang kau?
5: Bukan saya, ma.
6: Bukan juga saya, ma.
4: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kataku tidak baik nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya jangan ki, bukan jangan ko.
3: Kata ki cerminan budaya santun.

Pindah lagi kembali kami hadirkan informasi dalam Kelauni pagi ini ya. Dan kali ini masih terkait dengan kebudayaan, karena kali ini Pindah lagi kami akan ajak Anda untuk dapat mengenal sebuah tradisi di mana ada tradisi yang berasal dari suku Dayak. Jadi tradisi minum tuak menggunakan tanduk kerbau itu masih menjadi bagian penting dalam berbagai upacara adat masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah. Tradisi ini sering ditampilkan dalam upacara penyambutan tamu kehormatan, pernikahan adat hingga kegiatan budaya sebagai simbol penghormatan, persaudaraan, dan kebersamaan. Dalam pelaksanaannya, tuak yang telah disiapkan dituang ke dalam tanduk kerbau yang telah dibersihkan dan dihias sesuai dengan adat setempat, dan tamu yang menerima sajian tersebut biasanya diminta meminum tuak sebagai bentuk penerimaan atas sambutan hangat masyarakat Dayak. Selain memiliki nilai seremonial, tradisi ini juga jadi sarana mempererat hubungan sosial dan menjaga kelestarian budaya leluhur. Masyarakat Kabupaten Katingan Haryanto menjelaskan bahwa penggunaan tanduk kerbau punya makna filosofis yang mendalam, karena kerbau sendiri dianggap sebagai hewan yang melambangkan kekuatan, kemakmuran, dan pengorbanan. Karena itu, tradisi tuak di tanduk kerbau tidak hanya sekadar menjadi bagian dari seremoni adat, tetapi juga menjadi bagian pengingat ya akan nilai-nilai kebersamaan, rasa hormat, dan penghargaan terhadap warisan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Kami masih menemani Anda, masih dengan rangkaian lagu-lagu dari seluruh Indonesia yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mat, kenapa ya anak saya di rumah itu susah benar?

0: dan kita yang tua ini dianggap mereka tuh kolot. Hal yang penting dalam pola asuh anak itu ya pendidikan agamanya, Bi.
1: Pendidikan agama di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat membentuk kepribadian dan sikap seorang anak, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik dan memahami mana yang baik dan mana yang buruk.
2: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

Bunda Muwangi, Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Kiri Akbar menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang mulai dijalankan oleh BPS Provinsi Lampung. Ia juga mengatakan bahwa pelaksanaan sensus ekonomi 2026 menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah melalui penyediaan data ekonomi yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang valid dinilai dapat menjadi instrumen penting dalam menentukan arah kebijakan serta memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan secara tepat sasaran. Informasi selanjutnya, kali ini Bunda Muwangi, di pagi hari ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Lampung menghadiri upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang diselenggarakan di lapangan Mapolda Lampung Jati Agung Lampung Selatan. Dan kehadiran lembaga legislatif tersebut diwakili oleh Ketua 1 DPRD Provinsi Lampung Haji Garinca Reza Pahlevi bersama anggota Komisi 1 Haji Edward Rashid. Dan menurut Garinca Minamuaki, momentum Hari Bayangkara menjadi wujud dukungan nyata terhadap penguatan sinergi kelembagaan antara DPRD dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sinergi tersebut krusial dalam menjaga stabilitas keamanan daerah, memperkuat penegakan hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Demikian Minamuaki, waktunya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Pindah pagi dari kaca sunyi ini di Pahu Jenganan Kuti. Di pagi menjelang siang yang cerah ini sudah hadir juga ya untuk menemani kebersamaan kita dalam acara Demu Nyimah. Jadi untuk Anda yang pengen ikutan juga nanti masih ditunggu di 255112 atau juga untuk di WhatsAppnya ya di 0811720 9885. Gimana hari ini? Semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Supaya lebih semangat lagi, kita dengerin dulu ada lagu dari miliknya Dika Bakal dengan Patoh Penjulang.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Gegudu merupakan salah satu cemilan tradisional Lampung yang sangat populer. Gegudu terbuat dari pisang kepok yang dihaluskan sampai lembut, kemudian ditambahkan tepung terigu, lalu diaduk hingga merata. Makanan satu ini biasanya dinikmati bersama keluarga atau menjadi teman untuk dinikmati bersama segelas kopi atau teh hangat. Cara memasak gegudu sangat mudah, yaitu pisang digoreng hingga matang, tambahkan daun pandan atau air kapur sirih untuk menambah aroma. Dengan modifikasi kuliner, gegudu juga sering disajikan dengan berbagai topping seperti susu, kental manis, mesis, atau kismis. Rasa gegudu nikmat sekali.
2: Laki, indai kanca seunyi nih. Kutik kompak lagi ngadanya skop 4 FM RRI Bandar Lampung.

0: Lagi naik aja sunyi nih, masih kembali bersama kami di acara Nemu Nyimah ya. Kali ini kita angkat dulu teleponnya di pagi menjelang siang kali ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya? Iya pun, ada Bang Senen benar nggak ini?
1: Iya.
0: Gimana Bang Senen, kabarnya Bang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Kalau sehat ya Bang Senen ya. Oke deh Bang Senen, kita punya lagu yang mau diputar di kesempatan kali ini ya. Ada tiga lagu. Ada Balak Buhung dari miliknya Alam Limau. Terus juga kita punya Sabak Hati dari miliknya Mas Santi Ganta. Sama satu lagi deh ya, ada Kumbang Haluan dari miliknya Murti Devi.
1: Kumbang Haluan
0: aja, oke. Mungkin salam buat siapa nih Bang Senen?
1: Bunga Zat,

0: Terus itu Bunda tambah langsung tumor. Jadi ya kesuaran kirim kesuaran kesehatan nyebin di pada sini dan jaga pasir kesehatannya. Haji Yose kali Anda.
1: Siapa lagi bang?
0: Ya Allah. Mama, mesti satu asen tujuh jureng. Oke, ucap terima kasih ya.
2: Terima kasih kembali, Bang Tenin.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Iya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Edo di ujung telepon sana. Halo, assalamualaikum Edo.
3: Waalaikumsalam, Matul.
2: Gimana? Iya pun, udah sehat ya?
3: Alhamdulillah,
2: udah sehat ya.
3: Gimana kabarnya sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Edo. Di sini gimana? Udah mulai beraktivitas kembali kah dirimu?
3: Alhamdulillah sudah tuh, mulai cari rupiah lagi.
2: Sudah mulai cari rupiah lagi ya. Yang penting sehat ya, Edo ya. Oke deh, Edo sambil nemenin Edo aktivitas, ada 3 lagu Edo yang mau diputer. Ada Balak Buhung dari miliknya Alam Limau. Terus ada Sabak Hati dari miliknya Masani Ganta. Sama Kumbang Haluan dari Murti Devi.
3: Sabak Hati aja tuh.
2: Boleh, mau kirim salam gak nih?
3: Salam untuk semuanya aja ya tuh ya. Semoga semuanya selalu dikasih kesehatan juga. Buat atunya sekeluarga sehat-sehat terus.
2: Amin.
3: Selalu melancarin rezekinya. Spesialnya buat Uwa Putri sama Udo dan nenek aja ya tuh ya. Terima kasih ya tuh. Assalamualaikum Tabi pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Edo ya yang udah ikutan di siang pagi menjelang siang kali ini ya. Jadi untuk Anda Minamuaki di manapun Minamuaki berada yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya di 255112-nya ataupun di WhatsApp-nya di 0811720985 ya. Dan kali ini untuk Anda Minamuaki yang lagi masak mungkin ya ataupun yang lagi beraktivitas nih sambil ditemenin dengan lagu-lagu dari daerah Lampung. Kali ini ada Topan di ujung telepon. Halo, assalamualaikum Topan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
2: Iya pun, gimana sehatkah dirimu?
4: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Kak Nona?
2: Alhamdulillah sehat Topan. Gimana hari ini?
4: Masih berjalan dengan lancar Kak Nona.
2: Masih berjalan dengan lancar ya. Oke deh Topan, kita punya 3 lagu. Ada Balak Buhung dari Alam Limau. Ada Sabak Hati dari Masan Sani Ganta. Sama Kumbang Haluan dari Murti Devi.
4: Balak Buhung be.
2: Oke siap. Mungkin salam gak nih?
4: Salamnya pertama-tama jamaah naik di Waikandis bersama keluarganya Sela di Cempaka 3. Tadi Edo ya, sehat selalu dong bersama nenek Serati di Sukarami 2. Mak ketinggalan jamaah Putri bersama Udo nih di Wehalim, jamaah Minanwati di Serensem, jamaah Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan, jamaah Mama Kungki di Darussalam, jamaah Bunda Selfie di Pulau Bacan, terus muni jamaah Datu Lemo, Datu Penata, Datu Atin di Tubuh Duren. Jamaah Bang Ius Pundu Pidada, jamaah Bang Pendi di Oku Selatan. Jamaah Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Samba Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Ayah Susan Sebuai Lampung Tengah, Mas Yogi Lampung Tengah, Mas Depa Lampung Tengah, Bang Abdullah Orang Ganteng di Wai Kanan, terus muni jamaah Bang Raden Saka di Kalianda, jamaah Ayah Usup Suwa di Kalianda, jamaah Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, terus muni jamaah Bang Putra Ungkep-Ungkep di Kupang Jerni, jamaah Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jamaah Mbak Eni di Kemiling, jamaah Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, jamaah Bang Maman di Palang Besi, jamaah Bang Hamham di Pringsewu. Pokoknya seunyi ini spesial jamaah Kanona bersama keluarga ini. Sehat selalu ya Kanona.
2: Siap, oke, okay. Terima kasih.
4: Jamaah-jamaah, Assalamualaikum Tabi Pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pun, ada Topan tadi ya. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pun Kanona.
2: Iya Pun, gimana kabarnya Mbak Jarwo?
5: Alhamdulillah, wawai seunyi ini.
2: Wawai seunyi ini. Mantap jiwa ya. Gimana?
5: Sehat ya, Nana, ya.
2: Alhamdulillah sehat. Mbak Jarwo, kita punya lagu yang mau diputar. Ada Balak Bukung dari Alam Limau, ada Sabah Hati dari Masani Ganta, sama Kumbang Aluan dari Murti Devi.
5: Balak Bukung.
2: Boleh. Mau kirim salam gak nih?
5: Buat Topan, Bapak Tampan, sama Nai Dwi Kandi, sama Bukuti Udone Dwi Halim, sama Edo, Nenek Surati, sama Irin di Gunung Batu, sama Ros, Jogobaya, sama Eni di Kemiling, sama Maman, sama Datu Asin, sama Basir, sama Ham-Ham. Seunyini Nanona.
2: Seunyini, oke, siap.
5: Terima kasih waktunya Nanona.
2: Terima kasih kembali Mbak Jarwo. Iya Pun, terima kasih untuk Mbak Jarwo ya. Kita rehatan dulu minum lagi. Kali ini kita dengerin dulu ada lagu ya yang mau diputer di siang pagi menjelang siang kali ini. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda di acara Munyimah siang ini.

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak waktu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak waktu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya, bang. Hampir kilaf adik, bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya, menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
6: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
5: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Mina Muali bersama Nami Saraswati di siang hari ini untuk request lagu-lagu yang ingin didengarkan. Ada Edo, langsung aja. Ah, gimana nih, Dok? Sebentar. Halo, Edo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Edo, apa kabar?
1: Alhamdulillah, wow, sehatan. Kak Mimi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah. Edo, Edo mau request lagu apa, Do? Ada Alasan Kawin, ada Kupi Lampung, ada Tongkop Lasuhan, ada Bayo, Demon, ada Hasan Pakda.
1: Bayo.
0: Bayo. Bayo.
1: Kenapa
0: ya?
1: Kenapa sih, Kak, penyiar yang lagi cuti, Kak? Kak Julita ya?
0: Kenapa sih memangnya? Ada apa?
1: Aku tuh senang jadinya denger Kak Mimi siaran terus gitu loh.
0: Nggak, Edo, kamu tahu sih kalau misalnya saya yang siaran ada yang cuti?
1: Iya dong, kan udah ciri khasnya Kak Mimi.
0: Mendalam ya, Do, risetnya, Do, ya. Oke deh. Oke, Edo, salam-salam untuk siapa nih, Do?
1: Salamnya buat semuanya aja ya, Kak Mimi ya. Selalu sehat semuanya. Amin. Kak Mimi sekeluarga sehat-sehat terus.
0: Amin.
1: Selalu dilancarin rezekinya. Jangan lupa kalau borong-borong ya di brand yang sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya pun. Ya udah, itu dia ya, Minamori Edo ya, dari satu mall. Gak usah ya, gak usah disebutin ya, kayak gitu ya. Ya udah, kalau gitu Mina Muari, jangan kemana-mana. Nanti Nami masih akan kembali lagi tentunya di siang hari ini. Pastinya cuma di Prompat RRI Bandar Lampung.

0: Oke, Minam Wari masih bersama Nomi Saraswati. Dan untuk request di siang hari ini masih dibuka ya tentunya gitu ya. Langsung aja nih, tadi Edo udah request Bayoh ya. Nah, ini masih bisa di request alasan kawin, ada Kupi Lampung, ada Tongkop Lasuhan, banyak sekali ya. Ada Nyambai juga, ada Siak Bakar. Nah, ini nih kita angkat telepon yang sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Oke, ini dengan siapa di mana?
1: Kang Maman di Palbes.
0: Oke, Kang Maman, apa kabar Kang Maman?
1: Alhamdulillah, sehat di padat.
0: Alhamdulillah. Kang Maman mau request lagu apa nih Kang Maman?
1: Lagu Kupi Lampung.
0: Kupi Lampung, oke Kang Maman. Salam-salam untuk siapa nih Kang Maman?
1: Salam-salamnya buat Edo tadi ya, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Sopan, Pertara Satu Apit, Bang Basir di Pasar Tani, Pak Tambah di Lampung Timur, Amir, dan juga buat Minan Pati di Serengsem, Abang Seperti, Abang Jomlo di Tanggamus, buat Riko, buat Tua Putri Jama Udo di Wihalif, buat Unyi-Unyi Negawah dari Asam Pejet, tanpa terkecuali di Wayan
0: selalu. Oke, ya sudah kalau gitu. Terima kasih ya Kang Maman ya.
1: Ya, buat Kak Mimi selamat bertugas ya. Mudah-mudahan Kak Mimi sehat selalu.
0: Ya, amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Nah, itu dia ya Minamu Ari Kang Maman. Tadi request lagu Kupi Lampung. Dan di siang hari ini kayaknya memang enaknya kopi ya. Ngantuk banget soalnya. Oke, ini kita angkat lagi dari WhatsApp ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ini ada namanya nih, Basir dari Kemiling, benar ya?
2: Oh, ada namanya ya?
0: Ada di sini. Udah di save ini kayaknya sama penyiar yang lain. Oke, Basir mau, Pak Basir mau request lagu apa nih Pak Basir?
2: Ada lagu apa ya?
0: Ada Alasan Kawin, ada Tongkop Lasuhan, ada Hasan Pakda, ada Nyambai, yang mana kira-kira?
2: Alasan Kawin, kenapa itu?
0: Oke, Alasan Kawin ya. Alasan Kawin. Oke, salam-salam untuk siapa nih?
2: Salam-salam untuk Kang Maman tadi yang udah nyenggol.
0: Oke.
2: Untuk Tongpan, Eko, Bunda Novi, Bunga Putri.
0: Oke.
2: Datu Atin yang selalu setia nungguin Dung-Dureng.
0: Oke, oke, oke.
2: Untuk Anonginya, selamat tugas aja.
0: Oke, terima kasih.
2: Untuk semuanya deh, tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia ya. Minamuari, Pak Basir dari Kemiling gitu ya. Sudah kalau gitu Nomi puterin dulu lagu-lagu yang sudah request di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap barengan sama Nomi Saraswati.

0: bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Selamat pagi, Bu Bidan.
2: Selamat pagi.
1: Ada yang bisa dibantu?
2: Loh, itu anaknya kenapa nangis?
1: Aduh, Bu, tolongin dong. Ini, maaf ya, Bu Bidan. Anak saya rewel sejak semalam.
2: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya, Bu, ya?
1: Aduh, emang kenapa, Bu, kalau kurus begini, Bu?
2: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh, Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
1: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa, Bu Bidan?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Ih, anak bunda udah pulang dari sekolah ya. Ya Allah, sini nak, salim dulu sayangku. Gimana tadi nak di sekolah nak?
4: Aku belajar nyanyi.
5: Nyanyi? Nyanyi lagu apa nak tadi nak?
4: 17
5: Agustus? Wow, coba bunda pengen denger lu Azel nyanyi lagu 17 Agustus.

Sahabat Budaya memperkenalkan lagu-lagu perjuangan kepada putra-putri kita sejak dini merupakan tugas dan kewajiban kita untuk menumbuhkan dan juga menguatkan jiwa nasionalisme kepada anak kita supaya anak kita

0: benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Minamori sinergi antara Polri, pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat menjadi sorotan dalam syukuran Hari Bayangkara ke-80 di yang digelar di Polres Mesuji. Dan kegiatan yang berlangsung di Aula Tribrata Endra Dharma Laksana dengan dihadiri unsur masyarakat. Dan Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban tidak dapat dijaga oleh kepolisian sendiri. Karena memang peran aktif, seluruh elemen masyarakat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Dan ia mengajak masyarakat Kabupaten Mesuji untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat toleransi serta stabilitas keamanan juga dinilai menjadi fondasi yang penting bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Beralih informasi selanjutnya, Minamori usai mencatatkan prestasi untuk masuk 9 besar nasional pada Kejurnas Atletik di Rawamangun, Jakarta, Pasi Lampung mendapat apresiasi langsung dari KONI Lampung. Dan pertemuan yang berlangsung di kantor KONI Lampung itu menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan pembinaan atlet menuju agenda nasional berikutnya. Dan Wakil Ketua 2 KONI Lampung, Ria Gusria, mengatakan bahwa capaian tersebut menjadi modal penting bagi Lampung untuk menyiapkan regenerasi atlet. Dan Ketua Harian Pasi Lampung Ikhwan Amanat juga menegaskan pihaknya akan menjaga potensi atlet yang ada dan terus fokus pada pembinaan keberlanjutan. Dan ia juga optimis atlet-atlet Lampung mampu tampil lebih baik pada kejuaraan nasional selanjutnya hingga target besar menuju PON dapat tercapai. Minamari, sampai di sini Wahca jam 11 dan sampai jumpa di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Assalamualaikum Minamwari, Ndai Kanca Seunyi ini di hari ini gitu ya. Ini di hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Kita bakalan ngobrol di dialog UMKM bersama dengan Marsha yang merupakan owner Cimanis Dessert gitu ya. Jadi ini memang lagi banyak banget kan ya dessert-dessert yang dijual gitu kan ya, dan juga macam-macam dessertnya, ada dari kunafa, ada dari Dubai coklat dan lain-lain gitu kan ya, banyak banget. Dan ini salah satunya ada Cimanis Dessert dengan seribu ceritanya gitu kan ya, satu gigitan seribu cerita. Langsung aja, ini dia, ada Marsha. Halo Marsha.
1: Halo Kak.
0: Oke, Marsha ini owner dari Cimanis Dessert ya?
1: Iya.
0: Oke, Marsha, ini kan bisa dibilang Cimanis Dessert ini tuh banyak banget ya, kalau aku lihat dari Instagramnya, varian-variannya gitu kan ya. Nah terus sebenarnya bisa gak sih diceritain nih dari awal mula berdirinya si Cimanis Dessert ini?
1: Sebenarnya awalnya itu karena aku tuh lumayan suka buat dessert.
0: Oke.
1: Terus aku ngasih-ngasih teman. Terus kan aku sering ngasih teman-teman tuh kayak suka, ayo sih jualin kayak gitu Kak. Terus ada di kampus itu namanya program mahasiswa berwirausaha. Terus aku disupport sama dosen aku untuk ikut program itu dan akhirnya aku lolos.
0: Berarti ini sebenarnya dari tugas kuliah awalnya, dari kayak kompetisi itu nggak sih bisa dibilang?
1: Iya.
0: Kita
1: bilang dari program kampus Kak.
0: Nah kalau menu andalannya nih apa aja nih kira-kira?
1: Banoffee sih Kak.
0: Oh banoffee, kenapa tuh? Kayak biasanya orang cheesecake gitu-gitu.
1: Orang-orang tuh pada suka banget sama banoffee, aku juga. Bukan bisa mungkin karena affordable atau
0: gimana tuh? Halo? Kayaknya sinyalnya agak putus-putus ya Marsha. Tapi benar sih ya, Minamwari, banoffee itu sebenarnya kan salah satu makanan yang sempat viral juga gitu ya di masyarakat gitu tentunya. Jadi mungkin ini salah satu yang diminati juga di Cimanis Dessert ini, karena memang banoffee itu rame gitu ya, sempat rame dan memang peminatnya juga tinggi gitu nih. Halo Marsha, udah tersambung lagi belum nih kita kira-kira? Oke, Marsha kayaknya sinyalnya agak ini nih, lagi kurang baik ya. Ya sudah kalau gitu, Minamwari, nanti Naomi masih akan kembali lagi tentunya. Coba nih kita telepon sekali lagi nih ya, Aca ya dipanggilannya. Oke, karena memang ini kita lagi ngebahas mengenai dessert yang lagi dijadikan usaha oleh Marsha gitu ya. Jadi dia memiliki usaha Cimanis Dessert. Halo Aca.
1: Halo Kak.
0: Oke, aja terputus tadi Aca ya. Oke. Aca, tadi kan dibilang kalau yang paling best seller itu adalah banoffee gitu ya. Nah, kenapa nih? Sebenarnya kalau misalnya dari menu-menunya ada apa aja gitu? Maksudnya kayak apakah memang hanya banoffee dengan berbagai varian atau gimana?
1: Kalau untuk menu-menunya itu ada cheesecake, cheesecake-nya ada double cheesecake, Japanese cheesecake, terus ada pudding cheesecake, beragam Kak menunya. Cuman untuk menu yang paling bestseller sendiri adalah banoffee Kak.
0: Jadi memang masih di banoffee itu ya untuk menu bestsellernya ya. Dan sebenarnya apa sih kan yang membedakan gitu ya Cimanis Dessert dengan usaha dessert lainnya menurut kakak sebagai owner gitu?
1: Mungkin karena kalau Cimanis itu kita jual yang affordable aja sih Kak, yang masih terjangkau, yang harganya murah-murah gitu. Tapi kok bahannya kita tetap pakai bahan yang bagus gitu.
0: Oke. Berarti memang bersaingnya di harga gitu ya?
1: Ya betul.
0: Nah kalau target pasar utama, target utama dari si Cimanis Dessert ini untuk menjajakannya gitu, kalau Kak Marsha sendiri tuh gimana Kak? Apakah memang di kalangan mahasiswa atau sebenarnya kayak ya umum aja gitu?
1: Nah kalau aku kan pernah CFD. Kalau
0: gitu.
1: Beberapa kali aku CFD, targetnya itu anak-anak kecil.
0: Oh gitu.
1: Ibu-ibu Cuman untuk dari awal emang suka dengan aku itu rata-rata remaja atau mahasiswa gitu kan.
0: Oke. Ya, sebenarnya kalau sweet tooth itu kan biasanya anak-anak remaja ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kalau Aca sendiri manggilnya Aca aja biar akrab ya.
1: Iya.
0: Kalau misalnya ini kan banyak banget orang yang mungkin rasa dessert kan gitu-gitu aja, pasti biasanya hampir sama gitu kan ya. Nah, kalau Aca sendiri ini proses pembuatan dan resepnya mungkin itu apakah Aca riset sendiri atau gimana?
1: Kalau aku riset sendiri. Jadi aku itu ada trial and errornya beberapa kali.
0: Oh gitu.
1: Ya, aku benar-benar sampai dapet nih rasa yang pas. Itu benar-benar aku ngelewatin berulang kali. Jadi aku tanya ke teman aku, enak yang ini atau yang kemarin ya, gitu-gitu.
0: Oke. Nah, gimana kalau proses pembuatan dessertnya gitu ya, biar tetap aman gitu, terjaga kualitas dan rasanya nih versi Aca?
1: Yang pastinya nggak bisa ganti bahan ya. Kalau misalkan emang gak ada bahan, mending stop dulu produknya. Karena kalau misalkan ganti bahan, itu rasanya udah pasti beda.
0: Oke.
1: Ya, dan juga sebenarnya apa ya kak, kalau misalkan kita ganti bahan itu kan selain rasanya beda, terus untuk karamel dia kurang pekat gitu kak, kalau okay. bahan yang lain.
0: Oh gitu.
1: Bahan yang aku, ya. Jadi tekstur karamel itu beda-beda sampai kita ketemu karamel yang pas. Itu juga aku udah ngelewatin beberapa kali cobain karamel-karamel lainnya dan aku baru nemu yang pas itu baru ini gitu.
0: Oke. Nah, berarti ada PR tersendiri nggak sih kak untuk menemukan bahan atau bahan baku gitu dari si dessert ini?
1: PR itu kalau misalkan di Bandar Lampung ini. Nah, cuman di toko langganan aku ada.
0: Oke.
1: Okay. Tapi bahan itu lumayan sih. Kalau dia sold out, jadi aku harus ordernya lewat online.
0: Oke, okay, berarti berarti bahan-bahannya itu cukup susah dicari ya sebenarnya kalau misalnya hanya ada di beberapa toko tertentu ya kak ya.
1: Oh benar, cukup susah dicari.
0: Oke, okay. Nah tapi kalau kendala selain dari susahnya mencari bahan baku, apa aja nih kak selama menjadi seorang entrepreneur F&B gitu?
1: Paling kendalanya itu ada di kita kalau misalkan cari bahan kan lumayan agak susah. Kayak cari pisang pun harus yang bagus gitu kan, kalau untuk Benovi ya kak. Kendala lainnya mungkin tiba-tiba nih lagi buat, tiba-tiba ternyata lupa beli cocoa powder atau apa. Mungkin kendalanya di situ aja sih kak. Sama
0: okay.
1: kalau misalkan namanya kita jualan kan naik turun ya. Mungkin kendalanya di
0: Okay, berarti di sebenarnya memang mungkin masih target pasarnya juga masih mau diluaskan lagi seperti itu ya.
1: Betul.
0: Okay. Nah, kalau strategi promosi nih kak, ini kan dalam rangka mengembangkan usaha ini dengan meluaskan target pasar gitu kan ya. Nah itu apa tuh yang digunakan strategi promosinya untuk menarik pelanggan?
1: Kalau aku promosi itu awal-awal aku emang lewat FB ya. Terus dijualin CFD, terus ternyata orang tuh banyak yang nanyain kasmen CFD yang jual Banovi ini gimana ya tenannya gitu-gitu. Okay. Terus akhirnya aku buat TikTok, itu juga viral. Terus aku buat Instagramnya, lumayan sering interaksi dengan banyak customer di setiap harinya. Terus nanyain, kak Banovinya restock gak ya? Banovinya restock gak ya?
0: Oke. Nah, tapi menurut Aca sendiri gitu ya, sebenarnya kalau berbicara tentang media sosial sebagai media promosi gitu ya, itu kan pasti udah banyak banget gitu kan ya, dan gak cuma satu toko dessert yang melakukan hal tersebut. Nah kalau Aca sendiri ngerasanya gimana nih peran media sosial untuk promosinya bisnis Aca?
1: Kalau aku sih karena aku itu setiap produksi aku juga ngirim ke supermarket ya kak.
0: Oh gitu.
1: Jadi iya, aku masukin ke supermarket. Jadi untuk peran sosial media sendiri paling untuk customer nanyain aja ketersediaan itu ada nggak ya di supermarket itu. Gitu.
0: Oke, ini seru nih udah ada di supermarket ternyata ya.
1: Iya.
0: Oke, kenapa memilih supermarket sih, Cak? Sebenarnya kayak kenapa biasanya teman-teman teman-teman yang usaha dessert gitu biasanya mereka buka toko, memilih untuk buka toko sendiri atau mungkin masih open PO, karena kan ini mengingat pasti bahannya cepat basi, cepat rusak gitu ya kalau misalnya salah treatment gitu. Kalau aja sendiri apa pertimbangannya untuk naruh di supermarket?
1: Nah, kalau aku sendiri, Kak, kan barang yang aku jual ini bisa tahan sampai 3 harian. Jadi untuk di supermarket sendiri biasanya 1 atau 2 hari itu langsung habis gitu. Kayak misalkan per hari kita bisa produksi 50 pieces dan itu langsung habis. Untuk perputaran di supermarket sendiri lumayan cepet gitu, Kak. Karena kan kalau misalkan aku harus buka toko atau harus via WhatsApp yang ambil sendiri ke rumah, belum ketemu dengan waktu pasnya gitu. Jadi kalau di supermarket nanti aku tinggal stoknya masih ada apa enggak ya sorenya gitu.
0: Oke, berarti bisa langsung ngecek ya. Oke. Jadi kalau tanggapan dari para pelanggan sendiri terhadap produk-produk yang Ica yang aja produksi gimana nih, Ica?
1: Kalau tanggapannya sih rata-rata positif ya, Kak.
0: Oke.
1: Jadi customer itu banyak yang suka, apalagi Banovinya. Jadi mereka tuh selalu repeat order lah. Terus juga ada yang masukin ke Twitter, ada yang masukin ke Twitter.
0: Oke.
1: Aku karena mereka kayak suka dan mereka kasih tahu gitu kalau orang ada loh bandung sini di bandung kampung dan harganya yang murah gitu.
0: Oke. Berarti memang sebenarnya ya tinggal itu aja sih ya, tinggal gimana untuk update terus supaya orang bisa tahu nih eksistensi dari si dessert Cimanis dessert ini. Oke. Nah, terus kalau misalnya ada orang yang pengen beli produk Cimanis Dessert, itu di mana dan cara mesennya itu gimana sih, Cak?
1: Kalau misalkan mau order itu bisa ke WhatsApp, ada di Instagram aku @cimanisdessert. Terus juga datang langsung ke supermarket Fitrino.
0: Oke. Ini aku sambil cari-cari di aplikasi-aplikasi online belum masuk ya, Cak ya?
1: Belum.
0: Oke, ini sistemnya PO ya kalau misalnya mau lewat WhatsApp ya?
1: Hamin satu.
0: Wah, baru mau mesen siang ini. Ya udah. Kalau gitu, Aca nih terakhir nih, Cak ya, mungkin apa nih pesan atau motivasi bagi anak muda yang ingin memulai usaha kuliner seperti kayak si Cimanis Dessert ini sendiri?
1: Pesan aku sih ya, coba aja terus. Pokoknya coba terus, mau gagal pun coba lagi. Kalau emang ada niat usaha pasti ada aja jalan.
0: Oke. Berarti memang harus percaya sama produk sendiri dulu juga penting ya, Cak ya.
1: Benar.
0: Oke, ya sudah kalau gitu, Cak, thank you banget ya untuk sharingnya di siang hari ini gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga Cimanis Dessert semakin berkembang, semakin banyak di mana-mana gitu kan ya.
1: Amin. Juga ya, Kak.
0: Oke, thank you ya, Marsha ya. Ya sudah kalau gitu, selamat siang. Thank you. Tapi pun. Ya pun. Oke, itu dia ya, Mina Muari, Marsha, owner dari Cimanis Dessert. Ini kalau ngelihat Instagramnya sih lumayan menggiurkan. Kenapa sampai kayak ngecek nih gimana maksudnya? Ya udah kalau gitu, Minawari jangan kemana-mana. Nanti Nomi masih akan kembali lagi tentunya di siang hari ini, cuma di Prompat RRI Bandar Lampung.

0: pada cahan inya haga luah yo. Ki mobil tangga parkir di hadapku jo. Haga luar di pamak motor jo.
1: Medi! Medi! Aduh di pamondeh Medi. Medi, tolong segera ke mobil mu wet ni haga luah.
2: Allah api api we di kon jaga tangga ribut ni han api lah.
1: Woi, tolong lihat ke mobil mu no api mu ni mulai ku parkir di tengah bahku lah. Apa cahan inya haga luah? Ki mobil pe di san.
2: Siut ni han doni ku angkat tangga ngebah na we nyala ngilu duit mu nya numpang markir ko dija.
1: Niku menumpang markir ko ku cawa mawat niku ngel hani niku parkir di san. Mulai cepat ko beli mobil lah. Ki mo lahan parkir.
2: Ada lagi juga ona kena ada kita tangga cerit kayak sirik di macam mak. Cawa ko niku na sirik tanda tak mampu.
1: Lain ulinya sirik atau tanda tak mampu lah mon duit ko ke arah beli mobil lo. Kedang ulinya ngangon nya ndak lahan parkir. Mulai duit ko ku belinya sabar ko di pekon lah. Katur ali ku pe mobil mo nya ada telio. Nya ada telio. Katamu niku mak kena lagi kena parkir di tengah bahko.
2: Kena ada jemaah sama harga sedekah sekali cuma tetangga. Pahala mau diaku kaki cuma ulin niku cerewet nian kona.
1: Allah niku sama do ami ami ni moneh ngekinar mobil basing basing gawah inti ni Medi. Kini ku haga ngebeli mobil yo. Angok ku pay uat lahan parkir mu mawat. Kiku ku kejikan niku ganggu tetangga. Malah ku kena sa hadu tu pandai kam tahu di lahan sempit.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah, merupakan nasihat ketika siapapun menyampaikan pembicaraan dengan bertele-tele atau berkata-kata.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Masyarakat diharapkan waspada terhadap bahaya yang datang diakibatkan bencana yang timbul. Salah satunya adalah kejadian saat berkendaraan, khususnya bagi para pengguna motor atau kendaraan roda dua. Berikut adalah tips untuk berkendaraan aman saat musim hujan. Yang pertama, periksa semua lampu kendaraan. Apakah semua dapat berfungsi dengan baik atau tidak? Lalu, periksa kondisi tekanan udara di dalam ban dan kedalaman alur ban secara rutin, minimal seminggu sekali. Kemudian, periksalah kondisi kontrol utama komponen kendaraan, yakni kemudi, pedal, rem,

0: Kemudian pergunakan alas kaki yang tidak licin, tahan air, dan aman untuk berkendaraan. Lalu kurangi kecepatan dalam mengendarai kendaraan, karena pada saat hujan, permukaan jalan yang licin bercampur dengan oli akan mengakibatkan ban kendaraan tidak stabil. Dan yang lebih penting, jaga jarak aman kendaraan dengan pengendara lain. Lalu, jangan sembarangan menerobos genangan air, karena kita tidak tahu kedalaman dari genangan air tersebut. Dan yang terakhir, apabila terjebak banjir dan kendaraan mogok karena air masuk ke saluran pembuangan gas kendaraan, maka pengendara diharapkan jangan langsung menghidupkan mesin kembali.
1: Kejido sakit ne tinggal ku kajong niuh nyo. Masak-masak tenggalan. Mepohnya juga tenggalan. Wah, kakang pakaian juga tenggalan. Haga kakang ku dipa pekakas konji. Nado, ku tak awi ne susi na. Yang sekalian ya kena ambau ne pekakas konji. Kena pelet ya sekalian.
2: Nah. Api mana bapak bapak lah yang tancap. Seti bapak-bapak di ku tak awi. Ya Allah, kadu kelakon tangga kehino dayo. Sedung kang ko pepohan ni di kuta ko no. Ya Allah Medi, mentang-mentang kuta ko lena kuta besi ketu kuta awi. Laju kelaya mo ngekang ko pepohan. Mending pepohan mo si di kekang ko salam. Ya Allah bahak dandan di lom mo tuh kekang ko dihadap. Medi!
3: Allah api-api lah susi gak kan di Mekah meki gawi mo nalawin pusing ya weh.
2: Nya sebenarnya Med mahaga lu Med yang ribut-ribut jemaat tetangga. Kidang api sih Med, maksudmu Med nyepok masalah gaul niku jemaatnya. Inna lu pepohan lu kenapa mulai dikekang kok di kutaku.
3: Iya kan ya cuma numpang kekang gaul susi, kan mau ada kekangan di sana.
2: Iya masalah nih kan di tengah basi di depan lu Med. Si dikekangku juga mau nih, heno pedendan pekakas di lomu. Lium lah Med.
3: Pusing nih hando nih kunyisa pusingnya ih.
2: Iya dong kenal lah, hagane dan dikekang ku diisan ki pekakas di lom. Masa sempak gak terluar, dikekang ku diisan meliom li aku pak, ini Nataliu.
3: Ayy, medo.
2: Aduh, nah, akit ke pepohanmu dan dikekang ku diisan lah, banyak hak nama mbak ya. Akit ke pepohanmu.
0: Memperlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya adalah

Minimari pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama dengan Polres Pringsewu menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan kepada sejumlah kelompok tani di Pekon Panjerejo, Kecamatan Gadingrejo, Selasa 30 Juni 2026. Dan bantuan tersebut diharapkan mampu mempercepat musim tanam sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi daerah melalui peningkatan produksi pertanian. Dan bantuan Alsintan yang berasal dari Kementerian Pertanian dan Kepolisian Republik Indonesia itu diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas didampingi oleh Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra. Dan sektor pertanian memang merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Pringsewu, sehingga peningkatan produktivitas komoditas strategis khususnya padi dan jagung terus menjadi perhatian pemerintah daerah. Beralih ke informasi selanjutnya, Minamuari Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas juga mengunjungi kelompok peternak kambing perah di Ras Farm, Pekon Sukoharjo 1, Kecamatan Sukoharjo pada hari Selasa kemarin. Dan kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi peternak sekaligus mencari solusi atas kendala pemasaran susu kambing yang hingga kini menjadi persoalan utama. Dan dalam kunjungan tersebut, Rianto juga mengatakan Kabupaten Pringsewu memiliki potensi besar dalam pengembangan peternakan kambing dan domba. Bahkan, pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Pringsewu sebagai sentra kawasan pengembangan ternak kambing dan domba itu sendiri. Dan sementara itu, pemilik Ras Farm Sukoharjo, Joko Waluyo, juga mengatakan persoalan pemasaran menjadi kendala yang dihadapi sebagian besar peternak kambing perah di daerah Pringsewu. Dan turut mendampingi Bupati dalam kunjungan tersebut, Ketua Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia atau HPDKI, yaitu Sutikno, dan juga berbagai jajaran dari Kepala Dinas Pertanian, yaitu Bapak Marianto. Minamu hari sampai di sini Wahca jam 12. Sampai jumpa di Wahca selanjutnya.

adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Kehidupan sosial yang baik terbangun dari rasa peduli, saling menghormati, saling membantu, dan mau mendengarkan satu sama lain, karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Mari perkuat kehidupan sosial yang harmonis demi masyarakat yang lebih berdaya dan bermakna.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik,

0: Terakhir ini, sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Salaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

0: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Josal, jajaran Majelis Nasional KAHMI, Forhati Nasional, serta berbagai mitra kerja Forhati Lampung. Dan kepengurusan baru dipimpin secara kolektif kolegial oleh tiga presidium, yakni Eva Rodia Nur, ada juga Elvira Umihani, dan juga Hayati Nufus. Dan ketiganya akan mengemban amanah pemimpin Forhati Lampung selama 5 tahun ke depan. Dan koordinator presidium Forhati Lampung, Eva Rodia Nur, itu mengatakan kepengurusan baru akan melanjutkan program yang telah berjalan sekaligus menghadirkan sejumlah inovasi yang memiliki fokus utama diarahkan pada peningkatan kapasitas perempuan melalui berbagai pelatihan dan juga program pemberdayaan. Dan memang selain pemberdayaan perempuan, Forhati Lampung juga menjalankan program nih ya, Mina Muari, itu di bidang sosial dan juga sosial keagamaan ya dan juga kepedulian lingkungan. Dan memang organisasi ini tuh berharap bahwasanya seluruh program itu dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Lampung. Jadi memang pelantikan ini nih, Mina Muari, itu menjadi salah satu langkah awal gitu ya dalam memperkuat kontribusi Forhati terhadap pembangunan daerah, dan juga organisasi berkomitmen agar menjaga keberlanjutan program yang telah dirintis pada periode sebelumnya.
1: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: ada orang receh enggak, bang?
1: Untuk apa, dek? Mau kasih enggak waktu, ya?
0: Iyalah, bang. Kasihan dia.
1: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyawa tu badan sehat walafiat. Adik sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
0: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
2: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih.
5: Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
3: Yah, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
4: Biarin.
5: Biar rambut kincok, aku kasih sampo yang banyak.
4: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
4: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan. Rompat FM Suara Budaya Lampung.

0: FM, suara budaya Lampung.
1: Lasem, Pekalongan, dan lainnya yang dipadukan dengan motif khas Hungaria. Dan ia pun memuji batik hasil karya desainer Hungaria yang sangat menawan dengan sentuhan warna yang sangat kuat dan khas menunjukkan batik Indonesia.

Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan atau Kemenbud bersama Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersinergi dalam membangun ekosistem digital nasional yang berakar pada nilai-nilai budaya Indonesia. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan transformasi digital harus dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memperkuat sekaligus memajukan kebudayaan Indonesia. Fadli juga menekankan pentingnya regulasi dan tata kelola kecerdasan buatan agar mampu mendorong kreativitas tanpa mengancam keberlanjutan ekosistem budaya dan industri kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe dan seluruh pendengar di Nusantara, selamat siang kita ucapkan di waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 13.08. Dan untuk hari ini, hari Kamis 2 Juli 2026, Suara Budaya Nusantara akan terbang ke daerah Bengkulu, Abang Po ya, dengan tema dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari. Dengan narasumber yaitu ada Yongki Triansyah sebagai Bujang Bengkulu tahun 2025 dan juga Nahda Fansi Atsilah sebagai Gadis Bengkulu 2025. Dan sudah terhubung dengan kita ada rekan saya di RRI Bengkulu, ada Bang Kamal. Halo, assalamualaikum Bang Kamal.
2: Waalaikumsalam Bang Noel.
1: Iya. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik. Gimana Bang Kamal di sana?
2: Alhamdulillah baik juga Bang. Semoga selalu baiklah walaupun cuaca sedang panas-panasnya nih.
1: Kalau... Iya, sama di sini juga lagi panas-panasnya, gerah. Oke. Okay. Bang Kamal, ini kan lagi ngebahas soal Tabut Bengkulu ya. Tapi sebelumnya saya salah fokus nih. Ada Bujang Bengkulu dan Gadis Bengkulu ya. Jadi itu mungkin mirip ya, kayak Abang None di Jakarta gitu ya?
2: Bener banget tuh Bang.
1: Bener banget ya? Oke deh, kalau gitu mungkin...
2: Di Bengkulu ada Bujang sama Gadis bedanya.
1: Bujang sama Gadis ya? Oke deh, siap. Kalau gitu mungkin boleh diperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita siang hari ini?
2: Oke, langsung aja kita sapa mungkin ya.
1: Iya.
2: Halo, ini sudah bergabung juga bersama saya. Di studio Perempat Bengkulu ada Yongki Triansyah, Bujang Bengkulu 2025, dan juga Nahda Fansi Atsilah, Gadis Bengkulu. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Dan kelihatan juga nih Bang, dari mukanya juga cerah-cerah nih.
1: Cerah-cerah banget. Seumuran semua kayaknya sama kita ya Bang ya. Oh ya, Bang Kamal, kalau boleh tahu di Bengkulu untuk panggilannya apa nih? Abangkah atau ada panggilan tersendiri?
2: Kalau di Bengkulu biasanya kalau untuk yang laki-laki itu Donga Bang, kalau untuk yang wanita itu Inga.
1: Donga dan Inga ya?
2: Iya benar.
1: Oke, berarti Donga Yongki dan juga Inga Nahda gitu ya?
2: Iya benar Bang.
1: Oke siap, silahkan dilanjutkan. Oh ya, informasi aja mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Nanti di paruh waktu kedua kita jeda lagu sebentar. Setelah itu baru dibuka interaksi dari penelpon ya untuk Bang Kamal.
2: Oke siap Bang.
1: Oke baik, oke. Silahkan.
2: Kita langsung aja masuk ke topik pembahasan di mana tema kita pada kali ini yaitu dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu Tetap Lestari, tentunya dengan dua narasumber kita yang masih muda dan juga hebat-hebat ya. Ada yang kita juga Nahda. Dan juga untuk sahabat budaya Nusantara se-Indonesia, kali ini yang menjadi host itu ada RRI Bengkulu bersama Jakarta. Dan juga nih Bang Yongki, Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Pertama kali kalau dengar kata tabut nih, apa sih yang terpikir ya di kalian?
4: Dari saya dulu.
2: Iya, dari Yongki boleh, dari Donga Yongki.
4: Kalau dari saya sendiri, kalau udah mendengar kata tabut itu udah pasti kita akan ke festivalnya.
2: Festival,
4: gitu.
2: Ya,
4: di festival itu ada acara apa aja sih gitu kan. Nah, karena ya tabut itu kan bukan hanya tentang festival tahunan aja, tapi ada suatu identitas atau kebangsaan dari masyarakat Bengkulu. Nah, jadi kalau kita udah mendengar kata tabut, pasti ada acara-acara yang menarik dan seru yang membuat festival tabut ini berbeda dari acara-acara lainnya gitu.
2: Iya. Begitu kalau dari Donga Yongki ya. Kalau dari Inga Nahda sendiri nih?
5: Kalau dari saya tentunya kalau mendengar kata tabut tuh langsung teringat betul sama kata Donga Yongki tadi, pasti banyak hal-hal menariknya. Pasti ya seperti perayaan budaya gitu ya. Yang teringatnya tuh pasti banyak ada penampilan tari tradisional, pelaku UMKM yang lain-lainnya. Dari itu tuh kita mengingat bahwa kita harus menjaga warisan budaya yang ada ya, identitas itu.
2: Juga ini sedikit informasi untuk sahabat budaya Senusantara juga ya, kalau Tabut Bengkulu ini merupakan tradisi budaya, betul ya?
4: Iya betul.
2: Yang secara turun-temurun oleh masyarakat Bengkulu sebagai bentuk penghormatan atas gugurnya Imam Husain di Padang Karbala pada masa perjuangan pada saat itu, betul ya? Dan juga nih, selain dari itu juga untuk Inga Nahda sendiri, bagaimana kalau Inga Nahda sendiri memaknai nih maupun itu dari festival tabutnya maupun acara tradisi atau budaya spiritual yang ada di tabut ini sendiri?
5: Kalau untuk menurut saya sih, untuk memaknai festival tabut tersendiri itu tuh merupakan identitas bagi masyarakat Bengkulu ya, festival tabut itu yang menjadi warisan dari turun-menurun yang harus diteruskan oleh generasi muda supaya bakalan dilanjutkan untuk generasi kedepannya. Karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang akan melanjutkannya?
2: Iya. Kalau dari Yongki sendiri bagaimana nih?
4: Kalau untuk memaknai festival itu ya, dari saya sendiri ya, festival itu kan salah satu acara yang ada ritualnya gitu ya kak ya. Jadi ya festival ini seperti yang udah dibilangin tadi, bukan hanya sekedar festival, tapi ada salah satu yang menunjukkan ini loh identitas masyarakat Bengkulu melalui festival tabut ini. Seperti ada tari tradisional, permainan dol, terus ada ikan-ikan dan tahun-tahun itu kan menunjukkan bagaimana dari warga masyarakat Bengkulu dalam kesehariannya gitu.
2: Benar banget ya, memang di tabut ini sendiri begitu banyak hal yang dipadupadankan ya, begitu betul. Ya, bukan hanya dari budaya juga, tapi UMKM juga.
4: UMKM-nya juga
2: ikut bergabung di area festival itu ya. Dan juga ini kan tabut ini ada terbagi dua nih, ada festivalnya dan juga ada acara adat tradisinya nih. Nah, kalau Bang Yongki dan Ingan Ada sendiri nih, mengikuti nggak nih tentang acara spiritual dari tabut itu sendiri?
5: Kalau dari saya sih, kalau untuk festivalnya tentunya dari belakang waktu lumayan mengikutin ya. Terus kalau untuk spiritual adatnya, tradisinya, mungkin tidak terlalu mengikutin, tapi lumayan mengenal. Karena dari kecil juga mungkin dikenalin sama lingkungan, orang tua, ataupun di sekolah. Dari kecil tuh biasanya dikenalin nih, ada namanya pengambilan tanah, ngambil tanah, terus pembuangan tabut. Biasanya waktu pembuangan tabut tuh, kita tuh anak-anak sekolah diliburkan untuk melihat pembuangan tabut itu.
2: Iring-iringan pembuangan tabut ya.
5: Iya, betul. Jadi lumayan mengenal juga sih, dan lumayan mengikutin sedikit demi sedikit dan jadi paham ya.
2: Kalau Dongai Yongki,
4: kalau dari
2: cukup mengikuti juga nggak sih?
4: Ya dari saya sendiri, kalau misal dari kecil itu kan kita pastinya kalau bersama keluarga kan ya, kita tuh nggak diajak ke keluarga itu mengikuti proses ritualnya gitu, tapi langsung ke kuliner UMKM-nya gitu.
2: Jadi langsung ke area ya, festivalnya.
4: Dikenalin sama keluarga itu. Ya di sini festival tabur gitu, ada acara perlombaan, ada acara pasar malamnya dan acara kuliner. Tapi ya makin lama kita kan juga harus mencari tahu kan sebenarnya festival tabur ini tuh apa sih maknanya tertentunya gitu. Jadi ya sampai sekarang ini masih tetap ingin mempelajari, tetapi kalau untuk mengikuti prosesinya itu memang seperti kata Acik Nada tadi, kita itu jarang mengikuti, tapi untuk mempelajarinya kita pasti harus selalu gitu mempelajarinya gitu.
2: Oke. Dan juga nih, kalau pertama kali nih, masih ingat nggak pertama kali ngikutin atau menyaksikan festival tabut kapan nih?
4: Kalau dari saya kak, waktu pertama kali mengikuti tabut itu dari kecil, waktu SD.
2: Dari SD ya, SD. Dari SD.
4: Waktu tabut itu masih di Lapang Merdeka, di
2: Lapang Merdeka,
4: di View Tower.
2: View Tower ya, depan Polresta Bengkulu ya.
4: Polresta Bengkulu. Jadi ya, awalnya kan nggak mau kan ikut itu karena terlalu rame gitu, dan juga nggak tahu mau melihat apa kan karena masih kecil gitu,
2: masih bingung.
4: Iya, masih bingung. Jadi ngikutin orang tua, ternyata ada pasar malamnya. Jadi ya waktu kecil itu ke tabur itu hanya ingin bermain di pasar malamnya aja gitu.
2: Oh, begitu. Dan juga kalau Nahda nih, ada nggak pengalaman yang paling membekas nih hingga saat ini masih terngiang-ngiang tentang tabut sendiri?
5: Kalau yang membekas ataupun berkesan itu mungkin selalu di malam puncaknya ya.
2: Di malam puncak ya.
5: Malam puncak festival tabut. Kalau dilihat-lihat, apalagi di tahun-tahun belakang, itu festival tabut tuh malam puncaknya tuh selalu diselenggarakan meriah dan semenarik mungkin. Dari situ tuh kelihatan kebersamaannya dan banyak hal yang menarik. Karena dari situ tuh banyak yang terlibat di dalam penyelenggaraan festival tabut itu. Mungkin dari keluarga tabutnya, pemerintah yang membantu penyelenggaraannya, terus UMKM lokalnya juga, terus masyarakat juga ikut serta untuk meramaikannya. Itu sih yang paling berkesan di malam puncaknya itu. Terus juga di Malang Puncak itu di panggung utamanya banyak sekali penampilan seni, ada itu tari tradisional, dentuman dol, itu sih yang paling berkesan dan mengingat.
2: Yang paling berkesan ya. Dan juga ini untuk informasi juga bahwa Tabut Bungkul tahun 2026 ini baru saja selesai ya, kurang lebih pada tanggal 25 Juni kemarin. Dan kalau dari Donga dan Inga sendiri selaku Bujang dan Gadis Bengkulu, apa nih peran atau ikut serta dalam festival Tabut ini?
4: Kalau kita sebagai Bujang Gadis Bengkulu ya, terutama kan Bujang Gadis Bengkulu ini dikenal sebagai ikon atau wajahnya Provinsi Bengkulu kayak. Dan tentunya kami sebagai generasi muda harus tetap menjaga pelestarian ini, tetap menjaga tradisi ini agar tetap dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya di Provinsi Bengkulu aja, tetapi hingga ke di luar Bengkulu. Jadi dengan adanya Bujang Gadis, kami bisa mempromosikan nih Tabut ini melalui media sosial, dari kegiatan-kegiatan kami, ataupun dari hal-hal yang kreatif dan menarik, sehingga orang luar itu tahu bahwasanya di Bengkulu ini ada festival yang besar dan sangat seru gitu, yang harus dikunjungi oleh masyarakat Indonesia gitu.
2: Iya, betul sekali ya. Memang festival Tabut ini sangat menarik sebenarnya, dan juga sangat meriah kan. Pastinya juga banyak nih pengalaman, ditambah lagi di saat adanya festival itu, apalagi kalau malam penutupan seperti kata Inga Nada tadi, orang sangat berdesak-desakan tuh pengen nonton. Kalau pengalaman Inga sendiri bagaimana tuh untuk menerobos keramaian itu sendiri?
5: Kebetulan di Malam Puncak kemarin kita Bujang Gadis itu ada penampilan juga di Malam Puncaknya itu.
2: Oh, ikut-ikut serta tampil ya?
5: Iya, ikut serta tampil. Nah, selesai tampil itu kita pulang tuh dalam kondisi malam yang ramai, dan semua masyarakat Bengkulu tuh kayaknya titik kumpulnya di Tabut itu, di deh, Tabut di itu. Sport Center itu. Melewatin itu tuh lumayan kayak berdesak-desakan, tapi ngerasain serunya gitu loh melihat warga-warga Bengkulu, dan ternyata warga Bengkulu ini masih antusias untuk datang ke perayaan budaya kita. Dan seru sih dilihat-lihat, ada yang sibuk mau lihat acara di panggung utama, ada yang sibuk mau belanja, pokoknya mantap sih warga-warga.
2: Mantap ya. Begitu banyak pengalamannya.
5: Banyak banget.
2: Dan juga kalau dari mata Bujang Gadis Bengkulu sendiri nih, melihat anak muda sekarang, apakah masih antusias nih terhadap budaya dan juga terkhususnya Tabut nih?
5: Menurut Nada sih masih ya antusiasnya. Apalagi anak-anak sekolah tuh, biasanya waktu ada Tabut itu kemarin, anak-anak sekolah biasanya pulang sekolah liper ke Tabut untuk Tabut jajan ya, makanan-makanan yang viral. Untuk antusiasnya sih masih sih, dimana juga banyak orang-orang yang berdampak di Bengkulu ini ikut serta mempromosikan dan melestarikan festival budaya ini.
2: Kalau Yongki sendiri nih, Donga Yongki, apakah dari teman-teman atau lingkungan sekitar yang dekatnya masih antusias nggak nih, terutama anak muda ya?
4: Kalau kita lihat dari acara beberapa hari kemarin di Tabut itu ya kayak, ternyata memang anak muda itu masih antusias sekali gitu ya. Kita bisa ngelihat dari perlombaan yang diadakan oleh panitia festival Tabut, bahwasanya ya mereka itu dihadiri oleh anak-anak muda dari sanggar-sanggar yang hebat di Provinsi Bengkulu gitu, untuk mengikuti lomba. Dan tidak hanya ikuti lomba aja, tapi mereka juga membantu bagaimana menjaga tradisi dari pembuatan tabut dan telong-telong dan ikan-ikan itu sendiri. Nah, dari sana kan kita bisa menilai dan melihat bahwasanya anak-anak muda Bengkulu itu sangat antusias dan sangat menjaga tradisi dan budaya kita melalui tarian, bermain dol, acara rakyat, itu semua masih mereka jaga dan semangat gitu. Karena ya kalau bukan anak muda siapa lagi gitu kan untuk meneruskan tradisi dan budaya kita. Karena kalau misalnya kita berharap ke gen milenial terus kan ya nanti nggak ada yang mau melanjutkan. Jadi ya harapannya tetap Gen Z-Gen Z ini yang harus melanjutkan. Dan ternyata memang dibuktikan langsung di Festival Tabut dengan semangat dan antusiasme mereka gitu.
2: Iya, dan juga kalau misalkan teman-teman atau pendengar Sahabat Budaya sendiri yang pernah datang ke Tabut, pasti pernah melihat ya, di tengah keramaian itu pasti juga banyak tuh, jangankan anak Gen Z, anak-anak yang lebih kecil pun yang masih bayi pun rame, masih juga untuk gitu, ikut rame ya. Dan juga kalau di tengah perkembangan zaman teknologi sekarang tuh, itu cukup menghambat gak sih menurut kalian untuk apa ya, pengembangan atau penerusan dari budaya sendiri dari generasi ke generasi, dimana kalau sudah perkembangan zaman ini kan orang sudah banyak tuh, dikit-dikit ya ke HP lagi, ke sosmed lagi begitu.
5: Tentunya ya ada sih hambatan dan tantangannya ya untuk memperkenalkan ke masyarakat luas tentang festival budaya kita ini. Tapi ya di era digital sekarang tentunya kita bisa banget untuk memanfaatkan platform di sosial media ini untuk memperkenalkannya ya. Tantangannya tuh mungkin ya di era globalisasi ini sih, yang dimana anak-anak muda tuh ngelihat budaya ini cuman mungkin hanya perayaan budaya atau acara aja. Jadi berarti kita harus mengenalkannya lagi untuk mereka bisa mempelajari dan paham kalau di budaya Festival Tabut ini ada makna dan sejarah filosofinya tersendiri. Berarti kita harus mengemaskan konten-konten kreatif yang dimana biar anak-anak muda itu tertarik untuk mempelajarinya.
2: Oke, berarti bukan cuman sebagai tantangan saja, tapi bisa dimanfaatkan ya.
4: Betul.
2: Kalau menurut Yongki sendiri, bagaimana cara memanfaatkan yang sangat baik nih untuk bisa memancing generasi-generasi yang masih muda sekarang?
4: Ya, kalau misalnya kita membahas tentang teknologi ini kan benar kata Kak Kamal tadi kan, bahwasanya ya dengan ada teknologi mungkin orang lebih berharap ya lihat dari HP aja gitu, karena kan ya bisa lihat dari HP, live streaming TikTok atau Instagram orang gitu. Tapi ada satu hal yang teman-teman atau pendengar yang gak bisa kan, itu feel atau vibes-nya secara langsung gitu. Karena kalau kita lihat dari handphone kan hanya sekedar melihat aja gitu, kita gak tahu keadaan di Festival Tabu itu gimana, keramaiannya gitu, desak-desakannya, terus ada suara doll yang langsung ke telinga, itu kan kita gak bisa ngerasakan secara langsung gitu.
2: Biar lebih terasa, iya, lebih sakral dan lebih dekat juga.
4: Biar kita tuh langsung merasakan bahwasanya walaupun capek tapi ada serunya juga gitu untuk menghadiri Festival Tabut ini, daripada kita hanya sekedar melihat di sosial media gitu.
2: Dan ternyata juga di saat kita datang itu ternyata lebih seru dibandingkan apa yang kita tonton di media sosial ya. Oke, dan juga nih sebagai bujang dan gadis Bengkulu 2025 ya, di saat sekarang apakah masih dalam masa jabatan bertugasnya atau?
5: Iya, masih.
2: Masih ya, sampai
5: bisa bertugas. Sampai 2 tahun ke depan
2: sih. 2 tahun ke depan ya. Oke. Dan juga sebagai bujang gadis Bengkulu 2025 nih, langkah nyata apa nih yang ingin dilakukan untuk ikut melestarikan budaya terutama Tabut ini sendiri?
5: Tentunya kalau langkah nyata, kalau di budaya-budaya, acara-acara festival budaya, ikut serta sih di acara tersebut, ikut serta, terus ikut melestarikannya dengan cara mengajak anak-anak muda itu untuk belajar memahami, bukan hanya sekedar mengenal saja, tapi ikut mempelajarin, memahami sejarah-sejarah di balik budaya kita itu. Ya, untuk mengenalinya tuh mungkin di zaman sekarang ya, anak muda mana sih yang gak punya sosmed, mungkin kita bisa tuh bikin konten-konten kreatif untuk mengenalkan budaya-budaya Bengkulu itu semenarik itu. Itu mungkin yang bisa dilakukan ya untuk di era digital sekarang.
2: Kalau dari Yongki sendiri, selama masa jabatan dan selama masa bertugas ini, apa saja nih yang sudah dilakukan?
4: Ya, kalau yang sudah kita lakukan sebagai bujang dan gadis Bengkulu, tentunya kita bukan hanya sekedar menjadi penonton aja ya Inga ya, tapi kita juga harus bisa menjadi pelaku itu sendiri dalam melestarikan budaya. Dan juga kita harus bisa mengenal, mencintai dari tradisi dan budaya Bengkulu itu sendiri, Kak. Jadi kita bukan hanya melihat atau tahu aja, tapi kita juga harus menjadi pelakunya sendiri dalam melestarikan, mengenal dan mencintai budaya yang ada di Bengkulu gitu.
2: Apakah bujang gadis juga masuk-masuk ke sekolah-sekolah nih untuk mengajak teman-teman generasi muda juga untuk melestarikan budaya ini sendiri, terutama Tabut tadi?
5: Bisa banget sebenarnya, bisa banget. Untuk masuk ke sekolah-sekolah atau mengenali ke anak-anak yang anak-anak kecil ya.
2: Betul kami, banget.
5: Biasanya kami ini sih ngadainnya ada acara tersendiri kami.
2: Ada acara tersendiri ya.
5: Melestarikan budaya-budaya itu seperti Fantasi. Fantasi itu acara tahunan dari bujang gadis. Itu ada pemilihan bujang gadis kecil juga. Nah, selain itu ada juga lomba nyanyi lagu daerah, tari tradisional.
2: Iya, betul.
5: Terus lomba LCC. LCC itu tentang pengetahuan umum dan pengetahuan budaya dan adat yang ada di daerah Bengkulu. Dari situ kan bisa mengajari dan mengenalin ke anak-anak bahwa budaya dan adat di Bengkulu itu sangat menarik dan unik. Dari situ sih kita bisa mengenalin ya mereka.
2: Oke, dan juga nih selama menjabat dan juga selama bertugas, sudah ada belum nih kolaborasi antara bujang gadis Bengkulu bersama pemerintah tentunya?
4: Kalau untuk kolaborasi sendiri ya Bujanggaris Bengkulu ini kan di bawah naungannya Dinas Pariwisata
2: Provinsi. Oh, di bawah Dinas Pariwisata ya.
4: Jadi kalau misalnya untuk kolaborasi itu tentunya kami ikuti dari disparnya gitu.
2: Dari disparnya ya, begitu.
4: Tapi kalaupun nanti ada dari pemerintahan gitu yang mengajak kami untuk berpartisipasi, tentunya kami tidak akan menolak gitu.
2: Tidak
4: karena
2: akan.
4: Ya sebagai bujang dan gadis Bengkulu ya kita harus tetap menjunjung tinggi kan apa kegiatan, terutama kegiatannya positif demi kemajuan Provinsi Bengkulu itu sendiri gitu.
2: Dan juga bersama komunitas atau komunitas budaya begitu, apa sudah pernah terjalin kerjasama dan juga sudah ada kegiatan yang dilakukan?
4: Kalau untuk komunitas budaya selama kami menjabat itu kurang tahu ya Inga ya. Ya, tapi kalau misalnya dengan beberapa duta yang di Provinsi Bengkulu, tentunya kami tetap selalu menjalin kerjasama dan kolaborasi untuk kegiatan ya seperti fantasi tadi atau kegiatan-kegiatan seperti kebersihan pantai ataupun kegiatan lainnya yang bersifat positif gitu kan.
2: Oke, dan juga nih Festival Tabur juga kan menjadi daya tarik wisata nih pastinya kan.
4: Iya betul.
2: Yang mana menarik teman-teman dari luar daerah ataupun tetangga sekitar kan, daerah-daerah sekitar. Dan menurut kalian sendiri bagaimana sih cara mengembangkan pariwisata budaya ini tanpa mengurangi nilai-nilai tradisinya untuk mengajak teman-teman atau saudara kita dari daerah?
4: Ya kalau untuk kita mengembangkan nilai tradisi dan budaya kita tanpa mengurangi gitu kayak kita bisa seperti mengikuti acara-acara besar yang ada di daerah luar dengan memperkenalkan tarian kita mungkin kan atau mungkin kita bisa mengikuti acara-acara sakral dengan menggunakan pakaian-pakaian adat atau juga bisa kita berbicara kepada teman-teman kita yang dari luar itu menggunakan bahasa daerah kita sehingga
2: pakai bahasa daerah kita
4: ya,
2: juga
4: sehingga
2: ya.
4: Budaya dan tradisi kita itu tetap terjaga tanpa adanya mengurangi atau menghilangkan budaya kita sendiri gitu.
2: Oke, Bang Noel, mungkin begitu Bang Noel tentang Tabut Bengkulu.
1: Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda, tapi sebelum itu kita sounding dulu untuk nomor telepon di Bengkulu, boleh dengan Kamal.
2: Ini kalau teman-teman pendengar Perompat Senusantara, sahabat budaya yang mau menghubungi line interaktif Perompat Bengkulu bisa hubungi di nomor 0736, itu kode daerahnya, nomornya di 7321994.
1: Oke. Okay.
2: Dan juga kalau mau menghubungi melalui WhatsApp bisa juga, tapi hanya chat saja yang bisa kami terima ya.
1: Ya. Oke, okay, itu
2: tadi WhatsAppnya di 0811 7816 544. Begitu.
1: Oh, oke, okay. Siap dong Kamal ya. Untuk di Jakarta sendiri sama, untuk WhatsApp hanya menerima chat di 0812 1124928. Dan apabila ada yang mau telepon langsung aja di line telepon kita 0213504510. Kalau begitu jangan kemana-mana Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Kita akan jeda lagu terlebih dahulu dan setelah itu baru kita akan lanjutkan kembali.

0: dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Mpok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promat FM Suara Budaya Nusantara. Dan kembali lagi ya Bang Po dan pendengar seluruh Nusantara, bersama saya Bang Noel dan juga ada Donga Kamal di Perempat Bengkulu ya, beserta dengan dua narasumber, ada Bujang dan Gadis Bengkulu gitu. Dan mungkin buat Abang Po yang ingin bergabung atau ingin bertanya, bisa langsung aja di WA di RRI Jakarta maupun di RRI Bengkulu, boleh langsung dikirimkan. Dan untuk Donga Kamal, ini dari Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh dibacakan terlebih dahulu?
3: Oke, boleh Bang.
2: Oke, ini dari Bang Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Donga Kamal dan dua narasumber yang hebat. Apakah Tabut Bengkulu sudah rutin masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan Karisma Event Nusantara? Kemudian hal apa saja yang kalian berdua kampanyekan ketika mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis Bengkulu 2025? Begitu pertanyaannya dari Bang Orik di Jember.
3: Bang Orik di Jember, oke, mungkin bisa langsung dijawab aja.
4: Kalau misalnya dari Festival Tabu ini sendiri, kita itu udah masuki ke ini ya, Karisma Event Nusantara.
3: Ini Bang, udah ada masuk telepon juga nih. Gimana, dijawab dulu apa langsung diangkat dulu?
2: Oke, mungkin diangkat dulu, keburu ya, ntar mati nanti.
3: Oke, ini kita angkat dulu ya, oke.
2: Iya.
3: Halo, selamat siang.
5: Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam.
5: Dengan siapa ini yang suka di Bengkulu?
3: Dengan Bang Kamal. Ini dengan
5: Bang Kamal ya. Siapa nasumnya dengan Gadis Cantik dan Bujang Ganteng ini?
3: Gimana Bang?
5: Siapa bisa ininya nasumnya yang cewek dan cowok ini?
3: Oh, ini ada Donga Yongki dan juga Inga Nahda.
5: Oh, selamat siang Bunga Yongki dan Bunga Nahda.
6: Iya, selamat siang.
5: Iya, selamat siang. Begini yang saya tanyakan, Tabut Bengkulu tetap selesai itu kan? Jadi kalau bisa mohon dijelaskan lagi tabut itu apa dan juga ada macam-macamnya tabut gitu. Itu saja. Saya teman di tangga Muslapung. Itu saja. Bang Noel, selamat siang.
2: Siap, selamat siang Bang Leman.
5: Iya, selamat juga sama selalu.
2: Siap, terima kasih.
5: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
3: Oke, ini udah ada dua pertanyaan nih. Pertama tadi dari siapa Bang?
2: Bang Orik di Jember. Mengenai untuk tadi sudah sempat dijawab sedikit, apakah sudah masuk ke Karisma Event Nusantara? Dan yang pertanyaan kedua, apa saja yang udah dikampanyekan dari Abang dan Bujang dan Gadis di Bengkulu selama mencalonkan diri sebagai Bujang dan Gadis gitu?
3: Iya.
4: Baik, izin menjawab ya Kak.
3: Iya boleh, silakan langsung.
4: Jadi dalam pemilihan Bujang Gadis tahun 2025 kami kemarin itu ya untuk mengkampanyekan itu kami ada mengkampanyekan info wisata ya Inga ya.
6: Betul.
4: Info wisata dari berbagai daerahnya masing-masing gitu. Nah jadi ada info wisata kuliner, info wisata makanan dan lain-lain gitu Kak. Kalau dari saya sendiri itu kemarin info wisata saya sendiri itu tentang makanan dari Bengkulu Selatan, karena saya membawa daerah Bengkulu Selatan. Ya saya memperkenalkan apa itu makanan tradisional yang bernama pendap gitu. Jadi dengan hal ini kan kita bisa mempromosikan bahwasanya di Bengkulu ini ada loh makanan tradisional yang unik dan tentunya enak gitu, yang bernama pendap gitu. Dan tidak hanya makanan tradisional aja, ada berbeda juga seperti budaya, ada tradisi dan lain-lain gitu yang kami kampanyekan dalam pemilihan Bujang Gadis tahun kemarin.
3: Oke, begitu. Ini Bang Noel udah masuk lagi telepon, langsung saja kita angkat mungkin ya?
2: Boleh, silakan.
3: Boleh, oke. Nah, langsung mati.
2: Udah mati ternyata. Oke, mungkin untuk kesempatan menjawab yang tadi, pertanyaan dari Bang Leman tadi mungkin ya, boleh dijawab dulu.
3: Tentang tabut itu.
7: Tabut itu apa?
3: Iya, boleh bantu dijelaskan.
7: Kalau secara luas ya, tabut itu yang kita ketahui, festival tabut itu adalah acara budaya yang turun-menurun yang diwariskan dari leluhur kita yang harus dilanjutkan oleh generasi muda kita. Nah, biasanya tabut ini diselenggarakan di tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram. Nah, untuk rangkaian acaranya itu banyak sih. Yang di awal itu biasa di prosesi upacara tabut terdiri dari berdoa, memohon kelancaran, terus ngambil tanah, terus duduk penjang, menjara, hingga sampai ke pembuangan tabut.
3: Pembuangan tabut ya.
7: Iya. Tabutnya tuh biasanya memperingati kematiannya Al-Husain,
4: cucunya Nabi Muhammad.
3: Oke, begitu Bang. Tentang tabut tadi, dan ini juga udah masuk telepon lagi Bang.
2: Ya, boleh, silakan langsung aja.
3: Boleh, langsung ya.
2: Iya.
3: Oke, halo, selamat siang.
8: Siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini?
8: Edo, Bandar Lampung.
3: Oh, dengan Edo di Bandar Lampung.
8: Bang Noel, Assalamualaikum Bang.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
8: Abipun.
2: Iya.
8: Langsung aja lah Bang Kamal sama narasumber ya.
3: Iya, boleh Bang.
8: Tabut itu kan kayak pesta rakyat gitu ya kan ya. Nah, kalau tabut itu kan kalau udah pesta rakyat itu terkenalnya dari anak-anak muda nih. Ya pasti ramai lah ya kalau anak-anak muda. Nah, gimana caranya membuat festival itu mengajak jangan muda aja maksudnya. Jadi yang tua-tua itu biar dia tertarik ke tabut gitu. Seberapa antusias orang tua kalau main ke tabut gitu Bang. Itu satu. Nah, yang kedua itu tadi kan kalau nggak salah nih ya, yang berdua ini pejabatnya sampai 2 tahun ya.
3: Iya.
8: Apakah di Bengkulu itu peraturannya emang ya kalau sawakun ya, bukannya kalau kayak bujang gadis itu bukannya per tahun ya? Apakah itu benar 2 tahun selama berjabat jadi bujang gadis? Apa emang ada tambahan khusus untuk 2 tahun itu tersebut gitu Bang Kamal? Dah, begitu aja Bang Kamal.
3: Oke,
8: terima kasih Bang Noel.
2: Siap.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke, itu tadi dari Bandar Lampung ya. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana tidak hanya anak muda saja, generasi muda, tapi juga orang tua ikut agar antusias dengan tabut itu sendiri?
4: Ya, sebenarnya ini memang pertanyaan yang menarik gitu Kak ya. Karena kan ya kita itu kan kebanyakan ditujukan itu anak muda gitu, anak muda. Kenapa nggak orang tua juga dilibatkan gitu? Ya, pertama ya dulu itu kan kita waktu masih kecil kan diajak oleh orang tua gitu, diperkenalkan oleh orang tua bahwasanya ini loh ada tradisi budaya Bengkulu, ini loh kebiasaan Bengkulu. Nah, kalau sekarang itu ya kebalikannya gitu. Sekarang kita waktunya untuk mengajak lagi orang tua untuk mengingat, bukan memperkenalkan, tapi mengingat bahwasanya kita ini masih ada loh festival Bengkulu ini yang besar segini. Jadi kita bukan hanya sekedar mengajak untuk anak muda aja, tetapi dengan mengajak anak muda antusiasme, ya dengan itu kan anak muda tetap mengajak orang tua orang tuanya gitu, bahwasanya ya budaya kita itu masih ada gitu. Secara mereka memperkenalkan tuh tidak hanya sebatas memperkenalkan aja, tetapi sebagai kita yang dikenalkan tuh juga mengenalkan kembali gitu, bahwasanya ya apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka perkenalkan kepada anak-anak itu masih berguna gitu, masih bermanfaat buat buat mereka nantinya gitu ya. Emang ini menjadi PR juga ya buat anak muda, generasi muda di Provinsi Bengkulu. Kita jangan hanya fokus ke anak muda aja, tetapi juga tetap melibatkan orang tua gitu ya. Karena ya kita bisa tahu adanya budaya, kita bisa tahu ada tradisi, kita bisa tahu adanya adat istiadat itu kan karena adanya orang tua gitu. Orang tua kita yang memperkenalkan kepada kita sendiri. Jadi tetap berkolaborasi antara orang tua dan anak muda agar budaya kita itu tetap makin dikenal orang gitu.
3: Oke, jadi begitu Bang Noel, dan ini juga udah ada masuk di WA kita di Bengkulu Bang.
2: Oke, boleh dibacakan dulu, di Jakarta sementara belum ada ini.
3: Oke, ini ada dari Riko Tanapata yang hadir setiap perayaan tabut di Bungkulu katanya. Selalu ada yang namanya tabuh dol dari beberapa sanggar dan juga penampilan tarian khas daerah seluruh kabupaten kota yang ada di Bengkulu. Dan juga pemilihan bujang gadis Bengkulu digelar secara terpisah. Terima kasih. Oh, ini kayaknya statement aja nih, Bang, bukan pertanyaan.
2: Iya. Berdasarkan pengalaman beliau juga, gitu ya.
3: Iya, betul. Kayaknya dari lama juga beliau juga mengikuti tentang tabur ini sendiri. Dan juga ini

0: Jadi memang Bujangga di Sebungkul ini ya, yang per tahun itu pemilihan pendaftarannya gitu Kak. Jadi
1: oh,
0: ya,
1: begitu.
0: Untuk Bang Edo tadi ya.
2: Tetap ada.
0: Ya, untuk setahun per tahun itu pembukaan dari pemilihan bujang garisnya. Tapi kalau misalnya untuk masa jabatan, masa tugas kami itu memang udah tanda tangan kontrak itu selama 2 tahun ini ya, 2 tahun.
1: Oke. Oke, begitu nih Bang Noel.
3: Oke, siap. Mungkin dari sana masih belum ada pertanyaan lagi?
1: Belum masuk lagi nih Bang.
3: Oke, mungkin sambil menunggu dari Abang Po dan pendengar semua yang di Nusantara untuk bertanya, saya deh mau nanya. Sekali-sekali ya, gak apa-apa ya.
1: Boleh.
3: Jadi ini kan terkait dengan apa namanya Tabut Bengkulu. Itu kan kalau gak salah sempat saya baca-baca juga, itu sebenarnya cukup ritual yang cukup sakral ya mungkin dulunya. Tapi dengan seiring perkembangannya zaman harus beradaptasi juga biar orang-orang juga makin menarik. Akhirnya dibuat seperti bentuk festival dengan ada UMKM, dengan ada hiburan dan lain sebagainya. Tapi apakah kesakralan ataupun dengan adat ya, adat atau tradisi mengenai Tabut Bengkulu ini masih tetap ada dan masih tetap sakral begitu dari Donga Yongki dan juga Inganah deh.
0: Oke, jadi untuk prosesi tabut ini memang awal itu dari upacara adat sendiri ya, kayak jadi rangkaian prosesi upacara tabut itu kan terdiri dari doa mohon keselamatan atau pamitan kepada Rajo Agung. Lalu ada mengambil tanah, ada juga duduk menjara, merada, rak penjara, sorban, gam, tabut, naik pangke, dan sehingga tabut tebuang itu keseluruhan rangkaian itu ya bercerita itu bagaimana proses ditemukannya jasad atau potongan bagian tubuhnya Al Husain gitu. Nah memang rangkaian proses tabut ini tetap berjalan walaupun adanya kuliner-kuliner seperti festival UMKM tadi. Jadi ya mereka itu berjalan berdampingan gitu, tidak mengganggu prosesi tabut, tetapi tetap meningkatkan gitu, meningkatkan bagaimana caranya tabut yang dianggap sakral ini menjadi lebih upgrade lagi gitu, sehingga menjadinya seperti festival tabut gitu.
3: Oke, baik, terima kasih Donga Yongki dan juga Inga Nahda. Mungkin ada penelpon ya tadi Donga Kamal.
1: Iya, tapi kayaknya miss call aja nih Bang. Telepon tiba-tiba langsung mati lagi.
3: Telepon iseng ya.
1: Oke. Jadi gimana nih Bang?
3: Mungkin sambil menunggu juga, ini mungkin dari Donga Kamal ada pertanyaan.
1: Oke, mungkin ini ya, lanjut lagi palingnya Bang, ngobrol-ngobrol ya sambil.
3: Boleh.
1: Nah, ini udah masuk nih Bang. Udah datang.
3: Oke. Okay.
1: Halo, selamat siang. Ini kayaknya beneran iseng.
3: Iya, telepon iseng tuh kayaknya ya.
1: Kayaknya lagi ada ini ya, gangguan teknis mungkin ya, jaringan atau bagaimana. Dan ini udah masuk lagi, langsung aja kita angkat kali.
3: Oh, mungkin gangguan dari HP-nya mungkin ya, apa ya, dari penelpon kali ya. Oke deh.
1: 3 kali baru masuk udah mati lagi. Oke, mungkin kita lanjut ngobrol-ngobrol sedikit kali ya.
3: Iya, boleh.
1: Dan Inga Nahda juga. Kalau dari kalian sendiri selaku bujang gadis ya, tentunya masih muda ini, apa sih harapan kalian ke depan tentang festival tabut dan juga tradisi tabut ini sendiri? Dari Inga Nahda boleh mungkin.
2: Harapannya tentunya festival tabut ini tetap selalu diselenggarakan ya tiap tahunnya, dengan perayaan budaya-budayanya itu, dan selalu melibatkan banyak orang ya, seperti keluarga tabut tadi, UMKM lokal, pemerintah, serta pelaku seni dan masyarakatnya. Dan harapannya mungkin setiap tahun acara festival tabut ini diselenggarakannya dengan baik, dengan lebih menarik, agar dijangkau dengan masyarakat luar berbagai daerah. Terus
1: mungkin itu ya. Kalau dari Donga Yongki sendiri
3: mungkin sebelum untuk harapan dari Donga Yongki ini, di Jakarta sudah ada penelpon, kita angkat terlebih dahulu kali ya. Untuk penelpon terakhir mungkin ya.
1: Ya,
3: halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Selamat siang, Bang Noel.
3: Iya, dengan Kak Ayu ya?
4: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
3: Oke, baik. Di Bengkulu ada Donga Kamal nih, Kak Ayu dan juga narasumber kita.
4: Iya, Donga Kamal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Ya, saya dari Maluku Tengah, timurnya di Asia. Saya langsung ke narasumbernya tentang tabut yang sampai saat ini masih tetap lestari di

0: yang kalau kisah banyak disampaikan juga tentang makna filosofi dan sebagainya. Tapi saya lagi bertanya ke narasumbernya. Selamat siang, narasumber berdua.
1: Siang, Kak.
0: Ya, panggil kakak saya sih, gak apa-apa. Ya, untuk aturan dan etika gini dalam budaya kampus sendiri ini, untuk apakah dasar mengikuti proses itu harus berpakaian khusus atau bebas aja gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kak Ayu. Mengenai pakaian yang digunakan, silakan Donga Yongki.
3: Kalau untuk membahas tentang pakaian itu sendiri, kalau untuk mengikuti acara festival tabutnya, ya kita menggunakan pakaian yang senyamannya aja gitu kan ya Kak. Asalkan ya tetap sopan gitu. Tapi kalau misalnya untuk mengikuti prosesi ritual adatnya, itu tentunya ada ketentuan sendiri dari keluarga kerukunan tabut itu. Karena yang tahu dari prosesi ritual kan dari mereka gitu. Jadi yang kita tuh mengikuti apa aja rangkaian kegiatannya dan etika pakaian itu sendiri dari mereka gitu. Jadi tidak hanya sembarangan kita menggunakan pakaian kaos oblong aja gitu kan, untuk mengikuti untuk pengambilan tanah gitu, enggak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita lakukan, harus yang kita ikuti agar tidak melanggar etika dari prosesi ritual itu sendiri. Tapi kalau untuk mengikuti acara festival seperti kuliner, UMKM, ya itu terserah dari kitanya aja gitu.
1: Pakaian so, bebas
3: iya,
1: aja.
3: Iya, pakaian bebas asal kita nyaman dan masih dibilang sopan gitu.
1: Oke, ini sedikit menambahkan mungkin Bang Noel. Kalau untuk ritual tabut tradisinya sendiri, itu mereka ada pakaian khusus sendiri Bang, kayak pakaian muslim gitu. Mereka pakai sorban, biasanya yang keluarga tabut yang mengikuti acara ritual sakralnya. Tapi bagi masyarakat yang ingin menonton, sangat boleh sekali Bang.
2: Oke.
1: Dan lagi prosesi adat itu sedang berlangsung, masyarakat bisa menonton, tapi yang terjun langsung untuk melakukan ritual,
2: ritual
1: sendiri.
2: Oke, berarti memang untuk yang melaksanakan ritual saja yang ada ketentuan pakaiannya ya.
1: Ya, benar sekali.
2: Untuk masyarakatnya bebas mau pakai yang senyamannya aja gitu.
1: Ya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin tadi ya melanjutkan harapan dan sekaligus untuk closing statement nih, karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.54 waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk closing statement dan harapan kedepannya dari Donga Yongki dan juga Inganah deh, silakan.
3: Oke, untuk harapan sendiri terkait festival tabut ini mungkin lebih kurangnya sama seperti Inganah tadi ya kayak, karena ya tidak kurang dan tidak lebih memang mirip gitu. Tapi palingan ya setidaknya ada hal yang baru lah dari festival tabut itu, agar setiap tahun itu berbeda, sehingga setiap kita menunggu festival tabur ini ada yang kita tungguin gitu. Bukan hanya sekedar mungkin acara rakyatnya tetap berjalan, tetapi ada hal yang terbaru atau yang lebih unik lagi gitu, mungkin dari UMKM-nya atau acara-acara lainnya, sehingga masyarakat Bengkulu itu lebih tertarik lagi, lebih ingin berkunjung lagi. Jadi seperti pertanyaan tadi kan, untuk mengajak orang tua kan, karena kan orang tua itu mungkin malas karena udah tahu gitu acaranya apa aja gitu, ritual kegiatannya apa aja ya. Mungkin dengan adanya hal yang baru gitu, sehingga orang tua itu penasaran gitu kan, apa sih yang terbaru yang diciptakan oleh anak muda untuk meningkatkan festival tabut ini lebih baik lagi gitu.
2: Oke, siap. Dari Ingan ada, mungkin ada tambahan untuk closing statementnya?
4: Mungkin untuk pesan-pesannya untuk sahabat budaya Nusantara dan generasi muda, mungkin mari cintain budaya lokal kita, bukan hanya sekedar mengagumin, tapi juga untuk mengenal, memahami, serta melestarikan budaya kita. Karena budaya kita adalah identitas bangsa kita dan jati diri bangsa kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melanjutkan budaya dan warisan ini untuk ke generasi selanjutnya di masa depan nanti.
2: Baik, siap. Terima kasih banyak Donga Yongki dan juga Ingan Ahda. Semoga dengan adanya perbincangan kita di siang hari ini, Tabut Bengkulu makin tetap lestari dan makin banyak peminatnya, begitu ya.
1: Amin.
2: Amin. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Udah lagi Donga Kamal. Kenapa udah? Oke deh, terima kasih banyak Donga Kamal ya untuk siang hari ini. Iya, semoga sehat selalu untuk kita semua dan semoga sukses terus ke depannya. Amin. Oke deh, baik. Terima kasih juga buat Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Itu dia tadi perbincangan kita di Surabudaya Nusantara mengenai dari generasi ke generasi Tabut Bengkulu tetap lestari. Kalau begitu, saya Bang Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Surabudaya Nusantara berikutnya.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat. Hiji
1: Rompat FM, suara Wajan budaya Lampung. 14.

Minimal Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera bagian selatan Sumbaksel membantah adanya praktik pungutan liar dalam penyaluran biosolar di SPBU. Res area tol Trans Sumatera kilometer 163A di Lampung, sebagaimana informasi yang beredar di media sosial. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi itu mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan koordinasi bersama dengan pengelola SPBU, memeriksa rekaman pengawas CCTV, serta meminta klarifikasi dari operator dan petugas keamanan yang bertugas saat kejadian. Dan berdasarkan hasil penelusuran, kendaraan yang menjadi sorotan merupakan dump truck yang bermuatan material hasil tambang sesuai peraturan pemerintah atau peraturan presiden nomor 191 tahun 2014, tidak termasuk kategori kendaraan yang berhak menerima BBM subsidi jenis biosolar. Dan memang menurut Rusminto juga hal itu diklarifikasi, dan juga pemeriksaan rekaman CCTV menunjukkan pengemudi kemudian melakukan intimidasi kepada petugas dan tidak bersedia meninggalkan area SPBU sehingga mengganggu operasional pelayanan. Karena pengemudi menyampaikan kondisi bahan bakar kendaraannya hampir habis, petugas akhirnya melakukan pengisian BBM dalam jumlah terbatas agar kendaraan dapat keluar dari area SPBU dan tidak menghambat pelayanan konsumen lainnya. Dan Pertamina juga menegaskan, pemeriksaan internal tidak ditemukan adanya praktik pungli maupun penerimaan imbalan dalam bentuk apapun oleh operator maupun petugas keamanan. Informasi selanjutnya, Minawari Satbinmas Polres Mesuji menggelar kegiatan cooling system sambang dan pembinaan penyuluhan hukum di Pondok Pesantren Al-Ikhlas Desa Fajar Baru, Kecamatan Pancajaya, Kabupaten Mesuji. Kegiatan tersebut disertai penyaluran bantuan sembako kepada pengurus pondok pesantren, dan kegiatan ini dilakukan dengan upaya memperkuat kesadaran hukum di kalangan santri dan pengurus pondok pesantren. Polisi juga memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga perilaku sesuai norma hukum yang berlaku, dan tegas mengingatkan santri agar tidak terlibat dalam tindak melanggar hukum apapun dan termasuk perbuatan asusila. Penyuluhan diberikan secara langsung agar materi lebih mudah dipahami oleh peserta, dan selain itu para santri dapat penjelasan mengenai konsekuensi hukum terhadap berbagai tindakan ilegal. Dan edukasi ini juga ditujukan untuk membangun kesadaran sejak dini tentang pentingnya menaati aturan. Minal Mohon Izin, sampai di sini Wahca jam 14. Sampai jumpa di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam, atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bang, makan bang.
2: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
4: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

Myanmar ini kemarin ya, itu menjelang peringatan dari Hari Bayangkara ke-80, bidang hubungan masyarakat Bidhumas Polda Lampung itu melalui Subbid Multimedia itu sukses menggelar rapat pleno penentuan pemenang lomba kreatif konten kreatif video AI ya. Jadi memang kegiatan yang berlangsung transparan ini menjadi bukti nyata adaptasi Korps Bayangkara terhadap pesatnya perkembangan teknologi digital. Jadi memang rapat penentuan pemenang itu dipimpin langsung oleh AKBP Sukandar, Kasubdit Multimedia Bidang Humas Polda Lampung, sebagai ketua pelaksana. Jadi memang dalam sambutannya beliau menyampaikan nih ya, Mina Muari, bahwa agenda ini bertujuan untuk menetapkan akumulasi penilaian akhir dewan juri setelah melalui proses penilaian. Jadi memang ada beberapa nama gitu ya. Jadi memang demi menjaga objektivitas dan independensi, Polda Lampung itu menggandeng 4 dewan juri profesional dari kalangan akademisi dan praktisi multimedia di luar institusi kepolisian. Seperti itu. Jadi memang pihak juri juga menilai kompetisi ini tuh sebagai langkah pionir yang sangat positif dan berharap dapat menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan.

0: kakak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
1: Oh iya, lagu apa sih itu?
0: Kalau gak salah judulnya itu Sahbumi Ruwajurai, kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
1: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
0: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
1: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
2: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

aksesoris atau perhiasan adalah untuk memperindah penampilan pemakainya. Selain estetika, aksesoris tradisional memiliki fungsi sosial, memberi ciri terhadap stratifikasi atau status sosial si pemakainya di tengah masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari aksesoris yang digunakan dalam prosesi pernikahan adat Lampung. Setiap aksesoris memiliki makna simbolik yang spesifik. Salah satunya adalah gelang burung yang khusus digunakan hanya ketika kedua mempelai bersanding. Penggunaan gelang burung dalam prosesi pernikahan memiliki makna adanya beban besar yang harus siap dipikul kedua mempelai ketika memasuki kehidupan rumah tangga. Di samping itu, wujud burung Garuda pada gelang tersebut melambangkan harapan agar hubungan pasangan pengantin kekal hingga akhir kehidupan.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: digerebek.
1: Digerebek?
0: Emang kenapa?
1: Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah. Dapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Bui.
2: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba.

0: Lala, kenapa nak, kenapa? Sini, sini.
1: Lihat itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin, gerak-gerak berputar, takut, Mak.
0: Awas, Mak, awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini, sini.
1: Mak, Lala,
0: sini.
1: Takut, Mak.
0: Tidak usah takut, Nak, tidak usah. Kan ada Emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
1: ayo, Mak.
0: Ayo,
1: Mak. Ayo. Mak. Tungguin Lala, Mak. Sudah Lala.
0: Ayo, dibawa. Dibawa, Nak. Ayo. Ayo,
1: tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.
3: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

Bidang dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung perkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi Bengkulu dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Komitmen tersebut mengungkap dalam audiensi kepala dengan Wil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Tanang Joyo dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan di kantor Gubernur Bengkulu. Dan memang dalam audiensi tersebut Sigit didampingi kepala KPP Pratama Bengkulu 1 Raden Rara Endah Patmininingrum, kepala KPP Pratama dan jajaran lainnya. Pada kesempatan tersebut Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung memaparkan perkembangan penerimaan pajak di Provinsi Bengkulu. Dan memang dalam audiensi tersebut juga Sigit Danang Joyo menegaskan bahwa pajak merupakan instrumen utama pembiayaan pembangunan yang keberhasilannya memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Beralih informasi selanjutnya, Minamori Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria meninjau langsung latihan fisik atlet cabang olahraga akuatik dan selam di kawasan Pekarwai Halim. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan atlet yang diproyeksikan tampil pada Pekan Olahraga Nasional mendatang. Dan dalam peninjauan tersebut, Ria Gus melihat para atlet menjalani program latihan fisik yang difokuskan pada peningkatan daya tahan, kekuatan otot, dan kebugaran tubuh. Dan program ini menjadi bagian penting yang mendukung performa atlet saat bersaing di level nasional. Dan menurutnya, kesiapan fisik yang optimal menjadi faktor utama dalam penunjang prestasi di para atlet di arena pertandingan. Minamari, itu dia Wahca jam 15. Sampai jumpa di Wahca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat demi menak muakin dekan ca senyini di papun cekanan kuti pukul 15 liwat ni 13 menit waktu Indonesia Barat. Kani sinjak hari Kamis di kani kekua di bulan Juli kua kibu kua puluh nom putung gajah ma Amalia di Prodangdut ya togok kana pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Amalia ngancai menak muakin togok kana pukul 15 waktu Indonesia Barat. Minak muahi api kabah kekalau minak muahi sunyini dalam keadaan sehat pastilah ya ulih kanji sampai tanggal hua yu minak muahi di bulan Juli inji pasti lagi pada happy gitu ya. Tapi harapannya gak cuma di tanggal 2 aja gitu kan happy-nya, pastinya di setiap harinya juga akan selalu menyenangkan gitu ya. Yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Prompat di 0811 7209885.

0: Iya, Kak, angkat telepon, Pak. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar, Bang? Iya pun. Alhamdulillah. Bang Senen Hagar Nengis lagu Nesapa di DJ Uat Sapu Tangan Merah Tersisih Jama Gaspol.
1: Gaspol.
0: Ya. Iya, Pak Yu.
1: Mohon darat jaga bahaya. Semoga sehat. Memanggilnya yang kembali. Minan wati tetap.
0: Bang, jama-jama.
1: Jaga kesehatan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen. Saya Khadu, telepon you di 255-112 ya. WhatsApp lagi, halo, assalamualaikum.
2: Malam-malam.
0: Malam? Masih terang gini loh. Waduh. Oh, waalaikumsalam. Aku dengarnya malam-malam. Aduh.
2: Jangan lo. Aku tuh masalah terpesona dengan ibu tadi yang kurang semangat lo.
0: Kok kurang semangat sih? Enggak dong. Enggak dong.
2: Ya. Mau tidur gitu lo, Bu.
0: Mau tidur. Emang enaknya tidur.
2: Oh, gitu ya,
0: Bu ya. Ya udah. Bang Abdullah. Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Abdullah? Masih ganteng?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Masih tetap ganteng.
0: Oke.
2: Lagunya itu ya, Bu ya. Bu bisa
0: Gaspol. Request, Bu. Hah?
2: Bisa request enggak?
0: Apa?
2: Kalau itu nanti tolong puterin dari itu ya, Bu ya, dari Innocentia.
0: Innocentia di sini enggak ada ininya. Adanya Ikke Nurjanah.
2: Ikke Nurjanah yang Senyum dan Hatimu ada enggak, Bu?
0: Ada dong, pas bener lagunya. Pas bener lagu yang disiapin itu. Iya, lagunya yang disiapin Ikke Nurjanahnya itu.
2: Iya, udah, Senyum dan Hatimu itulah masuk itu, Bu.
0: Oke, siap.
2: Kenapa kok bisa begitu, Bu? Mau tahu enggak, Bu?
0: Kenapa tuh? Ada kabel transparan ya?
2: Karena tanggal 2 loh, Bu, waktu yang itu.
0: Oh, karena tanggal 2.
2: Iya. Kalau masih tanggal 2 tuh masih enak loh, Bu.
0: Oh, kalau seandainya udah tanggal 20?
2: Ah, itu sudah mulai muram itu, Bu.
0: Muram, ya Allah.
2: Nah, itu udah gak bisa komentar lagi.
0: Oh, gitu ya. Ya udah.
2: Salamnya untuk Pak Jarum. Selamat sore ya, Pak, ya. Mudah-mudahan dengerin. Ada Om Ramli ya, selamat sore Om, mudah-mudahan sambil kipas-kipas.
0: Lagi kipas-kipas, emang kenapa, kepanasan?
2: Ya, kalau di sana kan panas, Bu.
0: Oh iya, benar, di sini juga.
2: Ya, terus gak lupa juga untuk topannya, selamat sore. Dan kalau super mega biasanya buat ibu aja ya, Bu. Ya.
0: Oke, siap.
2: Ini kan tanggal mudanya, Bu, ya?
0: Iya dong, harus.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah yang tetap ganteng katanya ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
3: Sehat, menyayan. Apa wa sehat wa?
0: Insyaallah sehat. Niku hanenji ampai kuhu rumah sakit.
3: Ampai kuhu api mulang.
0: Ki api informasi saya ku mesa api nambi sih lagi kuho di rumah sakit ganta kadu incuk nih yo
3: Alhamdulillah wa adakwa kasinti kada umulang wa.
0: Alhamdulillah. Happy sa making api niku.
3: Biasa wa.
0: Api.
3: Kang duwi.
0: Ah, ampain ji dah. Emang di diagnosa ne ane hane dokter kurang duit, Pak. Making ne kesan kedo.
3: Iya, soalnya tunggu gawo penyakitnya tipes, jadi tungguan ya.
0: Oh, tipes.
3: Iya, tanggal tuha.
0: Kebuyaan nih kusa, kebuyaan nih kan. Halo.
3: Iya wah, halo wah.
0: Cak sinyalnya lebon-lebon kida.
3: Mungkin sinyalnya lagi tenggelam wah.
0: Tenggelam di IPA, lauk IPA.
3: Wah jujur wah. Mau gak nih dagingnya wah di minggu.
0: Kan minggu dinasnya sa.
3: Dinasnya pagi.
0: Awat.
3: Berarti kan ini dagingnya pagi.
0: Dagingnya pagi. Daging api sih, daging unta kudo.
3: Oh, emang Bang Medi mau tong unta.
0: Oh, iyo ke kantu.
3: Oh si nawat Jafir, Jafir lagi api Sapir yo. Ter api lagi si nawat di Mesuji wat api kata sebab keliaran belahayat.
0: Api
3: wat lagi di sosmed lagi bu
0: Yuta. Oh mangidok sosmed sih. Jadi mak pandai.
3: Sabak lagi RRI menyiarkan. Oh ya di Mesuji ada hewan ini ada lewat lah tentang awak. Wah cah
0: Payu keda.
3: Senang nih han ya wah. Aduh benih mak ngiswahan
0: wah. Iyu nyak muni. Aduh benih nih han mak ngiswah kamu cak keda cak edok mak kuhu lah happy. Hak bang Sina wah putri cawa kini kuhu rumah sakit. Nah mak pandai.
3: Pianaku, Pangi wah udah di hotel deh. Ternyata mak Pangi wah.
0: Ih gelak nege hadu bida lah lain hotel sinapo.
3: Lain hotel loh. Okay. Oh berbintang 5.
0: Buat asistennya yuk kan dicek terus yuk.
3: Masih nak kok. Sedangkan mbak ini sikap-sikap.
0: Oh sikap-sikap senyum yuk.
3: Nyum ramah, tapi emang ini duit. Kasih ini duit, kasih ini uai impusan gawo.
0: Kidangkan Sina kan amal jariah, yuk kan.
3: Betul.
0: Nulung, yuk kan.
3: Betul, alhamdulillah kadumunya ini wah.
0: Alhamdulillah, dan kebuyaan lagi nikusa. Lagune di DJ yu uat gaspol uat senyum dan hatimu uat sapu tangan merah jama tersisih.
3: Yo tersisih pailah wo.
0: Oke, siap.
3: Salamnya jenah makai ayah Abdullah yo di kanan. Ayah Ramli.
0: Iyo.
3: Pokoknya selalu ganteng pokoknya di way kanan pokoknya. Buat meni atu ponita, sampai saya lagi putugas di RRI Waikanan. Semoga selalu sehat muni, selalu menyayang unyine.
0: Amin.
3: Babang tampan, wa putri. Pokoknya makai se unyine gawah wa. Makai wa Rindi Amalia, semoga selalu sehat ke keluarga.
0: Amin.
3: Selalu dilancarkan rezekinya wa, niat putihnya wa, semoga geluk-geluknya. Terima kasih.
0: Amin.
3: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun terima kasih guai Edo sai khadu luahan rumah sakit ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat terus ya. Dijaga lagi kesehatannya ya. Dan minat muahi Amalia cukupkan dulu nih teleponnya karena di pukul 15 lewat 20. 7 ya waktu Indonesia Barat, kita sama-sama akan mendengarkan kumandang azan asar. Jadi sabaran ya, nanti Amalia buka lagi teleponnya, jadi sabar.
4: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Bolé.
1: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari pemainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
2: Minak Muahi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah bujuluk Bu Adok. Berikut bujuluk Bu Adok menurut budayawan Lampung Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
3: Juluk adek maupun juluk adok Cina lamun-lam papadun sebetulnya juluk adok jo diberikan dikeni jamu sana-sana lamun juluk untuk sana-sana adok untuk situasi juluk jo dikeni waktu awal ulun tuhane menikah tara adat temu dilunjuk dino hati ini harus selamatan di anak nih. Pada saat dia kadu selamatan sina, walaupun anak dibetung lahir, tapi kadu masa juluk kan. Jadi prosesi setelah ia menikah, maka ia turun mandi, prosesi turun mandi, canggot dan segala macam, ia masa adat adat namanya adok pengekan. Tapi ini harus berdasarkan silsilah keturunan mana. Setelah ia bergerak di masyarakat dengan falsafah Buddha Lampung di laut ini, ia dapat mengunggah bumi, cakap pepadan prosesi, ia berjuang pai di masyarakat, ia dapat mengusah adok, adat, suta, dan segala macamnya. Namun sedang buat rambu-rambu teman-teman. Nah, namun di daerah saya batin mungkin adok itu sangat turun-temurun. Turun-temurun diberikan sesuai jamu jenjang adat yang masing-masing.

Bulog Kanwil Lampung memastikan kesiapan pelaksanaan program bantuan pangan beras tambahan melalui penguatan cadangan beras pemerintah. Hingga awal Juli 2026, Bulog Lampung telah menyerap 411.898 ton gabah dari petani dengan penguasaan stok mencapai 301.811 ton setara beras. Stok tersebut disiapkan untuk mendukung penugasan pemerintah dalam penyaluran bantuan pangan tambahan selama 3 bulan sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan pangan di Provinsi Lampung. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Lampung mengatakan penguatan stok dilakukan melalui optimalisasi penyerapan hasil panen petani. Langkah tersebut tidak hanya menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah tetapi juga memberikan kepastian pasar bagi petani. Beranjak mit informasi Saibari, seniman dari Kota Denpasar dan Kabupaten Bangli mewarnai parade gong kebiar dewasa dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali tahun 2026 dengan sebuah kolaborasi di panggung terbuka Arda Chandra Taman Budaya Bali. Penabuh dari Sanggar Seni Semara Budaya Kota Denpasar menyampaikan kolaborasi tersebut menghadirkan Gong Tirta Nirmala Hulun Danu Batur, Desa Adat Songan, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Duta Kabupaten Bangli bersama Sanggar Seni Semara Budaya, Banjar Badaksari, Desa Sumertaklot, Kecamatan Denpasar Timur, Duta Kota Denpasar. Perpaduan dua kelompok seni dari daerah berbeda itu menampilkan keharmonisan permainan gong kebiar yang mengedepankan kekompakan, dinamika musikal, serta semangat kebersamaan antar seniman. Kolaborasi tersebut membawa pesan bahwa perbedaan latar belakang daerah tidak menjadi penghalang untuk bersatu dalam menjaga seni tradisi Bali. Demikian Wakca jam 16, Mula Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan.

0: Terima kasih Minak Muakhi Pagunung Iskon Perempat FM di 88,5 MHz ya. Minak Muakhi Amalia Pagun ngancai Minak Muakhi di Prodangdut untuk edisi Kani Sinji Kani Kemis tanggal 2 Juli 2026 ya. Sai Pagun haga gabung di acara Prodangdut Amalia ngebuka luat Minak Muakhi line telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Perempat di 0811720098885. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jak sapa di Dipa, halo.
1: Bang JK yang ada di Waikana.
0: Oh, oke, okay. Bang JK di Waikana, napi kabar? Alhamdulillah. Panas mau sih di disan?
1: Panas.
0: Panas yo.
1: Panas,
0: Media
1: ya.
0: Iya. Oke, halo. Iya. Gimana?
1: Lagunya apa yang disediakan?
0: Oke, okay, lagunya ada Terkesan, ada Terkesima, ada juga Bunga Mawar.
1: Alah, Terkesima aja.
0: Terkesima aja.
1: Dalam nih ya. Selamat sore. Kang Apen Polo-Polo, yang ada di lay kanan. Selamat sore. Pak Isingan Munir yang ada di Blambangan KM10, selamat sore. Ada di stasiun, selamat sore juga. Kemo, selamat sore juga.
0: Iya.
1: Bang Pendi yang ada di Ukur Selatan, selamat sore juga. Seunyin gawe Mbak Amelia ya.
0: Iya, seunyin nih.
1: Jadi pun kasiharan, mudah-mudahan berkesehatan selalu bersama keluarganya Mbak Amelia ya.
0: Amin.
1: Atas waktu nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang JK. Saya Wat di Waikanan ya. Ada Bang Irin, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa kabar ini?
0: Alhamdulillah sehat. Terpas baliknya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Panas giang-giang.
0: Oh, temondo di dija muni, masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah ya. Kinambikan kadu di labung, yuk kan. Lagune di dija uwa terkesan, terkesima jama bunga mawar.
2: Bunga mawar goreng. Ya, iyo. Salam-salam ya. Jenawan okay. MJK jenio, ya. Terima kasih senggolan ya. Pasinan Munir ya. Wajman jama ni sabah. Rena Munir.

0: Nurdin, Wah Putri, Mak Lupa Mana Cuma Udon ya. Jama Hamham, Hamadilah, Jomlo ya, Mak Lupa Mana. Jama sebelah kanan, pokoknya unyi sebelah kanan lah ya. Selesai nih. Ya, jama siapa lagi nih ya? Akang Maman ya. Bunda Sambah, Mbah Jarwo, Mbah Rin ya. Mentong ya. Amir, Lampung Timur ya. Jama Rara di gedung air ya. Jama Boros itu damanya. Jama Anggerson ya. Pokoknya seunyi nih kami ya. Kalau pada sehat.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Irin ya, telepon Muni di 25 5112 ataupun juga di WhatsApp Rompat Minak Muakhi di 0811720 9885 ya. Ada siapa lagi sebentar? Okay. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Assalamualaikum.
2: Gimana kak kabarnya?
1: Waalaikumsalam. Ya? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah, Irma di Guntur sehat.
1: Ah. Alhamdulillah, deket lah ya ini.
2: Kalau Irma bentuk biar. Request lagunya ya kak.
1: Boleh.
2: Lagunya siapa yang punya?
1: Lagunya
2: siapa yang punya?
1: Siapa yang punya? Siapa dong?
2: Ambilnya.
1: Iya, enggak ada lagunya siapa yang punya.
2: Roma Irama Saharka Sugiyarto lah, Kak.
1: Oh, Roma Irama yang mau diputerin adanya Terkesima.
2: Oh, gitu ya.
1: Iya.
2: Udah kamu ikutan aja lah.
1: Oke. Okay.
2: Biar kalau ikutan kan biar Kak Melia nambah cantik.
1: Oh, Masya Allah. Masya Allah.
2: Merindukan ini Kak, merindukan penggemarnya.
1: Iya ya, bener nih.
2: Gak ketemu suaranya tuh, wih, Masya Allah gimana ya.
1: Aduh, ya Allah.
2: Yang buat semuanya aja ya, tadi ada Kak Jika ya. Kak Jika yang ada di Wekanan. Selamat sore aja, dan semoga aja semuanya sehat di Wekanan ya.
1: Iya.
2: Rumpat, semuanya sehat, pokoknya tanpa terkecuali. Makasih ya Tantik.
1: Iya, sama-sama Kak Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Kak Irma yang juga udah gabung di Prodangdut ya untuk edisi sore hari ini ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Anjak sapa di Dipa
3: Abdul Hamid di Waikanan.
1: Abdul Hamid di Waikanan, Payu.
3: Selamat debi Mbak Amelia.
1: Iya, selamat debi Muni, Mugwai, Bang Abdul Hamid yo jeno yo.
3: Iya.
1: Bang Abdul Hamid dacok di Luni on Pai. Api radione volumene.
3: Ya.
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Abdul Hamid, dacor di Luni on Pai, sedikit volume radionya.
3: Ya, Kak, ikam Kak agak jauh jajak radio.
1: Iyo, kidang pagun ketengisan di Dija.
3: Iya.
1: Payu kita hagar ngis lagu nesa pada dija uat lagu terkesan terkesima kayak moni bunga mawar.
3: Sika maga niongkon lagu bunga mawar.
1: Bunga mawar, payu kita.
3: Jaga kirim salam pai. Wai segala minak muari laju diindai kanca saya diwai kanan. Ya Isan, jama minak muari laju diindahkan cak saywat di seputaran Bandar Lampung. Atas perhatiannya, saya ucapkan selamat sore. Dan notinya semoga sehat walafiat. Guaim Mbak Amelia nak sikam ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Panjang umur.
1: Amin.
3: Dan murah rezeki.
1: Amin.
3: Terima kasih Mbak Amelia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Abdul Hamid ya, yang ada di Waikanan sudah telepon juga dan gabung di Prodangdut ya. Sudah 4 penelpon minat muaki ya. Kembali Amalia buka line teleponnya di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum juga Mbak Amalia.
1: Iya, dengan siapa di mana? Mas Armansyah bukan sini?
4: Dengan Mang Darman di putaran stasiun.
1: Mang Darman, oke. Mang Darman boleh, mohon maaf, boleh dikecilin sedikit volume.
4: Oke.
1: Stasiun mana ini?
4: Stasiun Belambangan Umpu, Mbak Melia.
1: Oh, Mang Darman di Waikanan.
4: Iya, betul.
1: Oke, stasiunnya kan banyak ya. Stasiun ya. Di apa Tanjung Karang ada, ya. Kota Bumi ada. Ye. Nanti kalau seandainya nyariin Mas Merda, apa Bang Darman? Ya, katanya
4: kalau
1: di stasiun
4: sudah liwat,
1: gitu.
4: Kalau sudah lewat Negeri Agung.
1: Pasti kenal
4: Negeri
1: ya.
4: Negeri Agung baru Belambangan.
1: Pasti banyak yang udah kenal ya kan?
4: Betul.
1: Terkenal nih kayaknya ya. Iya, Bang. Mas Darman gimana kabarnya? Sehat?
4: Sehat. Berkat doa Mbak Amalia.
1: Masya Allah. Iya. Bang Darman mau dengerin lagunya siapa nih?
4: Ikutan lah itu lagu.
1: Ikutan apa aja. Oke.
4: Mawar.
1: Bunga Mawar.
4: Bunga Mawar.
1: Jadilah ya.
4: Salam. Sebentar Mbak Amalia ya.
1: Iya, boleh.
4: Buat Abang Senen, Bang Edo, Bang Maman, Abang Topan, Bang Pendi, Abang Doren, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRI Tanjung Karang, Abang Isinan Munir, Wan Putri, Wo Putri, Bang Mbak Julia, Bang Eni, Mbak Eni, Nanda Nabila, Mbak Irin, Bang Mbak Sambane, Mbak Nai, Mbak Ngros, Bang Apin, Bang Jomblo, Bang Bolo-Bolo, Mbak Jarwo, Abang Ilham, buat salam-salam buat pen RRI Waikanan, Bang Aris, Bang Nando, Abang Mbak Tina, Mbak Yani, Mbak Bonita, semuanya yang tidak kesapa selamat siang menjelang sore buat Mbak Nabila ya.
1: Siapa? Aku?
4: Iya.
1: Amalia.
4: Oh, buat Mbak Amalia selalu diberi kesehatan.
1: Amin.
4: Panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar.
1: Amin.
4: Kalau pulang nanti bawa kendaraan Mbak Amalia yang hati-hati Mbak ya. Mang Darman pamit. RRI mengudara untuk Indonesia. Kabik pun.
1: Wah, ya pun. Terima kasih nasehatnya Mas Darman ya, sudah diingatkan untuk berkendara dengan hati-hati ya. Minat muaki juga jangan lupa jaga kesehatan juga ya, karena hari ini Masya Allah ya panasnya luar biasa gitu ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menggunakan menggunakan apa ya, lotion gitu minak muaki di kulit kita supaya kulit kita juga terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung gitu ya. Jadi bisa dilindungi gitu kulit kitanya ya. Terus boleh lah ya satu lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Halo juga, selamat sore Mbak.
1: Halo, selamat sore Bang Tajudin, gimana kabarnya nih?
5: Alhamdulillah sudah sembuh total dari sariawan.
1: Alhamdulillah ya. Pakai apa tuh? Apa tuh obatnya?
5: Sembuh sendiri.
1: Hah?
5: Sembuh sendiri.
1: Oh, sembuh sendiri.
5: Ya, sembuh sendiri.
1: Sembuh sendiri, gak dikasih apa tuh biasanya? Abotil ya, apa sih?
5: Ya, biasanya aku pakai garam langsung ditabur.
1: Aduh, pedih banget. Pedih banget itu, Bang. Ya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh ya.
5: Ya udah sembuh.
1: Alhamdulillah. Bang Tajudin mau dengerin lagunya siapa? Ada terkesan.
5: Iya, gimana?
1: Iya.
5: Lagunya ikutan aja.
1: Lagunya ikutan aja. Oke, mau kirim-kirim salam?
5: Salamnya buat semuanya aja. Mbak Mari, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat.
5: Panas juga loh di sini sama cuacanya hari ini, panas terik.
1: Iya, di Minahasa juga ya?
5: Iya, panas terik juga Mbak Malia.
1: Eh tapi kan di sana kan jam 5:30 ya, masih ya, terik juga ya?
5: Oh enggak sih, udah berkurang, udah mau malam kan, mau maghrib kan.
1: Oh, oke deh. Ada lagi?
5: Amalia udah makan?
1: Sudah, alhamdulillah.
5: Terus nanti mau makan lagi atau udah enggak?
1: Kayaknya mau. Kayaknya mau. Iya, enggak bisa nolak kalau seandainya sama makanan gitu.
5: Iya, oke. Buat Mbak Amalia jaga kesehatan.
1: Iya.
5: Ayah, penyiar favorit aku di tempat Bandar Lampung, Mbak Amalia aja soalnya gitu.
1: Aduh, jadi gak enak nih.
5: Suaranya tuh bagus banget, bagus terus gitu suaranya. Kali ketawanya tuh.
1: Aduh, yaudah aku gak ketawa.
5: Iya, penyiar nomor satu nih yang lagi siaran sehari ini, pendengar di tempat Bandar Lampung.
1: Masya Allah. Ya udah.
5: Buat Mbak Maria, sampai ketemu lagi.
1: Iya.
5: Dah, selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Tajudin ya, katanya cuaca di Minahasa juga terik gitu, tapi karena udah mau menjelang sore, udah menjelang maghrib gitu ya, nggak terik-terik amat. Kalau di sini masih terik, masya Allah. Ya udah, minak muaki nanti Amalia, mudah-mudahan bisa angkat telepon lagi ya. Kita dengerin dulu lagunya. Sabaran ya yang masih mau masukkan. Nanti Amalia balik lagi. Masih di acara Prodangdut.

0: tanda-tanda gan hutang anu mulas gade warung ku dija.
1: Uku paika, minyak paika, gula paika, waiwa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin sa gede kilo no. Kuku aga piha, gula aga piha, iwa asin aga piha.
1: Yo, sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pa wakubi.
1: Ya kan kak, biasanya dia utang sih kak.
0: Nah, ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama dulu ni ku belanja di warung sebelah. Galakan gak ngutang ni ku kata medija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyanji musung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pendah nyawa ku ni. Manya pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit. Mak api-api ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit dan gua ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak gua lah, minyak gua mah usah iwasin nih minyak gua. Minyak gua, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku gua. Catat pai disuan di catatan mono Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia, aduh penuh sampai dibelah catatannya. Aduh penuh, mang dok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung gua, siung nih ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Ya, minat muakin dekan casa unyini di Papua Jangan Kuti. Tersisa waktu 5 menit menuju pukul 17 waktu Indonesia Barat ya. Amalia hanya bisa menerima satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa di mana ini?
1: Ramli.
0: Pak Ramli di Waikanan ya. Payu.
1: Amin. Dilancarkan segala urusannya Mbak Amelia keluarganya.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. RRI Perempuan Suara Bodoh Pungta Ripun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Bang Ramli jadi penelpon terakhirnya Amalia di Prodangdut. Terima kasih semuanya untuk Menak Muak yang sudah bergabung ya dari pukul 15 sore ini di acara Prodangdut. Dan Amalia harus akhiri kebersamaan kita di Prodangdut, tapi Amalia masih akan terus menemani Menak Muak hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bandung Barat, Jawa Barat mencatat 3 kejadian kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan terakhir seiring meningkatnya potensi kebakaran pada musim kemarau. Kepala Disdamkar Mat Bandung Barat mengatakan kondisi cuaca yang kering disertai angin menyebabkan lahan yang dipenuhi ilalang dan daun kering lebih mudah terbakar. Kejadian terbaru terjadi pada Selasa 30 Juni sore di sebuah kebun di Desa Baranang Siang, Kecamatan Cipongkor, dengan area yang terbakar mencapai sekitar 1000 meter persegi dari total luas lahan sekitar 1500 meter persegi. Penyebab kebakaran diperkirakan oleh sejumlah faktor kelalaian seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan, pembakaran sampah atau lahan yang ditinggalkan, serta embusan angin kencang menjadi pemicu yang meningkatkan risiko karhutla selama musim kemarau. Disdamkar Mat Bandung Barat mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, baik di lahan, kawasan permukiman maupun tempat pembuangan sampah. Ia berharap kesadaran masyarakat dalam mencegah kebakaran terus meningkat selama musim kemarau sehingga kejadian karhutla maupun kebakaran di kawasan permukiman dapat ditekan. Berancak mit informasi Saibakhih, UPTD Museum Lambung Mangkurat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan menggelar lomba permainan tradisional bagasing sebagai agenda tahunan untuk melestarikan warisan budaya lokal sekaligus mempererat silaturahmi antar komunitas pelestari permainan tradisional. Kepala UPTD Museum Lambung Mangkurat Disdikbud Kalimantan Selatan mengatakan lomba yang digelar tahun ini bertema adu pukul menjadi wujud komitmen museum menghidupkan kembali nilai-nilai budaya daerah melalui permainan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Lomba tahun ini diikuti 12 tim dari 6 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Barito Kuala sebanyak 5 tim, Kabupaten Tapin 3 tim, serta masing-masing 1 tim dari Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tabalong. Seluruh peserta bertanding pada kategori umum yang mempertemukan peserta mulai dari anak-anak hingga dewasa. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut sebagai sarana regenerasi pelaku permainan tradisional. Museum Lambung Mangkurat juga mengisi rangkaian kegiatan dengan seminar mengenai sejarah dan perkembangan bagasing di Kalimantan Selatan yang disampaikan maestro bagasing asal Kabupaten Tapin. Demikian wakca jam 17, mula putungga di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Rompet FM, suara budaya Lampung kembali. Amalia ngancai minak muaki kali sinji dengan lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara dalam helauni debihani. Jadi Amalia ngancai minak muaki kan tuu uat minak muaki saya lagi di Hang Laya ganta haga lapah mulang mit lamban ya. Hati-hati di jalan dan pastinya juga harus patuhi rambu-rambu lalu lintas.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tidak jawaban nih ya. Lagi aneh-aneh jamahin Nono. Ngejung-jungnya pertanyaan. Bangi ke pertanyaan si muda. Ini no pertanyaan. Hal-hal sekalang nih hanku tengis. Aduh, nyanyi pusing. Tapi duh jawaban nih penasaran ya.
1: Si, api gawi mojak jenok liat ngerebol-ngerebol bangok mo. Amo kuda si, jahat lamon jahat mengelamun pagi-pagi. Sekedi demon liat bebeng ngelamun pagi-pagi si.
0: Sani kusa, nyanyi-nyak digetayan. Lain lu medi, nyak jiwat jema si ngejuknya pertanyaan nam bisa. Iya ngejuknya pertanyaan, nyanyi-nyak pusing, nyak mangkati sekali. Aneh juga ngejuk-ngejuk pertanyaan gana.
1: Ya api pertanyaan jahat kemana sa si?
0: Masa iya ngejuk pertanyaan banyak kerja ne. Api mana jawab ne aneh. Masih git akhir huwa. Hatok ni negelupai, uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai. Api nasangah si, maksud ni na api mak ketinya.
1: Ya Allah, ni ku badi ajar ke kodoh kita tamong tuyuk mau tumbai. Nah gelah nasa teteduhan.
0: Oh, teteduhan yuk. Lihat pertanyaan-pertanyaan kegoham api yuk, teteduhan yuk.
1: Teteduhan, tebak-tebakan kenalan.
0: Alah, nak terus api jawaban ni. Masigit akhir huwa, hatok ni gelupai, uba mak pandai cawa, nalom ni han ngelahai.
1: Manuk jago Susi.
0: Walah, jadi Hino jawab ni manuk jago yuk. Teteduhan belah ni.
1: Oh, punya anakku seapi.
0: Allah, hati di teteduhan.
2: Teteduhan adalah soal yang dikemukakan secara samar-samar, biasanya untuk permainan atau melatih daya nalar. Teteduhan berfungsi untuk mengasah pikiran, menambah wawasan, serta sebagai media untuk meningkatkan apresiasi generasi muda terhadap kebudayaan daerah. Teteduhan ini merupakan warisan budaya tak benda dari Lampung Barat.
3: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian

0: Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: John,
2: gimana Pak D?
1: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.

0: dalam berhutang, hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
1: Dari mana pagi-pagi ini, Mak Cik Joya?
2: Niha, dari kedai.
1: Borom nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
2: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
1: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
2: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
1: Ha, ada cara supaya tak busuk.
2: Apa tu?
1: Bagi saya setengah.
3: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.
5: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
6: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Lingkungan yang bersih dimulai dari diri sendiri. Buang sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan rawat alam di sekitar kita. Karena bumi yang sehat hari ini adalah warisan berharga untuk generasi nanti. Mari jaga lingkungan demi masa depan yang lebih baik.
1: Aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan klangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
2: Pro 4 FM, suara

0: Ajo da kawai si kuhaga ko nya sayo. Kawai ni kelap-kelip ko kerji. Kik manawat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakai nya bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kira muda amalama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, tahan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesambil nyanyi pula. Tahan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, membantu kau dan iku.
0: Iyo, membantu mak bangi, wih jema tetangga masa kau mak membantu.
1: Ya Allah, kawai mu kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kaji Allah. Iyo lah. Nanya tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Hagalannya nggak beli kau kajong kok?
0: Alah mak mampu mahawat kuti se, injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah gani se, bujuta jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Iya mahal jadu kucancang kon, jadu kucancang kon jasa kabel tebang kena tanu ribah.

0: panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau lagi hituk ya kembali ke Enggom nih. Ya, walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
3: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
2: Apa benar Wak Dola ini nak jual laptop gego 500 ribu?
3: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
2: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
4: Dua hari berikutnya.
2: Mana laptopnya, Wak?
5: Ini nah laptopnya.
2: Nah, apa rusak sama ini? Mana kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke

0: hati sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Dan surah Al-Baqarah ayat 185 sampai dengan 186 yang akan dibacakan oleh Marian Saputra dan akan dilanjutkan lagi dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muakin dari kanca, seunyini di Papun Jenganan Kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, minak muakin kami masih akan putarkan lagu-lagu Islami.

atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Minak Muari, Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis, uat sapan halus di lompe pacur, uat nilai hormat di lompiil pesenggiri, sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup, anak muda mulai lupa makna nemu nyimah, adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian. Nginyak.

nunggu kenyit diengok luwot oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung untuk

0: Kamu tahu nggak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.
1: Ih, sebel.
2: Sebel kenapa sih?
1: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
2: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
3: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
0: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Siap-siap. Kalau FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.

Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: Selamat pagi Bu Bidan.
1: Selamat pagi. Ada yang bisa dibantu? Loh, itu anaknya kenapa nangis?
0: Aduh Bu, tolongin dong. Ini maaf ya Bu Bidan, anak saya rewel sejak semalam.
1: Loh, kok anaknya ini kenapa anaknya kurus sekali ya Bu ya?
0: Aduh, emang kenapa Bu kalau kurus begini Bu?
1: Iya, ini biasanya indikasi kekurangan gizi loh Bu. Ini takut bisa stunting anaknya kalau seperti ini.
0: Hah? Stunting? Aduh, anak saya bisa stunting? Emangnya stunting itu apa Bu Bidan?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Penuhi gizi anak Anda agar tidak terjadi stunting mulai dari dalam kandungan. Siapkan generasi dari sekarang untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, Mina Muahi, ada festival paling bergengsi nih di Lampung, yaitu Pesenggiri Festival 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 5 Juli 2026 bertempat di Lampung Marriott Resort ya. Festival Pesenggiri ini adalah selebrasi kebudayaan yang diselenggarakan oleh The Hurun Lampung, Mina Muahi. Kemudian Pesenggiri Festival juga mengajak komunitas seni Lampung untuk belajar, berkarya, dan juga merayakan kebudayaan bersama melalui beragam workshop masterclass interaktif, mulai dari kelas barista kafe bersama Tanah Merah, kemudian ada juga pengembangan bisnis lokal, ada membuat batik jumputan dengan Roman Muhtar, dan ada juga kelas memasak dengan Chef Tony Azhari dan maestro kue jajan pasar Lani Rustan ya. Kemudian ada juga yoga dan meditasi hingga kelas melukis bersama Miss Bong, dan tentunya masih banyak lagi mentor-mentor profesional yang akan hadir, Mina Muahi ya. Dan ketika senja tiba, jangan lewatkan pertunjukan budaya Pesenggiri Suwarna Dwipa yang dibawakan oleh para penari muda berbakat Lampung yang tentunya akan menjadi sorotan dari Festival Pesenggiri ini. Nah, untuk tiket dan informasi lebih lanjut, Mina Muahi bisa mengunjungi Instagram @pesenggiri dan @thehurunlampung ya. Jadi untuk Mina Muahi yang tertarik dan penasaran gitu ya, seperti apa sih Pesenggiri Festival atau Festival Pesenggiri ini, boleh ya kepoin Instagramnya di @pesenggiri dan juga @thehurunlampung. Sampai jumpa di Pesenggiri Festival.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, minak muah hindai kanca seunyini di papun jenganan kuti mak kakak satunta sudah tugasnya amali yang ngancai minak muah kai seunyini dan minak muah kai karena dikancai jama Bang Leon yuk anjak pukul si 12 togok pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia harus pamit undur diri anjak panengisan minak muah kai kampu tunggal luar di lain kesempatan dan amali kilmahab kiwata kalincap cawa. Amalia pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Singa Muari. Adapun titah Kuntara Rajaniti turun-temurun menjadi suluh penerang adat Lampung, tempat bersandar budi pekerti dan timbang rasa. Segala laku manusia hendaklah berpijak pada piil pesen kiri, berpayung pada nemu nyimah, beralas pada nengah nyapur, serta berikat pada sakai sembayan. Maka dengan adat inilah negeri ditegakkan, mufakat dimuliakan, dan persaudaraan dikekalkan. Barang siapa memelihara adat, niscaya adat memelihara dirinya. Barang siapa menjunjung nilai luhur, maka tegaklah martabatnya.

Tara Rajaniti menjadi pedoman bukan untuk ditinggikan dengan kata semata, melainkan untuk dijalankan dengan hati yang lurus dan niat yang suci, agar sejahtera negeri, rukun masyarakat, dan lestari budaya Lampung sampai akhir zaman.

0: Suara Budaya Lampung. Wahca jam siwa belas.
1: Mina Muari, Kementerian Pariwisata mengembangkan 15 provinsi potensial sebagai destinasi wisata ramah muslim yang berkualitas. Menteri Pariwisata mengatakan bahwa ke-15 provinsi itu dinilai berpotensi dikembangkan menjadi tujuan wisata ramah muslim berdasarkan Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI yang disusun mengacu pada Global Muslim Travel Index. Menteri Pariwisata menyampaikan bahwa provinsi yang dinilai potensial menjadi destinasi wisata ramah muslim antara lain Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Lalu ada Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Daerah Istimewa Yogyakarta juga berpotensi dikembangkan menjadi daerah wisata ramah muslim. Guna mendorong pengembangan provinsi-provinsi tersebut sebagai destinasi wisata ramah muslim, Kementerian Pariwisata memasukkan acara dan kegiatan yang bisa menarik wisatawan muslim ke wilayah provinsi sasaran ke dalam Karisma Event Nusantara. Penyelenggaraan acara seperti Aceh Ramadan Festival, Aceh Culinary Festival, Muslim Life Fest, Balangan Islamic Festival, Pawai Takbir Batam, dan Batam Wonder Food and Art Ramadan diharapkan bisa menarik kedatangan wisatawan muslim. Selain itu, laman khusus Muslim Friendly Travel dihadirkan di indonesia.travel untuk memudahkan wisatawan muslim memperoleh informasi mengenai destinasi, kalender acara, tempat ibadah, dan paket wisata ramah muslim. Menteri Pariwisata mengatakan bahwa pemerintah juga mendukung diversifikasi produk wisata ramah muslim untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi wisatawan muslim dunia. Beranjak mit informasi saya bari, warga Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten mengaku terbantu dengan adanya bahan pangan yang dijual di bazar gerakan pangan murah pemerintah Kabupaten Lebak yang berharga relatif murah dan terjangkau dibandingkan harga pasaran. Karena itu, ia berharap pemerintah daerah terus mengoptimalkan bazar gerakan pangan murah guna meringankan beban ekonomi warga, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Dalam bazar yang menyediakan berbagai kebutuhan bahan pokok dengan harga relatif murah dibandingkan harga di pasaran itu, beras SPHP dijual seharga Rp11.000 per kilogram, minyak kita Rp15.500 per liter, minyak premium Rp21.000 per kemasan, dan gula putih seharga Rp17.500 per kilogram. Pemerintah Kabupaten Lebak memperkuat gerakan pangan murah untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasaran sehingga daya beli masyarakat meningkat. Demikian Wahca jam siwa belas, mula putung gadi Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengandung

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
0: Makanya DBD itu nggak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
1: Betul. Apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
0: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
1: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.
3: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Di kesini tuh namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish, dengan syarat tim penyerang tidak boleh tersentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, sahabat budaya, keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia tak dapat memungkiri bahwa keberadaan negara Indonesia sendiri menghasilkan keragaman yang tidak terkira, mulai dari ras, suku, bahasa, hingga tradisi. Dari berbagai keragaman itulah melahirkan bentuk keragaman budaya Indonesia yang tak ada tandingannya. Dan Provinsi Lampung sendiri memiliki ragam tradisi dan juga budaya. Salah satunya adalah tradisi Cangget Agung. Seperti apa tradisi Cangget Agung? Berikut penjelasan dari budayawan kita, Sentan Purnama.
1: Cangget Agung atau Cangot Agung adalah merupakan satu kegiatan pesta yang paling besar masyarakat adat Lampung Padun. Cangget Agung ini dilaksanakan karena orang tersebut hendak menjadi satu tokoh dalam kedudukan adat dalam keluarganya.
0: Cangget Agung adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat yang senantiasa hidup, baik sebagai ekspresi pribadi maupun ekspresi bersama kelompok masyarakat. Cangget Agung merupakan sebuah upacara Lampung Pepadun yang dianggap sakral atau disakralkan. Dapat juga diartikan sebagai upacara agung. Dalam penyelenggaraan, tari agung atau tari kemuliaan. Sebagai dimaksud, sebuah penyelenggaraan panggung tari yang memiliki syarat-syarat yang menggambarkan keagungan suku. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Cangget Agung ini adalah sebuah keniscayaan yang harus terselenggara secara pas, kelebihan dan kekurangan baik kualitas maupun juga kuantitas. Untuk menyuguhkan tradisi agung ini tentu banyak hal-hal yang harus dipersiapkan.
1: Apa saja yang dipersiapkan di dalam pelaksanaan Cangget Agung itu? Di antaranya, karena Cangget Agung atau Cangot Agung merupakan kegiatan pesta adat yang paling besar dalam masyarakat Lampung Pepadun, maka yang dipersiapkan adalah selain sarana dan prasarana kegiatan tersebut, misalnya ada yang namanya kereta kencana yang dinamakan Rato, ada juga yang dinamakan Buhung Garuda yang merupakan sebuah tandu yang ada burung garudanya. Kemudian di samping itu tentu gadis-gadis yang berdandan memakai pakaian adat. Kemudian tokoh-tokoh adat baik yang ada di dalam kampung itu sendiri maupun tokoh-tokoh adat dari luar kampung, dari marga-marga lain. Kemudian ada juga yang namanya singgasana atau dalam bahasa Lampungnya pancahaji. Lalu pelaku-pelaku kegiatan yang dinamakan pengelaku atau baya bahasa daerah Waikanan dan Marga Sungkai. Kemudian ya keluarga besar. Itu yang terpenting disiapkan di dalam pelaksanaan agung. Selain ya tentu tempat pelaksanaan acaranya yang dinamakan sesat atau sesat agung.
0: Cangget Agung adalah acara puncak yang dilaksanakan pada malam hari sebelum dilaksanakan Mepadun. Secara sempit, Cangget diartikan sebagai tari yang dilakukan oleh wanita. Namun secara luas, Cangget adalah begawi cakak pepadun itu sendiri. Cangget merupakan bentuk pertunjukan tari adat yang menjadi sarana bertemunya Muli Makanai atau Bujang Gadis di Sesat. Cangget dilakukan bersamaan dengan acara pernikahan. Maka dapat dikatakan bahwa Cangget juga merupakan malam Bujang Gadis di Sesat. Sebelum calon mempelai pria dan wanita melepas masa lajangnya. Untuk itu, tentu banyak hal-hal yang harus ditampilkan di saat acara tersebut.
1: Yang ditampilkan dalam pelaksanaan Canggat Agung itu adalah diawali dengan pemberitahuan kepada gadis-gadis putri-putrinya tokoh adat, ya penyimbang adat atau tetua adat. Kemudian setelah itu gadis-gadis yang sudah berdandan dengan pakaian adat Lampung itu dibawa ke tempat pelaksanaan acara canggat atau sesat. Lalu juga gadis yang akan melaksanakan acara tersebut, khususnya dari tuan rumah, kemudian pada malam harinya ditampilkan juga kesenian-kesenian budaya Lampung, pembacaan sastra lisan, lalu di situ ada satu persembahan tarian, kemudian juga ada di situ pelaksanaan prosesi tentang acara-acara yang dilakukan oleh tokoh adat yang ditunjuk, yang dipercaya oleh masyarakat yang sudah terbiasa.
0: Menurut masyarakat Lampung, canggat adalah identitas atau jati diri. Canggat dan perkawinan adalah wujud dari penegasan akan identitas kultural orang Lampung, sekaligus merupakan simbolisasi proses pelestarian, penguatan, dan penegasan kembali identitas tersebut. Dipentaskannya canggat merupakan proses simbolisasi dari kembalinya nilai kelampungan sebagai sebuah kebutuhan. Canggat Agung ini melibatkan banyak masyarakat. Dan siapa saja mereka dan kapan waktu pelaksanaannya? Berikut penjelasan dari Suntan Purnama.
1: Siapa saja yang terlibat dalam prosesi Canggat Agung? Di antaranya adalah para pelaku pelaksana acara tersebut yang dinamakan pengelaku. Kalau di daerah Sungkai dan Waikanan itu adalah Baya. Pengelaku tuha, yaitu pelaksanaan panitia yang terdiri dari tua-tua. Pengelaku mekanai, yaitu panitia yang mengatur prosesi acara itu, bujang. Ada lagi pengelaku muli. Kemudian selain itu tokoh-tokoh adat hadir, kemudian seluruh gadis-gadis yang ada di dalam kampung tersebut atau juga dari kampung lain. Juga yang paling utama dan khusus yaitu putra atau putri dari yang punya hajat atau katakanlah tuan rumah. Berikutnya, kapan acara Canggat Agung itu ditampilkan? Ya, tentang waktunya adalah saat pelaksanaan ketika putra atau putri si tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan atau perkawinan. Nah, saat itulah pelaksanaan Canggat Agung itu dilaksanakan. Jadi tidak ditentukan oleh waktu kapan atau bulan berapa, tapi ditentukan kapan saat putra atau putri sang tokoh adat tersebut akan melaksanakan pernikahan.
0: Budaya, pada hakikatnya keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun munculnya keragaman budaya tersebut akibat dari pengaruh yang tampak dan mereka di masyarakat sehingga menciptakan kebudayaan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman, perkembangan kebudayaan mempunyai peran dan juga fungsi untuk meningkatkan semangat nasionalis. Hal itu karena budaya lokal memuat nilai-nilai sosial yang perlu diterapkan oleh setiap masyarakat Indonesia itu sendiri, termasuk tradisi Cangget Agung masyarakat Lampung. Saya Susi Ratu Belia, sampai

Ya, Mita Moki, kami menemani Anda dalam program acara Launi Dimegani ya, seputar informasi dan lagu-lagu daerah Nusantara. Baiklah, kami sampaikan informasi ke ruang dengan Anda ya, di sempatan Dimegani Sinji. Mita Moki, Kepolisian Daerah atau Polda Lampung mengajak seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang presisi. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Wakapolda Lampung mengajak seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang presisi, kata Kabid Humas Polda Lampung, Komisar Besar Polisi Yuni Iswandari di Mapolda Lampung pada hari Rabu.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
2: Apental syahadat, asapo iman, apajung Islam.
1: Artinya, berbantal syahadat, berselimut iman, berpayung Islam. Ajaran yang mengajak masyarakat memeluk agama Islam yang menjadi adat di Madura.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tari Bedana Lampung merupakan tarian yang kental akan ajaran syariat Islam. Tari Bedana juga dijadikan sebagai gambaran kehidupan masyarakat Lampung yang memiliki sifat ramah serta terbuka. Menurut sejarah, Tari Bedana berkaitan dengan masuknya ajaran Islam yang dulunya ditarikan oleh kaum pria secara berkelompok ataupun berpasangan dan hanya bisa dipertontonkan oleh keluarga. Pada zaman dahulu, tarian ini hanya digelar khusus untuk keluarga yang khatam Al-Quran. Namun, seiring berjalannya waktu, Tari Bedana dapat disaksikan dan dimainkan ketika ada acara adat.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Mina Mogi, Kabupaten Lampung Irjen Polisi Helvi Asega menerima penghargaan Nugraha Sukanti dalam rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Mabes Polri. Nugraha Sukanti merupakan tanda kehormatan tertinggi dari negara yang diberikan kepada kesatuan atau satuan kerja di lingkungan Polri yang dinilai memiliki jasa luar biasa di bidang kepolisian, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta berkontribusi dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Penghargaan tersebut diterima Kapolda Lampung sebagai bentuk apresiasi atas capaian dan dedikasi Polda Lampung dalam menjalankan tugas kepolisian yang profesional, humanis, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Kabid Humas Polda Lampung Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, penghargaan yang diterima Kapolda Lampung menjadi kebanggaan bagi seluruh jajaran Polda Lampung sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kinerja. Informasi selanjutnya. Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan penguatan kapasitas hak asasi manusia bagi aparatur sipil negara. Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keraton Provinsi Lampung Selasa 30 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pemahaman serta implementasi nilai-nilai HAM di lingkungan birokrasi. Sebanyak 500 ASN Pemerintah Provinsi Lampung diundang untuk mengikuti kegiatan ini sebagai bentuk penguatan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan publik yang menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Demikian Sikam Leonardo Hendempasya, Mola Putungga, di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Sahabat budaya, ini adalah sebuah kisah tentang dua pangeran. Cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung tentunya patut Anda dengarkan. Cerita legenda yang menceritakan dua pangeran, Pangeran Sulung pandai memanah dan Pangeran Bungsu yang pandai melukis. Nah, seperti apa kisahnya? Ikutilah drama legenda cerita rakyat dari Lampung berjudul Kisah Dua Pangeran, persembahan RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

0: Pada zaman dahulu diceritakan, dua pangeran yang sangat mencintai ayahanda mereka. Keduanya tengah menuntut ilmu sebagai bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya, termasuk melanjutkan tahta ayahandanya. Setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, kedua pangeran pun kembali ke kerajaan. Ketika itu, Pangeran Sulung telah mempunyai keterampilan memanah. Ia sangat mahir memanah. Bidikan anak panahnya pun hampir tidak pernah meleset dari sasaran yang ditujunya. Sementara Pangeran Bungsu piawai melukis. Lukisan buatan tangannya sangat indah, mirip dengan sesuatu yang menjadi objek lukisannya.
1: Bagus sekali lukisanmu, Bungsu. Aku kagum sama kamu. Aku juga ingin belajar melukis sepertimu.
2: Ah, Pangeran Sulung, engkau bisa saja. Lukisanku ini terkesan biasa saja lho, Pangeran. Aku pun masih harus banyak belajar supaya kedepannya aku lebih pandai lagi melukis.
1: Ah, kamu bisa saja, merendah aja kamu.
2: Bukan begitu, Kanda. Tapi aku pun ingin belajar memanah seperti Kanda.
1: Nanti pasti Kanda ajarin. Nah, Pangeran Bungsu, karena bekal ilmu kita sudah lengkap, baiknya kita segera pulang ke istana.
0: Ketika dua pangeran itu tiba di istana kerajaan, mereka sangat berduka. Ayahanda mereka ternyata telah wafat. Pemerintahan kerajaan untuk sementara dijalankan oleh menteri kerajaan. Sebelum wafat, sang raja telah berwasiat agar seluruh harta kekayaannya dibagi menjadi dua untuk kedua anaknya. Satu benda sangat berharga peninggalan sang raja, yakni cincin ajaib, akan diberikan kepada salah satu dari dua anaknya itu yang paling mencintainya.
3: Ayahanda.

0: jasa-jasa mu.
1: Ayahanda, bagaimana nasib kami kelak nanti? Kami masih butuh bimbingan ayahanda. Ilmu yang kami peroleh belum memadai untuk bekal kami, ayahanda.
2: Maafkan Pangeran Sulung dan Pangeran Bungsu. Baginda Raja, sebelum beliau wafat, ada hal-hal penting yang disampaikan kepada hamba tentang harta kekayaan yang harus dibagi dua, dan ada satu benda yang sangat berharga peninggalan Baginda Raja, yaitu cincin ajaib. Cincin ini akan diberikan kepada salah satu dari kalian yang paling menyayangi dan mencintai Baginda Raja. Itulah pesan dari Baginda Raja, Pangeran.
3: Terima kasih Menteri Kerajaan yang sudah dengan ikhlas hati menjaga kerajaan kami dengan baik.
1: Iya Menteri, kami tidak mungkin melupakan jasa-jasa Anda. Terima kasih Menteri.
2: Sama-sama Pangeran. Karena ini memang sudah tugas hamba mengamankan harta kekayaan kerajaan ini.
4: Menteri Kerajaan lantas menjalankan wasiat Sang Raja. Setelah kedua pangeran itu tiba di istana kerajaan, harta kekayaan Sang Raja yang banyak itu dibagi menjadi dua. Setengah bagian untuk Pangeran Sulung dan setengah bagian lainnya untuk Pangeran Bungsu. Adapun cincin ajaib peninggalan Sang Raja akan diberikan kepada salah satu dari dua pangeran itu melalui ujian berdasarkan kepandaian dan keterampilan mereka. Ujian pertama untuk kedua anak raja itu adalah memanah burung. Ujian itu dapat dilakukan oleh kedua pangeran itu dengan sangat baik. Masing-masing anak sang raja dapat memanah tepat pada sasaran yang ditentukan. Pangeran Bungsu kemudian diminta melukis wajah ayahandanya. Sangat mirip lukisan itu dengan wajah mendiang sang raja. Setelah lukisan itu selesai, Menteri Kerajaan lantas meletakkan lukisan tersebut di suatu tempat.
2: Silakan pangeran berdua memanah tepat pada lukisan bola mata lukisan mendiang Baginda Raja itu.
3: Baik Menteri, lihat ya.
0: Wow, kena.
1: Wow, luar biasa Kanda. Hebat sekali engkau. Nampaknya tepat mengenai sasaran ya.
2: Ya hebat pangeran. Lukisan Pangeran Bungsu juga sangat mirip dengan Baginda Raja. Dan anak panah Pangeran Sulung juga tepat kena sasaran. Sekarang giliran Pangeran Bungsu untuk memanah. Silakan Pangeran.
1: Menteri, nampaknya aku tidak sanggup untuk memanah bola mata ayahanda. Sinar mata ayahanda mengingatkan hamba bagaimana ayahanda memandang hamba. Begitu teduhnya ayahanda. Menteri, hamba nampaknya tidak sanggup sepertinya.
4: Menteri Kerajaan lantas memutuskan Pangeran Bungsu yang berhak mendapatkan cincin ajaib peninggalan Sang Raja. Pangeran Bungsu dinilai lebih mencintai ayahandanya dibandingkan kakaknya. Pangeran Sulung dapat menerima keputusan Menteri Kerajaan itu. Tidak berapa lama setelah kedua pangeran itu tinggal kembali di istana kerajaan, mendadak terjadi pemberontakan dan huru-hara besar. Kedua pangeran itu terpaksa harus melarikan diri dari istana kerajaan setelah kekuatan pemberontak dapat menguasai istana kerajaan. Kedua pangeran itu terusir dan sulit bagi mereka kembali ke istana kerajaan. Dalam pelariannya, kedua pangeran itu akhirnya hidup seperti rakyat kebanyakan. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Beruntung, harta peninggalan sang raja yang banyak itu mereka bawa serta dalam pelarian. Pangeran Sulung kemudian menjadi pedagang dan Pangeran Bungsu menjadi petani. Keduanya rapat-rapat menutup jati diri mereka yang sesungguhnya agar tidak tertangkap kekuatan pemberontak.
3: Pangeran Bungsu, dalam penyamaran ini jangan sampai rakyat tahu bahwa kita ini adalah pangeran kerajaan.
1: Baik Kanda, aku tidak akan membuka jati diri bahwa kita adalah seorang pangeran kerajaan yang terdesak karena pemberontakan itu.
3: Ya, kita patut bersyukur. Semua harta kekayaan kita bawa serta. Kalau tidak, kita bisa mati kelaparan.
1: Benar sekali Kanda, harta peninggalan dari Ayahanda bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita kelak.

0: dan kedua pangeran itu teringat pada pesan ayahanda mereka. Ketika itu, sang raja berpesan, "Jika kalian ingin berhasil dalam kehidupan kalian, maka hendaklah kalian memakan lauk pauk yang kepalanya lebih dari 100 buah jumlahnya. Selain itu, jika kalian berangkat dan pulang dari tempat kerja atau usaha, hendaklah kalian jangan terkena sinar matahari." Pesan sang raja itu lantas dijalankan kedua pangeran tersebut. Pangeran sulung memakan lebih dari 100 ekor kepala hewan yang berbeda-beda jenisnya. Setiap kali ia makan, ia memakan masakan kepala kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, dan kepala hewan-hewan lainnya. Ia merasa telah menjalankan pesan ayahnya. Jalan menuju tempat usahanya pun diberikan atap sehingga ia tidak terkena sinar matahari, baik ketika berangkat maupun pulang. Begitu besar pengeluarannya sehari-hari, sehingga mengakibatkan ia bangkrut dan akhirnya jatuh miskin. Berbeda dengan kakaknya, pangeran bungsu memakan kepala ikan-ikan teri dengan jumlah lebih dari 100. Ketika berangkat ke sawah, ia melakukannya pada pagi hari sebelum matahari terbit. Ia pulang dari sawah setelah matahari terbenam. Nah, karena sedikit pengeluarannya dan banyak hasil yang didapatnya, harta miliknya kian bertambah. Pangeran bungsu pun menjadi kaya raya.
1: Aku ingat pesan ayah raja. Jika aku ingin sukses, aku harus memakan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang dan pergi, berniaga aku harus tutupi kepala supaya tidak terkena matahari. Yah, aku harus makan setiap hari kepala. Tapi kepala apa yang harus aku pilih ya? Aku tahu. Aku harus makan kepala kambing, kerbau yang besar-besar supaya hasilnya juga banyak. Oke, aku akan cari kepala kambing dan kerbau. Setiap hari aku harus makan yang banyak.
2: Iya benar Kanda, ayahanda pernah berpesan seperti itu. Jika kita ingin sukses, kita harus makan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang serta pergi berniaga, aku pun harus melindungi kepalaku supaya tidak terkena sinar matahari. Aku ingat pesan itu. Sebaiknya aku mencari kepala ikan teri saja, kecil tapi bergizi. Terus kalau aku pulang berniaga, aku harus tutupi kepalaku dengan pelindung ini.

0: harus aku lakukan, Tuhan.
1: Terima kasih Ayahanda. Berkat Ayahanda, sekarang hartaku semakin banyak. Aku semakin bisa membantu rakyat di desa ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini berkat karuniamu yang tiada tara.
0: Pangeran Bongso, sekarang aku jatuh miskin karena salah mengartikan pesan Ayah Raja. Kumohon bantuanmu ya Bongso. Karena sekarang aku sudah bangkrut. Aku sudah gak punya apa-apa lagi.
1: Iya Kanda, baiklah. Aku akan bantu Kanda semampuku. Lihatlah Kanda, hartaku banyak. Tidak akan habis untuk kita nikmati berdua Kanda.
0: Terima kasih Bongso.
2: Pangeran sulung yang jatuh miskin selalu meminta bantuan adiknya. Mengingat tetap juga besar pengeluarannya karena salah mengartikan pesan ayahandanya, Pangeran Bungsu akhirnya bangkrut dan jatuh miskin pula setelah berusaha menolong kakaknya.
1: Ya Tuhan, mengapa nasibku jadi begini? Mengapa aku bangkrut ya Tuhan? Ini pasti karena aku salah mengartikan pesan Ayahanda Raja. Ayahanda, maafkan aku anakmu. Aku

0: Pada suatu malam, Pangeran Bungsu bermimpi. Ayahandanya datang dalam mimpinya dan memintanya untuk pergi ke arah matahari terbit, dan ia tidak diperbolehkan kembali sebelum berhasil dalam usahanya. Tanpa menunggu waktu lagi, Pangeran Bungsu langsung berangkat menuju arah timur setelah berpamitan kepada kakaknya. Pangeran Bungsu terus berjalan ke arah timur hingga tibalah ia di sebuah hutan yang terkenal sangat angker. Hutan itu menjadi wilayah kekuasaan Raja Jin. Ketika Pangeran Bungsu memasuki hutan angker, Raja Jin langsung menangkap dan hendak memangsa hatinya. Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran Bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu.
1: Ini kan tempat yang ayahanda raja tunjukkan dalam mimpiku. Tapi kenapa hutan ini angker ya? Aduh, aku jadi takut. Dan di sini katanya sih ada Raja Jin yang sangat buas.
2: Akhirnya kamu datang juga. Ini mangsaku yang sudah aku tunggu-tunggu. Aku akan tangkap engkau dan akan aku santap hatimu yang terkenal enak itu.
1: Hei Raja Jin, tunggu sebentar. Jika engkau hendak memangsaku, maka tunggulah beberapa waktu lagi hingga hatiku membesar.
2: Baik, aku akan tunggu sampai hatimu membesar. Dan kuberi waktu 3 hari untukmu hingga aku dapat memangsanya.
1: Oke, terima kasih Raja Jin.
2: Tapi ingat, engkau harus aku kurung dalam penjara ini supaya kamu tidak bisa melarikan diri.
0: Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran Bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu. 3 hari kemudian, Raja Jin menagih janji. Ia akan memangsa hati Pangeran Bungsu. Namun, Pangeran Bungsu menyatakan jika hatinya belum membesar.
2: Hai Pangeran Bungsu, waktu sudah habis. Ini sudah 3 hari dari waktu yang kamu janjikan. Kini tiba saatnya aku menyantap hatimu yang sudah membesar itu.
1: Hai Raja Jin, jika engkau mau, aku akan mencarikan hati yang lebih besar dibandingkan hatiku. Engkau tentu akan puas nantinya untuk menyantapnya.
2: Jika engkau membawakan hati yang lebih besar dari hatimu, aku akan memberimu barang-barang berharga milikku ini.
1: Oke, baiklah. Terima kasih Raja Jin yang baik hati.
0: Pangeran Bungsu mencari cara untuk melenyapkan Raja Jin yang sangat jahat itu. Didapatkannya cara itu. Ia lalu membuat lem dari umbi tanaman yang ditemukannya di hutan tersebut. Pangeran Bungsu membuat lem dalam jumlah yang banyak. Dibawanya satu panci lem itu ketika ia kembali menemui Raja Jin.
1: Wahai Raja Jin, ini aku bawakan obat yang sangat mujarab untukmu.
2: Obat?
1: Benar Raja Jin, ini obat yang dapat membuat tubuhmu menjadi kuat perkasa. Selain itu, obat ini juga membuatmu menjadi awet muda lagi serta panjang umur.
0: Raja Jin sangat gembira mendengar penjelasan Pangeran Bungsu. Tanpa ragu-ragu, ia langsung mengambil panci berisi lem itu dan langsung menelannya sekaligus. Raja Jin meronta-ronta karena tenggorokannya tersumbat lem. Ia berusaha mengeluarkan kembali lem yang ditelannya. Namun, tetap lem itu menyumbat tenggorokannya. Tubuhnya limbung dan terjatuhlah ia dengan kepala membentur batu besar. Raja Jin itu pun tewas. Pangeran Bungsu tidak hanya terbebas dari kekejaman Raja Jin, melainkan juga mendapatkan banyak barang berharga milik Raja Jin. Dibawanya pulang kembali barang-barang berharga itu. Sepeninggalnya, kakaknya ternyata tidak bekerja dan terus menggunakan harta kekayaan Pangeran Bungsu yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang boros. Akibatnya, harta Pangeran Bungsu habis, hingga rumah milik Pangeran Bungsu pun dijualnya. Pangeran sulung bahkan menjadi pengemis. Pangeran Bungsu terkejut saat mengetahui rumahnya telah dijual dan kakaknya menjadi pengemis. Nah, dengan harta yang dibawanya, Pangeran Bungsu lantas membeli rumah baru. Dicarinya kakaknya dan diajaknya pulang kembali. Ia memaafkan kesalahan kakaknya. Pangeran Bungsu tetap sayang dengan kakaknya, betapapun besar kesalahannya terhadapnya. Ia merasa sebagai saudara hendaknya saling tolong-menolong dan mengingatkan jika saudaranya itu melakukan kesalahan. Akhirnya, Pangeran Sulung menjadi sadar. Ia meniru sikap hemat dan rajin yang dicontohkan adiknya. Keduanya pun menjadi orang kaya raya dan terpandang di desanya. Keduanya hidup rukun dan bahagia meski tidak harus tinggal di istana kerajaan dan juga tidak harus menjadi raja pengganti ayahanda mereka. Nah, sahabat budaya, hikmah yang bisa diambil adalah berhematlah dalam kehidupan karena hemat adalah pangkal kaya dan boros akan menuntun ke jurang kemiskinan dan kehancuran.

Demikian cerita kisah dua pangeran, sebuah kisah yang berasal dari daerah Lampung, didukung oleh Bambang, Delvin, Yuda, dan Danan. Produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: na. Mati pa lamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban di jaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyu ko jo. Cak bang tano lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedo ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam jegum. Ku ngajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicepon nyak ni kuyo. Injuk ni ni kuna ngicepon nyak tetangga sebelah. Mak pernah nyak ngahok ku tetangga zaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Aju kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Sapa siya nuwak batang ni kandu di ija mak ngedot mak baki ke mak ni ku. Aji di ija nambi juyu ke nambi kecah mengado yuyu mawan. Pokok ni mengado si baki ni sengepok ku yuyu di ke mak ni ku.
1: Wah tetangga mak waka sekali weh, ya Allah. Kepak ini ku mak demon ku tok. Duai balak sekalian kandunya sah.
0: Namun eh, cak bang luangan. Haga ngitok ke nyuyuh duai balak. Kadupak ni ku ngetok ke nyuyuh mu di juyuh lambanku. Haga ditok ke mana duai balak. Api-api, bang ki banjak siapa sekena. Mawat ke jaman jauh sekena banjak. Kemana kamu kaya sekedik nyisa. Medek ni ku kaya ngetok ke nyuyuh duai balak.
1: Wa usah ceriwit bangguk mu. Ki banjak ni ku tinta hanyu. Nyinya mengedot tetangga ni ku lagi. Paham ni ku?
0: Acak bang tambah luangan. Kida kaduta lagi ni ku nuwak-nuwak no. Ija pay ni ku. Alih ku tak lagi yuyuh mujak juyu jo. Alih kon. Dan saya pesan ku yo. Lahat ku lawan ni ku. Dan sekali-kali ku yuyuh mujak diitok ke iduai balak. Mak lau. Kena kam banjir kena. Kam dos kena.
1: Pusing ku tetangga ku. Jangan aduk kita. Penuh ku tok ku di jangan yuyuh. Nyanyi ku puas hati
0: mu. Ujo mana aku tak lagi yuyuh mujak. Ku pulukan lagi no. Itok lagi no. Dapik ku dija. Nyak makang liat emak dija.

0: Nah, aku cabuk kopai kikim ni susi ni weh. Papi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim je sah.
1: Api kau ini medi ni. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medi no yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani ku wajo. Ki iya katong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kimawan, hati nino ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja, aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau tak disusi.
1: Jok aduh kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong, yus kedak cawa, ngilu. Ki kano cakaninya akan ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jejak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam. Api sih?
1: Lain banyak genanya. Niku nyabut kikim ku yo.

0: Kagawat api sih, wataruk balak nihan, jih.
1: Dunia kalaya ditutup kok, jih, jih. Jangan meninggal, kita kotor di balak
0: nihan, kok, jih. Iya, susah kan, kiwat ulun haga lapan-lapan.
1: Udah lah, bebay nasa. Susi, susi, susi, susi! Kalau kami susi, siapa niku? Allah! Dan senyum-senyum niku, niku mah ngekasa kok, don, jih, taruk nyisa ngehalang kalaya.
0: Iya, mau, lah, sengaja mau sengaja nyetak pulihnya, kawan gue. Emang sungat, kumpulnya kita mau sampai,
1: kok. Aduh, kita niku suka izinnya sih, kum nyampe sama sikam. Niku mah sikam apa andai, sikam akan
0: terliu. Iya, sikam apa andai. Tapi mau nak izin-izin, mah ya. Kanduman izin-izin kan, tohnya kan ngeguna kok kelayan di depan di lamban.
2: Udah apa
0: izin-izin.
2: Udah
0: pernah.
1: Dan ngeganggu masyarakat akan terliu, susi. Sikam akan nyakang IPA. Allah, kan izin-izin.
0: Udah, wek, kutik keliling. Udah, nak kutik kelilingnya hanggang di Udi. Apa mau nak amin menganti sih, hanggang Dudi. Lagi lah, cekan lagi kupakainya.
1: Sikam biasa lewat Dija, susi. Sikam biasa lewat Dija.
0: Dija. Untuk hari ini sampai jemput aku tinggi kang keliling pada atas dude, maksudnya kang Dija.
1: Oh, dikunci sah, kau nyepak keuntungan hajatan kita ngaku ikut jangan makan ramel, kan jangan Dija kok.
0: Iya, kan rumah izin lagi.
3: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Sahabat budaya, ini adalah sebuah kisah tentang dua pangeran. Cerita legenda yang berasal dari daerah Lampung tentunya patut Anda dengarkan. Cerita legenda yang menceritakan dua pangeran, Pangeran Sulung pandai memanah dan Pangeran Bungsu yang pandai melukis. Nah, seperti apa kisahnya? Ikutilah drama legenda, cerita rakyat dari Lampung berjudul Kisah Dua Pangeran, persembahan RRI Bandar Lampung. Selamat mengikuti.

0: Pada zaman dahulu diceritakan, dua pangeran yang sangat mencintai ayahanda mereka. Keduanya tengah menuntut ilmu sebagai bekal untuk kehidupan mereka selanjutnya, termasuk melanjutkan tahta ayahandanya. Setelah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup, kedua pangeran pun kembali ke kerajaan. Ketika itu, Pangeran Sulung telah mempunyai keterampilan memanah. Ia sangat mahir memanah. Bidikan anak panahnya pun hampir tidak pernah meleset dari sasaran yang ditujunya. Sementara Pangeran Bungsu piawai melukis. Lukisan buatan tangannya sangat indah, mirip dengan sesuatu yang menjadi objek lukisannya.
1: Bagus sekali lukisanmu, Bungsu. Aku kagum sama kamu. Aku juga ingin belajar melukis sepertimu.
2: Ah, Pangeran Sulung, engkau bisa saja. Lukisanku ini terkesan biasa saja lho, Pangeran. Aku pun masih harus banyak belajar supaya kedepannya aku lebih pandai lagi melukis.
1: Ah, kamu bisa saja, merendah aja kamu.
2: Bukan begitu, Kanda. Tapi aku pun ingin belajar memanah seperti Kanda.
1: Nanti pasti Kanda ajarin. Nah, Pangeran Bungsu, karena bekal ilmu kita sudah lengkap,

0: itu tiba di istana kerajaan, mereka sangat berduka. Ayahanda mereka ternyata telah wafat. Pemerintahan kerajaan untuk sementara dijalankan oleh menteri kerajaan. Sebelum wafat, sang raja telah berwasiat agar seluruh harta kekayaannya dibagi menjadi dua untuk kedua anaknya. Satu benda sangat berharga peninggalan sang raja, yakni cincin ajaib, akan diberikan kepada salah satu dari dua anaknya itu yang paling mencintainya.
1: Ayahanda, mengapa begitu cepat kau meninggalkan kami? Kami sangat sedih. Bagaimana nasib kerajaan ini setelah ayahanda tiada? Maafkan ya ayahanda, maafkan kami yang belum bisa membalas jasa-jasamu.
2: Ayahanda, bagaimana nasib kami kelak nanti? Kami masih butuh bimbingan ayahanda. Ilmu yang kami peroleh belum memadai untuk bekal kami, ayahanda.
3: Maafkan Pangeran Sulung dan Pangeran Bungsu. Baginda Raja sebelum beliau wafat, ada hal-hal penting yang disampaikan kepada hamba tentang harta kekayaan yang harus dibagi dua. Dan ada satu benda yang sangat berharga peninggalan Baginda Raja, yaitu cincin ajaib. Cincin ini akan diberikan kepada salah satu dari kalian yang paling menyayangi dan mencintai Baginda Raja. Itulah pesan dari Baginda Raja, Pangeran.
4: Terima kasih Menteri Kerajaan yang sudah dengan ikhlas hati menjaga kerajaan kami dengan baik.
2: Iya Menteri, kami tidak mungkin melupakan jasa-jasa Anda. Terima kasih Menteri.
3: Sama-sama Pangeran. Karena ini memang sudah tugas hamba mengamankan harta kekayaan kerajaan ini.
0: Menteri Kerajaan lantas menjalankan wasiat sang raja setelah kedua pangeran itu tiba di istana kerajaan. Harta kekayaan sang raja yang banyak itu dibagi menjadi dua. Setengah bagian untuk Pangeran Sulung dan setengah bagian lainnya untuk Pangeran Bungsu. Adapun cincin ajaib peninggalan sang raja akan diberikan kepada salah satu dari dua pangeran itu melalui ujian berdasarkan kepandaian dan keterampilan mereka. Ujian pertama untuk kedua anak raja itu adalah memanah burung. Ujian itu dapat dilakukan oleh kedua pangeran itu dengan sangat baik. Masing-masing anak sang raja dapat memanah tepat pada sasaran yang ditentukan. Pangeran Bungsu kemudian diminta melukis wajah ayahandanya. Sangat mirip lukisan itu dengan wajah mendiang sang raja. Setelah lukisan itu selesai, Menteri Kerajaan lantas meletakkan lukisan tersebut di suatu tempat.
3: Silakan pangeran berdua memanah tepat pada lukisan bola mata lukisan mendiang Baginda Raja itu.
4: Baik Menteri, lihat ya. Wow, kena.
2: Wow, luar biasa Kanda. Hebat sekali engkau. Nampaknya tepat mengenai sasaran ya.
3: Ya hebat Pangeran. Lukisan Pangeran Bungsu juga sangat mirip dengan Baginda Raja. Dan anak panah Pangeran Sulung juga tepat kena sasaran. Sekarang giliran Pangeran Bungsu untuk memanah. Silakan Pangeran.
2: Menteri, nampaknya aku tidak sanggup untuk memanah bola mata ayahanda. Sinar mata ayahanda mengingatkan hamba bagaimana ayahanda memandang hamba. Begitu teduhnya ayahanda. Menteri, hamba nampaknya tidak sanggup sepertinya.
0: Menteri Kerajaan lantas memutuskan Pangeran Bungsu yang berhak mendapatkan cincin ajaib peninggalan sang raja. Pangeran Bungsu dinilai lebih mencintai ayahandanya dibandingkan kakaknya. Pangeran Sulung dapat menerima keputusan Menteri Kerajaan itu. Tidak berapa lama setelah kedua pangeran itu tinggal kembali di istana kerajaan, mendadak terjadi pemberontakan dan huru-hara besar. Kedua pangeran itu terpaksa harus melarikan diri dari istana kerajaan setelah kekuatan pemberontak dapat menguasai istana kerajaan. Kedua pangeran itu terusir dan sulit bagi mereka kembali ke istana kerajaan. Dalam pelariannya, Kedua pangeran itu akhirnya hidup seperti rakyat kebanyakan. Mereka tinggal di rumah yang sangat sederhana. Beruntung, harta peninggalan sang raja yang banyak itu mereka bawa serta dalam pelarian. Pangeran sulung kemudian menjadi pedagang dan pangeran bungsu menjadi petani. Keduanya rapat-rapat menutup jati diri mereka yang sesungguhnya agar tidak tertangkap kekuatan pemberontak.
4: Pangeran bungsu, dalam penyamaran ini jangan sampai rakyat tahu bahwa kita ini adalah pangeran kerajaan.
2: Baik, Kanda. Aku tidak akan membuka jati diri bahwa kita adalah seorang pangeran kerajaan yang terdesak karena pemberontakan itu.
4: Ya, kita patut bersyukur. Semua harta kekayaan kita bawa serta. Kalau tidak, kita bisa mati kelaparan.
2: Benar sekali, Kanda. Harta peninggalan dari ayahanda bisa kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup kita kelak.

0: Syahdan, kedua pangeran itu teringat pada pesan ayahanda mereka. Ketika itu, sang raja berpesan, "Jika kalian ingin berhasil dalam kehidupan kalian, maka hendaklah kalian memakan lauk pauk yang kepalanya lebih dari 100 buah jumlahnya. Selain itu, jika kalian berangkat dan pulang dari tempat kerja atau usaha, hendaklah kalian jangan terkena sinar matahari." Pesan sang raja itu lantas dijalankan kedua pangeran tersebut. Pangeran sulung memakan lebih dari 100 ekor kepala hewan yang berbeda-beda jenisnya. Setiap kali ia makan, ia memakan masakan kepala kerbau, sapi, kambing, ayam, bebek, dan kepala hewan-hewan lainnya. Ia merasa telah menjalankan pesan ayahnya. Jalan menuju tempat usahanya pun diberikan atap sehingga ia tidak terkena sinar matahari, baik ketika berangkat maupun pulang. Begitu besar pengeluarannya sehari-hari, sehingga mengakibatkan ia bangkrut dan akhirnya jatuh miskin. Berbeda dengan kakaknya, pangeran bungsu memakan kepala ikan-ikan teri dengan jumlah lebih dari 100. Ketika berangkat ke sawah, ia melakukannya pada pagi hari sebelum matahari terbit. Ia pulang dari sawah setelah matahari terbenam. Nah, karena sedikit pengeluarannya dan banyak hasil yang didapatnya, harta miliknya kian bertambah. Pangeran bungsu pun menjadi kaya raya.
1: Aku ingat pesan ayah raja, jika aku ingin sukses, aku harus memakan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang dan pergi, berniaga aku harus tutupi kepala supaya tidak terkena matahari. Yah, aku harus makan setiap hari kepala, tapi kepala apa yang harus aku pilih ya? Aku tahu. Aku harus makan kepala kambing, kerbau, yang besar-besar supaya hasilnya juga banyak. Oke, aku akan cari kepala kambing dan kerbau. Setiap hari aku harus makan yang banyak.
2: Iya benar Kanda, ayahanda pernah berpesan seperti itu. Jika kita ingin sukses, kita harus makan kepala hewan sebanyak 100. Dan setiap pulang serta pergi berniaga, aku pun harus melindungi kepalaku supaya tidak terkena sinar matahari. Aku ingat pesan itu. Sebaiknya aku mencari kepala ikan teri saja, kecil tapi bergizi. Terus kalau aku pulang berniaga, aku harus tutupi kepalaku dengan pelindung ini.

0: harus aku lakukan, Tuhan?
1: Terima kasih Ayahanda. Berkat Ayahanda, sekarang hartaku semakin banyak. Aku semakin bisa membantu rakyat di desa ini. Terima kasih ya Tuhan. Semua ini berkat karuniamu yang tiada tara.
0: Pangeran Bongso, sekarang aku jatuh miskin karena salah mengartikan pesan Ayah Raja. Aku mohon bantuanmu ya Bongso. Karena sekarang aku sudah bangkrut. Aku sudah gak punya apa-apa lagi.
1: Iya Kanda, baiklah. Aku akan bantu Kanda semampuku. Lihatlah Kanda, hartaku banyak. Tidak akan habis untuk kita nikmati berdua Kanda.
0: Terima kasih Bongso.
2: Pangeran sulung yang jatuh miskin selalu meminta bantuan adiknya. Mengingat tetap juga besar pengeluarannya karena salah mengartikan pesan ayahandanya, Pangeran Bungsu akhirnya bangkrut dan jatuh miskin pula setelah berusaha menolong kakaknya.
1: Ya Tuhan, mengapa nasibku jadi begini? Mengapa aku bangkrut ya Tuhan? Ini pasti karena aku salah mengartikan pesan Ayahanda Raja. Ayahanda, maafkan aku anakmu. Aku sudah tak punya apa-apa lagi.

0: suatu malam, Pangeran Bungsu bermimpi. Ayahandanya datang dalam mimpinya dan memintanya untuk pergi ke arah matahari terbit, dan ia tidak diperbolehkan kembali sebelum berhasil dalam usahanya. Tanpa menunggu waktu lagi, Pangeran Bungsu langsung berangkat menuju arah timur setelah berpamitan kepada kakaknya. Pangeran Bungsu terus berjalan ke arah timur hingga tibalah ia di sebuah hutan yang terkenal sangat angker. Hutan itu menjadi wilayah kekuasaan Raja Jin. Ketika Pangeran Bungsu memasuki hutan angker, Raja Jin langsung menangkap dan hendak memangsa hatinya. Pangeran Bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, Pangeran Bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan Raja Jin yang gemar memangsa hati manusia itu.
1: Ini kan tempat yang ayahanda raja tunjukkan dalam mimpiku. Tapi kenapa hutan ini angker ya? Aduh, aku jadi takut. Dan di sini katanya sih ada Raja Jin yang sangat buas.

0: engkau harus aku kurung dalam penjara ini supaya kamu tidak bisa melarikan diri.
1: Pangeran bungsu dikurung dalam sebuah penjara agar tidak melarikan diri. Selama dalam kurungan itu, pangeran bungsu terus mencari cara untuk mengalahkan raja jin yang gemar memangsa hati manusia itu. 3 hari kemudian, raja jin menagih janji. Ia akan memangsa hati pangeran bungsu. Namun, pangeran bungsu menyatakan jika hatinya belum membesar.
0: Hai pangeran bungsu, waktu sudah habis. Ini sudah 3 hari dari waktu yang kamu janjikan. Kini tiba saatnya aku menyantap hatimu yang sudah membesar itu.
2: Hai Raja Jin, jika engkau mau, aku akan mencarikan hati yang lebih besar dibandingkan hatiku. Engkau tentu akan puas nantinya untuk menyantapnya.
0: Jika engkau membawakan hati yang lebih besar dari hatimu, aku akan memberimu barang-barang berharga milikku ini.
2: Oke, baiklah. Terima kasih Raja Jin yang baik hati.
1: Pangeran bungsu mencari cara untuk melenyapkan Raja Jin yang sangat jahat itu. Didapatkannya cara itu. Ia lalu membuat lem dari umbi tanaman yang ditemukannya di hutan tersebut. Pangeran bungsu membuat lem dalam jumlah yang banyak. Dibawanya 1 panci lem itu ketika ia kembali menemui Raja Jin.
2: Wahai Raja Jin, ini aku bawakan obat yang sangat mujarab untukmu.
0: Obat?
2: Benar Raja Jin, ini obat yang dapat membuat tubuhmu menjadi kuat perkasa. Selain itu, obat ini juga membuatmu menjadi awet muda lagi serta panjang umur.
1: Raja Jin sangat gembira mendengar penjelasan pangeran bungsu. Tanpa ragu-ragu, ia langsung mengambil panci berisi lem itu dan langsung menelannya sekaligus. Raja Jin meronta-ronta karena tenggorokannya tersumbat lem. Ia berusaha mengeluarkan kembali lem yang ditelannya. Namun, tetap lem itu menyumbat tenggorokannya. Tubuhnya limbung dan terjatuhlah ia dengan kepala membentur batu besar. Raja Jin itu pun tewas. Pangeran bungsu tidak hanya terbebas dari kekejaman Raja Jin, melainkan juga mendapatkan banyak barang berharga milik Raja Jin. Dibawanya pulang kembali barang-barang berharga itu. Sepeninggalnya, kakaknya ternyata tidak bekerja dan terus menggunakan harta kekayaan pangeran bungsu yang tersisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang boros. Akibatnya, harta pangeran bungsu habis, hingga rumah milik pangeran bungsu pun dijualnya. Pangeran sulung bahkan menjadi pengemis. Pangeran bungsu terkejut saat mengetahui rumahnya telah dijual dan kakaknya menjadi pengemis. Nah, dengan harta yang dibawanya, pangeran bungsu lantas membeli rumah baru. Dicarinya kakaknya dan diajaknya pulang kembali. Ia memaafkan kesalahan kakaknya. Pangeran bungsu tetap sayang dengan kakaknya, betapapun besar kesalahannya terhadapnya. Ia merasa sebagai saudara hendaknya saling tolong-menolong dan mengingatkan jika saudaranya itu melakukan kesalahan. Akhirnya, pangeran sulung menjadi sadar. Ia meniru sikap hemat dan rajin yang dicontohkan adiknya. Keduanya pun menjadi orang kaya raya dan terpandang di desanya. Keduanya hidup rukun dan bahagia meski tidak harus tinggal di istana kerajaan dan juga tidak harus menjadi raja pengganti ayahanda mereka. Nah, sahabat budaya, hikmah yang bisa diambil adalah berhematlah dalam kehidupan karena hemat adalah pangkal kaya dan boros akan menuntun ke jurang kemiskinan dan kehancuran.

Demikian cerita kisah dua pangeran, sebuah kisah yang berasal dari daerah Lampung, didukung oleh Bambang, Delvin, Yuda, dan Danan. Produser Isrin, penulis naskah Dwi Febrianti, pengarah acara Susilawati, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

0: Gawat, Pak. Gawat. Arbayah mah ngedok mawa di lebing. Api.
1: Arbayah mah ngedok di lebing nih. Apa kita, Bu?
0: Iya.
1: Acak mula sampai mah ngedok. Kan ibu selalu ngawasin.
0: Kidang sependekku, Arbayah jenuh sudah lebing nih. Ya pedom. Nah, ibu juga banyak kaki Arbayah mah ngedok lagi teno, Pak.
1: Ah, niku di, Bu. Apa muneh? Acak bang anak malih mak kepandayan. Coba lihat kau pai di juyu. Halo iya wadisan.
0: Lah, mak mungkin Pak, mak mungkin mak ngedok mawat ki iya sulah jahang di juyu no.
1: Loh, mak mungkin apa kita?
0: Iyo, mak mungkin Arbayah lagi Pak Gundija. Pak pandai mak niku. Harus surat niku halunya. Surat niku lagi di bakasur ya, Pak. Di surat ni nunjuk kita kuat.
1: Tapi
0: iya surat Arbayah.
1: Buat surat? Surat buat kita kuat, Bu. Aduh, matinya. Bu, baca. Api sini.
0: Ini sabuk lagi. Nyak ngebaca api pesukan nih, Jo. Api sini.
2: Assalamualaikum, Mbak, Mak. Saya kuhormati. Pertama-tama, Arbayah kilumahab. Di saat Mak, Mbak membaca surat Injil, Arbayah haduluah, jak lambang. Mbak, Mak, kuting wadang wateh. Arbayah dija di lem keadaan beki, sehat, khikmu nyai. Saya kekua, Arbayah hagangani pandai jama Mbak. Khikmu nih, Mak. Bahwa Arbayah luah jak lamban mau tenggalan. Mak, Mbak, kidangnya Bang Zainal. Iyu, Mak, Mbak. Bang Zainal, Arbayah lapah buahnya tukang cinta Arbayah jangan Bang Zainal. Si kamu kadu butekat haga bakuman

0: naga api monne, api api lasinya gemulan ji.
1: Nah, anaya kebenohan, pugino maksudku, nya agak nebeng penjaman hiku, sehingga mi pasak sabo, tolong yo.
0: Agak api lah niku mi pasak, inggal kali pasak, mameke kodoh utang mama kebayah.
1: Ya Allah, aduh talagi weh, toko nyendek-nyendek nasab, yu beno kebayah utangnya maniku selah. Karena ada janji dekat-dekan bulan hadap, ini kan makung kok kukuk bulan hadap lah, Met.
0: Ya kadu dapok gawok, tapi di apa helm mo?
1: Nanya kan mang ada helm, lah nyak nanya benja maniku, perasa aku niku kau ada helm.
0: Oh, mak ngedok sih, mak ngedok helmnya.
1: Ya Allah, aduh talagi Met, mak api-api lah kepak mada helm lah, kita kuat terabas-terabas gawok, mak api-api.
0: Ya nyana mo, kang layan nenek moyang, kak mak dikening, terabas-terabas ah.
1: Alah, siapa sih mak ngenini? Kita kuat lah kataliyuh, layan umum ni masyarakat, siapa mau ni semak ngenini? Aduh talagi terabas kaya wadah mada helm juga.
0: Allah lawis ini, kok mak ngeliat polisi kini pi kang layan ah.
1: Aduh talagi, masa kita kuat mak daco ngakal kok polisi, aduh talagi, pokoknya nyak nebek, takkan cepat ke helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kacanya ngeni duit cuma niku jaki niku nebeknya memakai helm, mak baninya?
1: Allah, siudah, niku njisa, kado alasan mau lihat, ada helm. Nah, sama niku nasiut, tetap gak siut, niku nasiut.

0: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum lagi pendengar perumpat RRI Bandung Lampung, baru saja kita dengarkan bersama ya Sandiwara Radio. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lebih 6 menit ya. Kami hadirkan lagu-lagu Banyumasan ke ruang dengar Anda ya, hingga petang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti.

0: totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, ah. Aku enggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: Aduh, Bapak, TV masih aja nyala. Bapaknya kok tidur? Bapak, tuh matiin dong TV-nya. Bapak malah tidur. Ntar tagihan listriknya banyak loh.
5: Aduh, Ibu, biarin aja. Kan listrik Bapak yang bayar.
4: Pak, nih tagihan listrik bulan ini ya.
5: Waduh, kok banyak banget tagihannya?
4: Biarin aja, kan listrik Bapak yang bayar.
6: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih, selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
7: FM Suara Budaya Lampung.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah,
0: lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Assalamualaikum.
5: Shalom.
6: Namo Buddhaya.
4: Salam kebajikan.
5: Tuhan memberkati.
4: Om Swastiastu.
5: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
7: Kenapa pakai begituan? Walah, nangkap ikan kok pakai bom. Sudah bukan zamannya lagi tuh.
8: Betul. Emang kenapa kah? Ini cara yang paling mudah dan cepat dapat ikan.
7: Iya, tapi merusak segalanya.
9: Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman terumbu karang yang berlimpah. Tidak kurang dari 354 jenis karang telah ditemukan di Indonesia. Mari jaga dan lestarikan

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Aduh, capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
3: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
2: Oh, haus nih. Sini minumnya, Beb.
3: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Eh, ambil botolnya.
2: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
3: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
4: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Astaga, nak, suara apa itu?
6: Lepas kau, ini menangku.
7: Ini punya aku.
6: Lepas kau, yang kau tarik ki.
7: Aku raporku sama mamaku.
5: Aduh nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang ko?
7: Bukan saya, Ma.
6: Bukan juga saya, Ma.
5: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan ko.
8: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur kata. Prompat FM, suara budaya Lampung.
9: Ya, minamogi pendengar Prompat RRI Bandung masih dengan alunan lagu-lagu Banyumasan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan juga seputar informasi. Minamogi, Kepolisian Daerah atau Polda Lampung mengajak seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang presisi. Melalui momentum Hari Bhayangkara ke-80, Wakapolda Lampung mengajak seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian dengan mengedepankan integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang presisi, kata Kabid Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Polisi Yuni Iswandar di Mapolda Lampung pada hari Rabu. Ia mengatakan dengan semangat 80 tahun mengabdi, Polri untuk masyarakat, Polri diharapkan semakin dipercaya dan dekat dengan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera.

Kebutuhan transportasi. Asap rumah tangga. Pembakaran sampah. Pembangkit listrik tenaga batu bara. Hingga aktivitas industri. Laporan WHO menunjukkan 92 warga dunia hidup di tempat di mana kualitas udara di bawah ambang batas sehat, menyebabkan kematian.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf, Pak. Jangan dawa saya, Pak. Kita damai saja ya, bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya. Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo, berantas pungutan.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, lagu-lagu Banyumasan sudah kita dengarkan bersama ya. Dan saat ini si Kambang Rio masih ngajarin minum Ogi dalam program acara Launi Demigani ya. Masih kami hadirkan informasi dan gambling sekolah jamu ya, lagu-lagu dangdut Lampung hingga putaran pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Mga buarat ngigil, jumbei, pebe.
1: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

Ya minum oki sama di pinggir ya. Gue minum oki di Papun dengan yang kuti ya. Saya lagi monitor provider di Penampung di sempatan di pinggir di Sinci. Baik minum oki saya ngisikan melalui radio ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Ya selamat di pinggir juga ya. Gue pendengar perempat ya. Saya lagi dilambani Bang Medi ya. Ya dilambani Bang Medi yang akan melaksanakan Walimatul Khitan Glagni Azri Pradipta Apkori ya hari Minggu. Ya selamat di Bingi. Guai Bang Medi dan guai Mogi-mogi ya. Atau saya nengiskon ya program acara Sinji. Ya masih dengan alunan lagu dan Lampung. Kamu nengiskon di jamu ya. Keruang

0: tidak sedap-sedap menuri jajo. Ada buat pekasem, buat pindang, buat mune cubi. Ayo aku coba pakai kuah cubinya yo. Allah, sedap nih.
1: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih aniku mengandi dengan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
0: Tapi mune mulai katong dija lah. Apa yang sengaja mau katong dija?
1: Hutangmu banyak hutangmu.
0: Nah masalah hutang medis aku tak nambil kawan aku kutunggu-tunggunya dan banyak hutang. Tapi ini aku mak katong. Pakai katong ini aku katong. Jangan salah aku lagi. Sepertinya kedua niat aku banyak hutang dengan aku.
1: Tanggung jawab nih kusa. Tanggung jawab ini aku katong. Seguh aku duit lain memenganan aku kerja ini ku.
0: Lihat kok nganik sebangik mone. Karena mone yang banyak hutang zaman aku. Ya tapi salahnya aku nanya kok nganik tenno.
1: Salah. Banyak pay hutang. Ampai nganik si bangi.
0: Alah, ngutang kacut ada tembok lala
1: niku. Sebar kon iku dijanji menong. Kesebar kon iku jeneng liom niku.
0: Mikane mah nyang ngutang.
1: Banyak ngutang sawen, banyak.
0: Apa lagi?
2: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
1: Cabuk kau pai kikim ne susinya weh. Papi apilanya mak cawa. Angka kikim gak oh. Muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
0: Api kau ini medini. Nah, kadu tapuk mone yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kida, haga ku tunggu di lom sekani kuwajo. Ki iya katong cawa, tentu kan aku keni. Kidang ki mawat. Hatinya no ngemaling.
1: Satu, dua. Allah, kebunian do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pai. Ku pelok. Aduh, mandi liak mau lagi susi.
0: Jok aduh huwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong. Yus kedak cawa ngilu. Ki kano cakannya agak ngedialah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya ki ya sing aku.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Iya sih, waalaikumsalam. Apa sih?
0: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Habis sudah di hutan kalau ketebang, ha?
1: Hei, memang kau siapa? Kau datang larang-larang sini. Ini kau penghutan, kan? Kau yang tanam. Saya tidak urus. Pokoknya ini pohon kayu semua bagus saya tebang dan saya jual.
0: Hoi, kau tahu kah, Sonde? Hutan itu penyedia jasa lingkungan. Kalau kau biarkan dia tetap alami, sehingga ada banjir, kasih sedia air bersih, kau belum merasa, kah? Kemana kau ini, ha?
1: Hoi, kalau kau mau khotbah bukan di sini. Mau penyedia jasa, kah? Mau apakah bukan urusanku.
0: Susah memang bicara sama orang, Sonde sadar. Kau tidak lihat? Kita susah air sekarang.
2: Wariskan mata air bagi generasi penerus, bukan air mata.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Wow, api daya gue ini anak tetangga no. Mula kayang rikih kan no yo. Padahal kan ki omok ni gugulan omok ni anakku. Kita ngata iya no kano kano kaya mak melanggar-langgar. Aduh pak kayang muni. Kenapa no yo?
2: Sisi, apa gawi mo lah? Kibal-kibal mak jelas suara mo na si.
1: Udi no med. Nyak melihat anak ni tangga kam datas no. Lihat no. Kayang rikih. Kan seharus kan iya no kan aduh langgar lah gugulan anakku. Aja ya katek-katek kaya lo yo. Udah api med yo.
2: Allah Susi, mak bosan-bosan ni kuna. Catatan dosamu di malaikat kadu lamun si. Ngaman pae bak ngokona ya Allah.
1: Wah, kanya kesedak nanya kano si. Uleh api ngebani mula kayang kano. Cuma langgah-langgah. Padahal omok ni kan kadu lumayan lah kadu tuha.
2: Halo enna si segelah ni stunting sa. Enna lo stunting sa.
1: Stunting? Oh, si stunting-stunting aja si. Oh kano yo.
2: Enjo ni ki stunting nanya gagal tumbuh. Model-model gue kenan nang jone si.
1: Oh, stunting yuk. Terus, emang kepala cara nyegane kenyen sana mak kena stunting no, Med?
2: Keji si, keji cara nyegane.
3: Cara mencegah stunting, selain pemenuhan protein hewani, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, dan memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Mina Mogi masih dengan alunan lagu-lagu Dangdut Lampung ya. Gamnik Sekonci Jamur kesempatan pinggan di Sinji masih bersama si Kambang Leon. Saya ngantin Mina Mogi ya hingga putaran pukul 23.52 menit waktu Indonesia Barat nanti. Ya, kembali kami sampaikan informasi ke ruang dengar Anda. Mina Mogi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Bengkulu mengecek tutupan lahan di sekitar lokasi kemunculan tapir atau Tapirus indicus di Jalan Lintas Register 45 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. BKSDA kini masih memastikan kondisi habitat tapir, termasuk mengecek tutupan lahan di sekitar lokasi kemunculan satwa, kata Kepala Seksi Konservasi Wilayah 3 Lampung Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Itno Itoyo, pada hari Kamis. Ia mengatakan BKSDA sudah menerima laporan dari masyarakat terkait adanya satwa liar yang dilindungi tersebut masuk ke jalan raya dan mulai melakukan penelusuran di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa kemunculan tapir di kawasan Register 45 bukan pertama kali terjadi pada 2022 hingga 2023. BKSDA juga menerima laporan keberadaan satwa dilindungi tersebut di wilayah yang sama. Langkah awal yang dilakukan yakni mengumpulkan informasi lapangan, mengecek kondisi tutupan lahan terkini, lalu membandingkannya dengan data keberadaan tapir sebelumnya. Sementara itu, Kepala Balai KSDA Bengkulu Agung Nugroho mengatakan kemunculan tapir di sekitar Jalan Lintas Timur Register 45 menunjukkan masih adanya populasi satwa tersebut di lanskap hutan Mesuji. Ia pun menghimbau masyarakat agar tidak mengejar, menangkap, melukai, memberi makan ataupun mengganggu satwa liar yang ditemui di jalan maupun sekitar pemukiman karena dapat memicu stres dan perilaku defensif pada satwa.

0: Ajang FIFA World Cup sudah mulai, dunia langsung berubah jadi satu stadion raksasa. Suara teriakan, chant supporter, sampai momen gol yang bikin merinding. Semuanya jadi satu dalam pesta sepak bola terbesar di planet ini. Dari aksi skill dewa ala Neymar sampai kecepatan kilat Kylian Mbappe, tiap detik tidak boleh dilewatkan. Ini bukan sekedar pertandingan, ini soal gengsi, sejarah, dan mimpi jadi juara dunia. Jadi tetap dengar RRI, karena kita bakal nemenin pecinta bola dengan update seru dan vibes Piala Dunia yang gak ada habisnya. Hanya di sini, Radio Republik Indonesia.
1: Banjir bandang adalah salah satu bencana alam yang mengerikan.

cukup mendadak dengan disertai aliran air yang deras dan bercampur dengan material-material padat seperti lumpur, sehingga bisa menyeret apa saja yang dilewatinya. Banjir bandang adalah bencana alam yang sangat merugikan. Bukan hanya merugikan secara material saja, namun juga seringkali

ditimbulkan tidak terlalu banyak. Di antaranya, tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan, tidak menebang hutan secara liar, membuat sistem drainase yang baik, mengatur keluarnya debit air, membuat saluran air bawah tanah, dan membuat lubang biopori.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan. Woi, buset deh. Mau motor lewat mata lo.
1: Makanya kalau nyebrang yang benar, Ju.
0: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
1: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cuk?
0: Ya, buset. Nyempain, Nek.
1: Bukan gitu, Cuk. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di zebra cross, kayak yang punya nyawa banyak aja.
0: Kucing kali nyawanya banyak.
1: Sini. Nenek yang tuntun, tapi pelan-pelan. Lewat zebra cross ya.
0: Wah, lamaan.
2: Nyebrang. Ya zebra cross.
3: Ya Allah. Ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya enggak dicabut? Bila. Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
4: Kamu ya, habis ngecas enggak dicabut lagi.
3: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
4: Ini tuh bahaya tau, Bila, bisa bikin kebakaran.
3: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
4: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
3: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
4: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
3: Tetap ngalir ya, Bu.

sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha

Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.

perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuweh di ulu tulung. Wakakno tijang-tijang anjak bah tigah lambung. Wat kayu sanga batang tuweh di hulu tulung. Bakakni tijang-tijang tuweh di hulu tulung. Api kidah.
0: Artinya ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya hunih atau pelangi.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuwah di ulu tulung, wakak no tijang-tijang anjak bah tiga lambung. Wat kayu sengah batang tuwah di hulu tulung, bakak ni tijang-tijang tuwah di hulu tulung. Api kida.
0: Artinya ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai, akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya huni atau pelangi.

0: seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Ya gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Aduh, mati aku, jual.

kita lakukan. Letakkan surat dan barang berharga di lemari paling atas. Amankan saluran listrik dan barang elektronik. Penyelamatan anggota keluarga yang sakit atau manula harus didahulukan. Tanggap informasi lingkungan sekitar. Bawalah barang-barang yang penting dan pokok seperti pakaian, alat komunikasi, uang, dan lain-lain.

kita mogi indai kanca sunyi ni hantai japai pujama gam di sepanjang ganis inji. Gam bu bisa guna putung ke melaju mau pagi jam 4.50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minat mogi indai kanca sunyi ni. Sikam, mewakili kerabat kerja saya bertugas di Prop RRI Bandar Lampung, mengucapkan selamat bingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Mahayu minak mua rindai kanca seunyini dipapun jenganan kuti sinjila program apa RRI Bandar Lampung sai mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz nyelenggarako siaran sekejung khani sinji jumaha telu Juli 2026. Anja studio sikam saya butugas ngucapkan selamat mahayu, selamat ngedengiskon. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat mahayu minak muakin dekan cas seunjini di papun jenganan kuti. Program 4 kani sinji kani jumaha tanggal 3 Juli 2026 kembali mengudara minak muakin melalui frekuensi FM 88,5 MHz dan di sekejung kani sinji di pagi kani sinji tepatnya anjak pukul 5 atau pukul 10 izinkan sikin dua Amalia mengawali jumpa neham di pagi Kani Sinji, saya mengawali di program 4 RRI Bandar Lampung ya. Dan minak muahi, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 maksud kami RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara Mutiara Pagi Kidang Semakungne Khampotoh Kopai lagu-lagu Islami ya. Dan selepas Mutiara Pagi molo lu aja Mapropa FM Suara Budaya Lampung guluai nengiskon kayak moni nutuki informasi kayak moni lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara delom helauni pagi kani anjak pukul 6 togo pukul siwa waktu Indonesia Barat ya. Dan selepas waktu jam siwa minak muaki daco bergabung melalui line telepon ataupun juga line WhatsApp Prompat dalam acara Nemu Nyimah saya berlangsung togo pukul 10 waktu Indonesia Barat. Senolah minak muaki mata acara saya dapat minak muaki tutuknya di pagi Kani Sinji. Dan tentunya minak muaki sambil ngancai minak muaki beraktivitas di pagi Kani Sinji ya, sambil menghirup udara pagi yang sejuk di hari ini kami akan putarkan lagu-lagu

0: Islami sambil menantikan bergabungnya kita dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara Mutiara Pagi.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Lampung.

Baju Adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: ekonomi itu ribet. Sekarang semua bisa diatur di ujung jari.
1: Maura, kamu lagi ngapain tuh ngecekin HP? Widih, grafik-grafik apaan tuh? Hah? Nilai tukar, inflasi juga ada. Kamu mau jadi miliarder dadakan?
2: Ih, kamu ini Sur, bisaan aja. Enggak, ini nih, cuman lagi ngeliatin grafik saham loh. Ada nilai tukernya juga, bahkan ada inflasinya juga loh di sini. Pokoknya semuanya ada di ujung jari.
1: Widi, berarti kalau aku tap-tap juga bisa bikin banyak duitnya nih.
2: Kalau semudah itu mah, semua orang bisa jadi sultan ya, Sur. Tapi ya minimal kamu bisa tahu lah kapan harus belanja hemat, kapan bisa nabung, dan juga kapan cuma bisa nyengir ngeliat harga kue naik.
0: Ekonomi di ujung jari itu seru loh, bisa cek harga, investasi, bahkan strategi belanja. Jadi jangan takut ekonomi ribet, dengan teknologi semua ada di ujung jarimu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husein menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 3 Juli 2026, mengangkat tema tentang menjadi pribadi yang amanah bersama narasumber kita Ustadz Imron Mansyur SAG. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustadz hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat
0: walafiat ya. Ustaz, temanya menjadi pribadi yang amanah ya. Ini ya, nanti akan menjadi tema tausiah Ustaz juga dan pastinya pendengar tema acara Mutiara Pagi hari ini. Untuk Anda yang ingin bertanya dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau Anda bisa langsung WhatsApp dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustaz Imron Mansyur SAG. Silakan Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulih walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika kita berbicara tentang amanah, sedikit kami jelaskan berdasarkan pendapat beberapa ulama bahwa yang dinamakan dengan amanah adalah semua hak yang dipertanggungjawabkan, baik hak-hak itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun hak-hak yang berhubungan dengan sesama manusia atau hakul adami, baik berupa pekerjaan, perkataan maupun kepercayaan hati. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, semua yang berada di hadapan kita adalah amanah Allah. Keluarga, masyarakat, pekerjaan, jabatan, harta, termasuk titipan dan juga semua perintah Allah dan Rasulnya, itu merupakan semuanya amanah dari Allah. Perlu kita ingat, para pendengar yang berbahagia, bahwa tingkatan kualitas iman seseorang itu tergantung banyak atau sedikitnya amanah yang ia tunaikan. Jika tidak ada satupun amanah yang ia tunaikan, maka berarti dia tidak ada iman. Sedikit amanah yang tunaikan, berarti sedikit pula imannya. Dan semakin banyak amanah yang ia tunaikan, maka semakin tinggi kualitas imannya. Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak amanah. Artinya, tidak sempurna iman seseorang ketika ia tidak amanah. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, jika amanah belum ditunaikan di dunia, maka orang-orang yang memiliki hak akan menuntutnya di akhirat. Meskipun ia adalah istrinya, anaknya, atau orang tuanya. Dan nanti ketika mereka mengambil amanah ini bukan lagi mengambil uang atau berupa barang, tetapi pahala kebaikanlah yang menjadi alat pembayarnya. Jika kebaikan kita habis, maka kesalahan orang yang dizolimi atau ia tidak tunaikan, maka haknya diambil dan timpahkan kepadanya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, jabatan termasuk amanah. Apapun yang kita emban, mulai dari jabatan yang terkecil, mungkin ketua RT, kepala desa, camat, bupati, gubernur, presiden, apapun jabatan yang melekat kepada kita, merupakan amanah. Maka para pendengar yang berbahagia, ketika Imam Ibnu Mas'ud menggambarkan betapa beratnya amanah yang diemban oleh kita, beliau pernah mengungkapkan bahwa nanti di hari kiamat seseorang akan dipegang tangannya, lalu diserukan di hadapan semua manusia, ini adalah Fulan bin Fulan. Barang siapa yang memiliki hak atasnya, hendaklah ia mengambilnya. Maka ada seorang wanita yang datang menuntut ayahnya, saudaranya, juga suaminya, lalu orang yang menuntut ini menjadi gembira. Itu digambarkan betapa beratnya ketika amanah ini tidak ditunaikan. Orang-orang yang dekat dengan kita di satu saat nanti akan menuntut pertanggungjawaban terhadap amanah yang diembankan kepada kita. Maka para pendengar yang berbahagia, sudah semestinya kita berusaha semaksimal mungkin menjadi pribadi yang amanah. Apa itu pribadi yang amanah? Pribadi yang bisa dipercaya. Ketika ia menjadi pejabat yang dipercaya. Ia tunaikan kewajibannya, ia tunaikan hak-hak orang lain, ia tidak zalim kepada bawahannya, ia tidak zalim kepada masyarakat dan rakyatnya. Kemudian kita pun ketika diberikan amanah, mungkin berupa pesan, berupa barang titipan, maka kita selaku orang yang menerima imam amanah ini, maka hendaknya menyampaikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Maka para pendengar yang berbahagia, yang menyebabkan satu negeri ini hancur, keuntungan perdagangan hancur, kehilangan berkah karena amanah telah dikhianati. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, maka dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu sekalian merupakan pemimpin dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, oleh sebab itu ketika Nabi Muhammad SAW menggambarkan mengapa satu negeri, satu kaum itu hancur, itu disebabkan karena orang-orang yang tidak punya keahlian diserahkan amanah yang bukan di bidangnya. Para pendengar yang berbahagia, Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, barang siapa yang mengangkat seseorang untuk memegang satu jabatan karena kekeluargaan, padahal ada pada mereka orang yang lebih disukai oleh Allah daripadanya, maka sesungguhnya ia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan berkhianat kepada orang-orang yang beriman. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah menegur salah seorang sahabat yang berambisi betul terhadap jabatan, yaitu salah seorang sahabat yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak menunjuk saya untuk mengemban amanah itu, untuk memegang jabatan itu? Apa kata Nabi? Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah, jabatan itu sebagai amanah pada hari kiamat yang akan hanya menjadi penyesalan dan kehinaan, kecuali orang yang dapat menunaikan hak kewajibannya dan memenuhi tanggung jawabnya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, bahkan Nabi pun bersabda dalam hadis yang lain, apabila hilang amanat, tunggulah kiamat itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah hilangnya amanah itu? Nabi menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Maksudnya tunggulah kerusakannya. Oleh sebab itu, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, apapun profesi kita, apakah kita mungkin sebagai pegawai, apakah kita sebagai pedagang, apakah kita sebagai petani, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pejabat atau rakyat jelata, mari kita berusaha menjadi orang yang amanah. Mungkin kita ditunjuk sebagai pengurus masjid, sebagai ketua-ketua ormas, ketua organisasi, mari kita menjadi orang-orang yang amanah. Karena amanah ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amanah ini bukan merupakan hal yang dianggap remeh. Ketika amanah ini dikhianati, maka ia akan menjadi hamba yang berkhianat. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sedikit pengantar dari kami. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak penyiar. Persilahkan Sardi.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda langsung bisa menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Temanya menjadi pribadi yang amanah. Silakan untuk Anda telepon line telepon 0721269720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811720709. Oke, baik, teleponnya terputus. Terima kasih. Oke, silahkan lanjut ya. Jika ingin menelpon, telepon di line telepon 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709 ya. Kita baca WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Samiran di Prokimal Kota Bumi Lampung Utara. Mau bertanya Ustadz, maaf di luar tema. Makanan atau sesuatu yang makruh kalau kita lakukan secara rutin, apakah boleh dan apa contoh-contoh yang dimakruhkan? Demikian atas jawabannya. Terima kasih. Oke.
1: Baik ya. Makruh itu artinya sesuatu yang tidak disukai ya, tapi tidak haram. Dia tidak haram, tetapi tidak disukai. Contoh yang dimakruhkan ya seperti orang yang gemar makan bawang, ya. Atau mungkin persamaannya jengkol, petek, ya, jaling, itu makruh. Ketika dimakan tidak berdosa, tetapi kalau dimakan menjadi sebuah yang tidak disukai, ya, tidak disukai. Maka orang yang gemar melakukan hal-hal yang makruh terus-menerus, dikhawatirkan ia menjadi orang yang kurang beruntung. Ya, kenapa? Karena dia menjadi satu pribadi yang tidak berusaha mencari yang betul-betul halal ya, yang betul-betul halal. Nah, kecuali ya kalau kita ya sekali-kali mungkin karena lagi kepengen atau mungkin karena darurat ya, maka bisa jadi hal ini merupakan sebuah variasi ya untuk mengkonsumsi, katakanlah tadi ya seperti ketika kita lalapan pete ya, kalau kita lakukan terus menerus, nah ini pun akan menjadi sebuah hal yang kurang baik ya, karena kita telah terjebak dengan sesuatu yang menuju kepada subhat ya, hal-hal yang bisa meragukan. Nah, jadi itu kepada Pak Samiran ya, usahakan semaksimal mungkin hal yang makruh ini jangan sering-sering ditabrak, karena setelah makruh apa? Haram. Ya, setelah makruh itu haram. Kekhawatiran kita ketika kita meremehkan yang makruh, khawatir kita terjebak kepada yang haram. Demikian Pak Samiran ya.
0: Ya, semoga sudah terjawab ya Pak Samiran. Baik, silakan untuk Anda yang ingin telepon di line telepon kami 0721269720 atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Oke, coba kita angkat. Halo, assalamualaikum. Oke, sebentar, suaranya belum terdengar di kita, sebentar ya. Baik, nampaknya. Oke, silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke,
2: Apin, apa kabar?
0: Baik, baik, baik, baik, baik. Oke, Apin ya?
2: Iya.
0: Oke, silakan Apin.
2: Ya, makasih Kang Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Apin.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustaz, ya. Sukses kami si RSM. Sama Kang Ardi juga ya. Ini menjaga amanah, Pak Ustaz ya. Nah, pertanyaan ini, Pak Ustaz. Mengapa kalau orang tua itu udah nggak ada? Ini mohon maaf, Pak Ustaz. Sering tak singgung sama saya ini, Pak Ustaz. Sering baku hantam gara-gara warisan. Apakah orang itu emang mengharap-ngharap orang tua meninggal? Apa emang Bapak ibaratnya berharap, selalu berharap orang tua itu meninggal biar kebagian warisan, Pak Ustaz? Itu bagaimana caranya ibaratnya orang kaya gitu, Pak Ustaz, ngasih pengertiannya? Katanya ada yang bilang kalau orang tua itu meninggal, kalau ada harta itu jadikan jimat, artinya biar kita bisa sedekah, bisa menyantui anak yatim, itu katanya. Apakah itu benar, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih ya, Pak Ustaz. Nanti saya selalu darat. Udara mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik kepada Mas Apin ya, kepada kita semua. Orang tua meninggalkan kita ya, atau mungkin kita yang meninggalkan orang tua ke alam barzah ya, itu merupakan sebuah sunatullah ya, merupakan sebuah sunatullah. Maka ketika orang tua meninggal dunia, yang terbaik adalah anak yang meninggalkan sesuatu yang bernilai berkah untuk orang tuanya. Apa bernilai berkah? Menjadi anak yang berkah ya, anak yang soleh. Anak tersebut menjadi aset investasi orang tuanya di akhirat, yaitu dengan cara mendoakannya, menyambung tali silaturahimnya, termasuk menunaikan amanahnya. Nah, maka kalau ada orang tua yang meninggal dunia, untuk pembagian waris itu merupakan sebuah kemestian ya. Tetapi jangan sampai gara-gara harta peninggalan orang tua ini menimbulkan kemadharatan ya, keburukan. Nah, maka para pendengar yang berbahagia, kepada Mas Apin ya, kalau orang tua meninggal dunia lalu ahli warisnya ini akan membagi waris, biasanya mediator ya, orang yang akan menyelesaikannya, apakah dia mungkin dari pengadilan agama, apakah mungkin seorang ustadz ya, dia akan ikut menyelesaikan waris ini ketika anak-anak almarhum ini tidak gontok-gontokan. Ya, tidak gontok-gontokan artinya suasananya kondusif. Kalau suasana tidak kondusif, biasanya sang mediator ya, orang yang akan membantu menyelesaikan masalah waris ini, dia tidak bersedia. Nah, itu jadi Mas Apin ya, jangan sampai ketika nanti kita ingin memaksakan pakai hukum waris tetapi anak-anaknya gontok-gontokan, akhirnya ada yang mungkin saling sikut, bahkan saling membunuh gara-gara harta peninggalan orang tuanya. Maka ini merupakan sebuah keburukan. Inilah pentingnya ilmu dan pentingnya ibadah. Orang yang ibadah benar, menyadari bahwa ini merupakan amanah, mudah-mudahan dia akan mengalah ya, dia akan mengalah untuk kedamaian, dia akan mencari hal yang maslahat ya. Jangan sampai ingin mendatangkan kemaslahatan tetapi mendatangkan keburukan yang lebih besar lagi. Nah, jadi itu butuhnya ilmu dan butuhnya ibadah yang ikhlaskan Allah, termasuk ketika menyelesaikan peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia. Demikian Mas Apin.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya 269720. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan ibu siapa di mana?
3: Ibu Maimunah di Gunter.
0: Ibu Maimunah di Gunter, sehat ya Ibu ya?
3: Alhamdulillah sehat. Mas Iko ya?
0: Ardi Bu.
3: Oh, Ardi, maaf ya salah.
0: Iya, ya. Silakan Ibu.
3: Ya, saya mau bertanya sama Pak Ustaz ya.
4: Ya, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, saya mau nanya di luar tema. Ada ya. Ini apa, tetangga teman anak saya, dia nengok orang melahirkan. Nah, jadi dia sebagai teman, jadi kan sudah 3 kali katanya begini, setiap ke situ emaknya yang punya anak itu enggak nguluk salam, enggak ngulur tangan, enggak menjabat, ya pokoknya enggak mengenalkan lah itu siapa dia. Nah, setiap nengok bayi itu, dia kan punya cucung tuh. Nah, dia kan merasa temannya nengok gitu, tapi nggak disambut. Jadi masuk sendiri apa sendiri, menemuilah yang melahirkan itu. Nah, 3 kali ke situ nggak pernah disambut sama dengan emaknya. Itu bagaimana, apa Pak Ustadz? Mohon penjelasannya.
1: Ya, perempuan ya kawan itu ya.
3: Iya, itu perempuan. Nah, perempuan sama perempuan. Itu tapi emaknya yang punya anak ini enggak menyambut assalamualaikum, waalaikumsalam gitu, enggak, atau kenalan enggak. 3 kali dari nikah sampai ya itu sampai sekarang katanya sih itu pendapat Ustaz gimana, tolong dijelaskan. Ini saya disuruh menanyakan itu dengan Pak Ustaz ya. Tolong dijelaskan assalamualaikum.
0: Ya, Ibu, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik ya. Kepada Bu Maimunah yang ada di Gunung Terang, adab dalam bersalam ya. Jadi kita yang mengucapkan salam itu hukumnya sunah muakkad ya. Tapi orang yang menjawab salam itu hukumnya wajib. Nah, jadi ketika kita sudah berniat untuk berlaku islami ya, bersikap islami, kita menebarkan salam, kita berwajah ramah, mungkin kita mengulurkan tangan ya untuk bersalaman. Ini sudah bagus ya, sudah bagus. Jangan kendor. Tetap kita absus salam, menebarkan salam. Karena menebarkan salam ini termasuk adab, termasuk akhlak, ciri khas ya para penghuni surga. Nah, ketika orang yang kita salami ini tidak menyambut, ya kaku, ya atau mungkin wajahnya serem ya, maka itu sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita telah menunaikan sunnah muakkadnya. Nah, ya memang iya sih, kalau misalnya kita sudah sekali dua kali salam dianya enggak nyahut ya, ya lama kelamaan kita enggak berani juga kan mau mengulang-ulangnya, khawatir justru menimbulkan ketersinggungan bagi yang bersangkutan. Nah, jadi saran kami kepada teman ibu itu yang perempuan tadi, tetap sambung silaturahim ya, silaturahmi ya kepada temannya. Kemudian terhadap sikap ibu itu ya bersabar. Di sini mungkin ibu itu tidak paham ya keutamaan menjawab salam, atau mungkin dia tidak terbiasa, kemungkinan besar dia belum paham tentang kewajiban menjawab salam. Jadi kepada anak ibu tadi, anak perempuan tadi, hendaknya ia bersabar, jangan ia merasa kecil hati ya. Itulah namanya hubungan muamalah ya. Kadang-kadang bertemu orang yang macam-macam. Ada orang, saya pernah salaman ya dengan seorang pejabat yang cukup tinggi jabatan ya. Kita salaman, dia melengos mukanya. Assalamualaikum Pak, saya bilang waalaikumsalam, saya belum melengos wajahnya kan. Nah, ini enggak boleh. Ketika kita menyebut salam, kita jabat tangannya laki sama laki ya, perempuan sama perempuan, kita lihat wajahnya. Kita salami dengan penuh dengan kehangatan, bukan sambil melengos, malingkan wajah. Itu diantara adabnya ya. Wallahualam bisawab. Demikian Ibu ya.
0: Ya, semoga sudah terjawab ya. Baik, selanjutnya silakan lain telepon 0721-269-720. Tapi kita ke WhatsApp dulu kalau begitu, kalau belum ada ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, dari Pak Dedi di Pahoman, apakah hukumnya seorang suami rajin sholat dan pengajian tetapi zolim sama istri dengan tidak saling menghargai dan menghormati karena selalu mengurusi ibunya setiap hari yang rumahnya jauh dari rumah kami, padahal ada saudara yang lain, bolehkah saya mengajukan cerai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik ya. Jadi hubungan kita ada dua yang harus kita jaga ya. Secara vertikal, hubungan kita kepada Allah harus baik. Hubungan kita sesama manusia harus baik. Apalagi terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap anak, paman, bibi dan sebagainya ya. Maka ini merupakan hal yang sangat menentukan ya. Orang itu akan mulia, akan baik, akan soleh jika hubungan kepada Allah baik, hubungan dengan sesama juga baik. Nah, oleh sebab itu ketika ada seorang suami yang tidak berbuat baik kepada istrinya, maka ini merupakan satu bentuk kezaliman ya. Perbuatan baik ini kan maknanya adalah nafkah lahir batin ya, nafkah biologis ya, kasih sayang, cinta, ini merupakan nafkah daripada sang istri. Nah, maka kepada sang istri yang dizalimi oleh suaminya ini, ya jangan buru-buru dulu minta talak ya, atau gugat talak, jangan buru-buru diperhatikan dulu di mana letak permasalahannya. Ya mungkin sang suami ini belum paham betul ya tentang kewajiban terhadap istri, sehingga ia berat sebelah. Nah, ini butuh mediator ya, butuh mediator. Ya kalau dalam istilah fikih itu namanya hakam. Hakam itu siapa? Orang dari pihak istri, seorang dari pihak suami, mencoba mendamaikan, mencoba mendamaikan, mencarikan titik yang lebih cerah lagi untuk merukunkan suami istri. Itu namanya hakam dari istri, hakam dari suami, penengah ya. Nah, sehingga mereka bisa menjadi mediator untuk kelanggengan rumah tangga. Jadi jangan buru-buru mengajukan gugat cerai. Siapa tahu masih ada celah, ya masih ada celah, masih ada peluang untuk merukunkan dengan bantuan daripada mediator tadi ya, atau hakam tadi. Begitu Ibu ya. Jadi kita jangan buru-buru ya, jangan buru-buru.
0: Ini
1: ya,
0: laki-laki Ustaz yang bertanya.
1: Iya. Ini dia dia apa namanya?
0: Yang bertanya Bapak. Suami yang bertanya ini.
1: Ya. Jadi kalau kepada Bapak ya tadi ya. Sang wanita ya, nggak boleh buru-buru mengajukan talak ya, talak gugat ya. Atau suami juga nggak boleh buru-buru menjatuhkan talak. Karena pasti ya masih ada peluang, yaitu kalau ada keluarga yang namanya nuzus ya, atau ya nuzus ya, ada ketidakcocokan ya, maka peranan hakam inilah yang akan membantu, penengah mediator dari pihak laki-laki dan perempuan. Itu dulu yang dicari ya.
0: Demikian Mas Hati. Oke, baik. Selanjutnya ini ya, masih ada telepon nampaknya. Oke. Assalamualaikum. Coba kita angkat. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus ya. Baik, kalau begitu kita ke WhatsApp terakhir saja ya Ustadz ya. Pertanyaan terakhir ada dari WhatsApp. Mardi Santoso di Rumbia, Lampung Tengah. Mau bertanya, kalau kita melihat kezaliman, kita wajib menegur atau meluruskan, tetapi tidak mau berubah, apakah tetap dapat amal? Terima kasih Pak Ustadz. Oke, silakan dijawab Ustadz ya, sekalian baik, ya. Penutup dan kesimpulan, silakan.
1: Ya, baiklah, ya. Jadi kepada Pak Mardi, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, apabila kamu melihat kemungkaran, maka rubahlah. Rubahlah dengan tanganmu, dengan kekuatanmu, jika kamu sanggup. Jika tidak sanggup dengan kekuatan, dengan tangan, rubahlah dengan lisan. Apabila dengan lisan pun kita tidak sanggup, maka rubahlah dengan hati. Inilah merupakan selemah-lemah iman, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi ketika kita melihat kemungkaran, melihat kezaliman, jangan sampai kita tidak berada pada tiga posisi ini. Ya, sudah enggak berani dengan kekuatan, enggak berani dengan lisan, enggak juga dengan doa, enggak juga penolakan dengan hati. Kalau kita tiga-tiga ini tidak ada, berarti iman kita perlu ditanyakan. Jangan-jangan kita imannya telah lengser ya, telah hilang. Nah, jadi tiga hal ini harus ada. Rubah dengan tangan, kalau enggak sanggup rubah dengan lisan, dengan ucapan, dengan perkataan, kalau enggak sanggup rubah dengan hati. Nah, jadi apa yang dengan Pak Mardi tadi sudah benar ya. Ketika Pak Mardi sudah berusaha menegur dengan lisan, dia tidak mau berubah, tidak mau dengar, itu sudah benar ya, sudah benar apa yang dilakukan Pak Mardi. Nah, tugas kita Pak Mardi hanya menyampaikan, mengingatkan. Hanya mengingatkan, menyampaikan, itu terus tugas kita, termasuk tugasnya para da'i ya, para mubaligh. Mengingatkan, menyampaikan, mengingatkan, menyampaikan. Bahkan tugas para nabi pun begitu. Para nabi dan rasul, menyampaikan, mengingatkan, bukan merubah. Nah, maka di sinilah peranan doa ya, kita memohon kepada Allah agar orang yang kita tuju ini tadi, agar ia diberikan hidayah sehingga ia mendapatkan hidayah taufik, yaitu dapat melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan yang selama ini yang ia lakukan. Nah, jadi itu sudah benar Pak Mardi, yang penting ya tugas kita adalah menyampaikan dan mengingatkan, bukan merubah. Kalau merubah itu adalah butuh hidayah yang namanya hidayah taufik. Ya, kita hanya berhak menyampaikan hidayah irsyad, hidayah berupa ilmu. Tetapi hidayah taufik yaitu kemampuan untuk mengamalkan kebaikan itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kepada Pak Mardi itu ya, tugas sudah benar. Itu mungkin sedikit pemaparan kita pada subuh kali ini tentang menjadi pribadi yang amanah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berkhianat terhadap amanah yang Allah berikan kepada kita. Di penghujung ini kami ingatkan kembali bahwa kualitas kita ini, ya kualitas iman kita ini tergantung dengan sejauh mana kita menunaikan amanah menjadi pribadi-pribadi yang amanah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita menjadi hamba yang amanah, bukan hamba yang khianat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: PHBS itu apa?
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Gak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
5: Nih, pakai jas hujannya dulu.
6: Nggak mau.
5: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
6: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
5: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
6: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
5: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
6: Ih, nggak mau bercanda.
5: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Dre. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
6: Kembali. Ya udah. Sini mana aja hujannya?
7: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
8: Kompas FM Suara Budaya Lampung.
9: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga, lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka, sadarku akan hadirmu

dikunjungi akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Permanen Provinsi Lampung yang berlokasi di Kota Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Wakil Gubernur juga mengatakan kunjungan dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus memberikan sosialisasi kepada calon siswa dan orang tua mengenai pelaksanaan MPLS serta kehidupan di lingkungan sekolah berasrama. Selain memberikan sosialisasi, Wakil Gubernur juga meninjau langsung kondisi rumah calon siswa. Menurutnya, hasil peninjauan tersebut akan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan dukungan kepada keluarga peserta didik melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya. Ia mengaku bangga melihat semangat dan cita-cita yang dimiliki para calon siswa sekolah rakyat tersebut. Menurutnya, kesempatan menempuh pendidikan di sekolah rakyat harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai bekal untuk meraih masa depan yang lebih baik. Beranjak mit informasi saibari, puluhan pengrajin furniture di Solo, Jawa Tengah akan meramaikan Sri Kayu Furni Festival 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 6 Juli. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Surakarta mengatakan kegiatan yang diselenggarakan ini merupakan ajang Road to Interfex yang akan digelar pada tanggal 5 hingga 9 Juli 2026. Pameran tersebut mengkolaborasikan industri furnitur dan kerajinan kayu yang mempertemukan pelaku usaha, desainer, pelajar, komunitas, serta masyarakat umum dan industri pendukung usaha furnitur. Acara tersebut mengusung tema Smart and Sustainable Living. Sri Kayu Furni Festival 2026 Road to Interfex menekankan pentingnya inovasi furnitur yang tidak hanya fungsional dan estetis, tetapi juga ramah lingkungan, serta mendukung gaya hidup berkelanjutan di era modern. Demikian wakca jam 6, Allah putungga di wakca selanjutnya.

Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

FM Suara Budaya Lampung. Terima kasih tetap setia dengan Giskon Pro 4 FM di 88,5 MHz ya. Dan Ganta Kadu pukul 6 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat, Amalia Ngancai Minak Muaki di Helauni pagi kani dengan rangkaian lagu-lagu dangdut Lampung hingga nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talang, lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Selamat mahayu minak muakin dari kanca sunyini di papun jenganan kuti. Ya baik, saya nengiskon Pro 4 FM melalui gelombang 88.5 MHz, ataupun juga saya melalui RRI digital. Saya dapat minak muakin unduh melalui App Store ataupun juga Play Store di handphone minak muakin ya. Dan selamat pagi, semoga di pagi hari ini membawakan kesehatan, semangat, dan tentunya juga harapan baru untuk kita semua minak muak ya. Dan terima kasih Mune Kadu mengawali hari Sinji bersama Pro 4 RRI Bandar Lampung. Tentunya Sikam hadir untuk ngancai aktivitas minak muak dengan informasi yang mencerahkan dan juga hiburan yang berkualitas ya minak muaki. Dan minak muaki terkadang di tengah kesibukan untuk memulai hari, ada satu kebiasaan sederhana nih ya yang seringkali terlewat gitu, yaitu sarapan pagi nih. Padahal sarapan itu punya peran yang sangat penting minak muaki ya, sebagai sumber gizi ataupun juga sumber energi ketika tubuh kita itu beristirahat sepanjang malam. Nah, dengan sarapan yang bergizi, maka tubuh kita juga bisa dibilang menjadi lebih siap gitu ya untuk beraktivitas. Terus juga tetap fokus gitu kan. Jadi konsentrasinya juga tetap terjaga, dan tentunya juga menjalani hari-harinya itu dengan semangat gitu ya, dan lebih meningkat lagi kalau seandainya kita udah sarapan pagi gitu. Nggak mesti sarapan yang istimewa ataupun juga mahal gitu ya. Yang penting adalah sarapannya itu, menunya itu mengandung karbohidrat, terus protein, dan juga serat gitu ya minak muaki. Dan pastinya juga dilengkapi dengan minuman yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita di pagi hari gitu ya minak muaki. Jadi kalau ditanya sudah sarapan belum gitu ya sama kayak lagu yang lagi viral gitu kan di media sosial gitu kan, udah siap belum? Tapi kalau seandainya pagi ini Amalia tanya sama Mina Muwaki, udah sarapan belum?

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.

Ya, Mila Muwahi, informasi di pagi hari ini, Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan mengatakan bahwa pihaknya akan terus berupaya memperkuat pengawasan perdagangan ilegal satwa liar di Provinsi Lampung, salah satunya melalui pelabuhan ya. Jadi memang Mila Muwahi salah satu lokasi yang sangat penting dalam pengawasan dan pencegahan perdagangan ilegal satwa liar ini adalah di pelabuhan. Dan di Provinsi Lampung ini kan ada dua ya pelabuhan yang penting sekali untuk pencegahan dan pengawasan, yakni di Pelabuhan Bakauheni dan juga Pelabuhan Panjang Mina Muwahi, karena memang area pelabuhan ini menjadi salah satu area yang rawan menjadi lokasi perdagangan satwa yang perlu pengawasan yang sangat ketat, Mina Muwahi. Jadi banyak sekali kegiatan perdagangan satwa melalui pelabuhan, walaupun memang banyak yang legal, tapi banyak juga gitu kan yang ilegal gitu. Dan pengawasan ini, Mina Muwahi, dilakukan dengan berbagai pihak terkait, baik dari unsur pemerintah, swasta, dan juga berbagai pihak terkait. Dan satu tahun ini di Pelabuhan Bakauheni pengawasan dilakukan dengan bantuan dari unit anjing pelacak satwa liar yang bekerja sama dengan Prancis, dan hal ini dilakukan karena modus penyelundupan satwa liar ini semakin canggih gitu, Mina Muwahi ya. Jadi memang sangat terbantu gitu dengan adanya anjing pelacak satwa liar ini. Pihaknya juga akan terus memperkuat pengawasan perdagangan dan juga peredaran ilegal satwa liar di pelabuhan yang ada di Lampung, yang merupakan pintu gerbang menuju Pulau Sumatera. Nah, Mina Muwahi, sepanjang tahun 2025-2026, Kementerian Kehutanan sudah berhasil menggagalkan berbagai upaya perdagangan satwa liar, seperti penggagalan pengiriman sisik terenggiling sebesar 3 ton ya di Pelabuhan Tanjung Priuk. Dan yang menjadi perhatian khusus adalah dari pelabuhan logistik serta kontainer yang keluar masuk. Oleh karena itu, perusahaan di sektor transportasi dan juga logistik ini juga punya posisi yang strategis gitu ya, dalam memutus rantai perdagangan ilegal satwa liar melalui pelabuhan. Nah, karena jaringan perdagangan ilegal satwa liar ini sangat tergantung dengan logistik untuk mengirimkan barang selundupan. Jadi apabila perusahaan transportasi dan logistik menerapkan sistem pengawasan yang kuat dan juga membangun budaya zero tolerance terhadap perdagangan satwa liar, maka akan mengurangi perdagangan ilegal satwa liar di daerah ya. Kedepannya pihaknya akan mencoba untuk pengawasan di Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan peti kemas, dan banyak sekali kontainer ya, Mina Muwahi, di Pelabuhan Peti Kemas ini, dan pihaknya juga sedang mengurus perizinannya. Dan diketahui sejak 2024 kerjasama antara Kementerian Kehutanan, CMA, CGM Group, dan juga WCS Indonesia ini sudah melakukan 39 operasi gabungan yang berhasil menyelamatkan 957 satwa dari perdagangan ilegal, dan sudah ada 770 satwa yang dilepas liarkan kembali ke alam.

0: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Hujan lagi, mana gak bawa jas hujan.
2: Yaudah, nuduh di sana dulu aja.
1: Ay, lu ini, nge-vape aja terus.
3: Emang kenapa? Gua baru beli liquid baru, enak ini, cobalah.
1: Ay, enggak. Gua mau pergi aja.
3: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana.
1: Lu tunggu sini aja dulu ya.
3: Nah, cantik nih. Hey, cewek. Sendirian ya? Sini dulu. Sini.
4: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian?
3: Enggak sih. Tadi sama temen. Cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
4: Ih, Kakak. Bisa aja deh.
3: Bisa lah. Ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
4: Boleh, Kak. 08.
3: Woi, ngapain? Ini, kenalan, teman saya cakep. Cakep gak?
1: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
3: Hah? Patung? Moso.
5: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propilen glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang cair dan tidak berbau.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Ya, menak muahi kalau seandainya kita ngomongin soal teknologi digital ya, memang perkembangannya ini saat ini memang bawa banyak kemudahan gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan anak-anak juga semakin akrab gitu kan dengan gawai dan internet, baik untuk belajar, komunikasi, ataupun juga sekedar mencari hiburan. Tapi menak muahi dibalik berbagai manfaat tersebut, ternyata dunia digital ini juga menyimpan tantangan ya yang perlu menjadi perhatian bersama gitu. Dan peran orang tua menjadi sangat penting gitu ya dalam mendampingi anak saat menggunakan teknologi digital. Jadi pendampingan ini bukan berarti membatasi secara berlebihan, tapi lebih ke mengarahkan, kemudian juga mengawasi dan membangun komunikasi yang terbuka ya, supaya anak-anak juga mampu menggunakan internet secara bijak dan juga bertanggung jawab. Nah, tentunya dengan pendampingan yang tepat, orang tua juga bisa membantu anak mengenali informasi yang benar gitu. Kemudian juga bisa membantu menghindari konten yang tidak sesuai dengan usianya, kemudian juga memahami pentingnya menjaga privacy serta mencegah berbagai resiko seperti perundungan cyber, penipuan digital, hingga kecanduan gawai. Nah, minak muahi, membangun kebiasaan berdialog tentang aktivitas anak di dunia digital juga menjadi langkah yang sangat penting gitu ya. Luangkan waktu kita sebagai orang tua ya untuk mengetahui aplikasi yang digunakan, kemudian teman-teman yang berinteraksi dengan anak-anak kita, dan juga aktivitas yang dilakukan di ruang digital begitu. Dengan begitu anak-anak juga akan merasa didampingi gitu ya, bukan diawasi secara berlebihan gitu. Ada baiknya untuk kita sebagai orang tua gitu ya menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan juga positif tentunya bagi generasi muda, karena memang di era digital saat ini gitu minat muahi, kehadiran orang tua itu nggak cuma dibutuhin di dunia nyata gitu ya, tapi juga dalam perjalanan anak menjelajahi dunia maya. Minat muahi, lagu dangdut Lampung Amalia cukupkan hingga pukul 7, dan nanti setelah wakca masih Amalia temani minat muahi di Helau Ni Pagi Kani dengan rangkaian lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara. Tetap bersama Perempat FM, Suara Budaya Lampung.